Selamat pagi. Akurasi data pemilih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Bali. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dijaga secara berkelanjutan pada masa non-tahapan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, dalam kegiatan konsolidasi demokrasi pada rapat kajian hukum masa non-tahapan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli kemarin. Sutrawan menegaskan bahwa masa non-tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak pilih. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga ketepatan dan validitas data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Sutrawan menambahkan penguatan sinergi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen strategis lainnya menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Bali. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan agar proses demokrasi dapat berjalan secara partisipatif dan menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Hingga ketemu sekian ini kiring FM 106,4 MHz RIM Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga rakerai mewali sarang titian puniki dayu hari sani satia nyadanya rakerai dan galahi mangkin kentang ye kantong RIM program acara duwe rajeng Bali sani muatang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin rakerai di bawah sempur memergi paletan ke pertama ya mau sanginin indek bubuh injen niki sebagai timpal ya kenteng ya sebagai temannya saking bubuh sumsum sana binake identik ring napi asli Rahina tumpuk wariger yang gak lah emangin kenteng ya iya jadi mau sanginin indek napi pastane bubuh injen dan bubuh sumsum puniki kentengnya rakerai. Pastikan sampun memang jadi pasangan jajanan tradisional kenten nggih sane memang akrab sekali niki pemekasane ring Bali kenten nggih pemekak utami terutama di hari raya kan dimangkin kenten tumpuk warige jadi selain enak disantap jadi ketuanya juga mempunyai filosofi sederhana tentang keseimbangan rasa dan rasa syukur sane atas hasil alam kenten ke bawah sedikit nggih. Iya, jadi bumbu injen utawi napi asane kukusan injen ketan ya, nenten bubuh niki terbuat dari ketan hitam ya dimasak dengan gula merah, daun pandan, santan ketan ya. Jadi teksturnya niki lembut ya dengan rasa manis khas gula Bali ketan ya. Yang tradisi Bali ketan ya, ketan hitam juga sering dimaknai sebagai simbol kemakmuran juga dan pengikat kebersamaan karena sifatnya yang lengket. Ya jadi kalau misalnya niki ngira-kirai untuk injin puniki biasanya disajikan dengan santan gurih keten nggih penimpal bubuk sumsum juga bisa niki kadang juga ditambah dengan pisang atau nangka keten nggih. Ngira-kirai mungkin ngiring bosan balik ngenin ini bubuk injin keten nggih ini ngiring widang rakerai nenten ngangin bubuk injin bubuk sumsum nalar dados ya siapa tahu rakerai punya juga niki formula rahasianya kadira kerai sapu napi ngarian bubuk sumsum utawi bubuk hinjen lurus mangkin keranjang ring pesawat telepon 0361223361 carangin titiang mangkin utawi ring WhatsApp sampunang lali sarang titiang ring 0878988224240. Inggih niki mentas sani sampun nyanyi ranjing puniki sires sani pacan numbas bubuk hinjen. Om Swastiastu.
1: Baju batik kecemagi.
0: Asik. Kengken. Adi kengken
1: nak ke Pekan Melayu. Dayu cantik selamat pagi.
0: Asik.
1: Pagi kena
0: tak terahayu. Aduh kapak tu jeng. Aduh, Pak Mampandu.
1: Kayang batu nonton sangyang legong kraton di Kesiman.
0: Aduh, dan
1: Swastiastu atur titiang ring semeton sinamian.
0: Nah, luang itu cangkrim neho. Aduh, Pak Mampandu.
1: Lari pun api gatre.
0: Titiang kena wantah amuniki.
1: Ingin tiang
0: dan kenapa Riki Pak Mampandu
1: ingin hastong karo tumpok uduh tumpok pengatak tumpok warigo
0: makin tumpok pengarah
1: tumpok pengarah ingin rahajang terang sami mogi kena dan rahajang Pak Dodi sepun api gatro Pak Dodi ring negarawan gitu
0: iya doh makin tem sidak ranjing bayi jebos minap
1: mogi kena dikangi
0: Pak Mampandu pun api gatro
1: ngih hastong karo
0: ampun mang bubuh
1: ampun wawu niki bubuh
0: bubuh api
1: sumsum
0: asik bubuh sumsum sih reng Ariana Pragan
1: kan niki pisago nika.
0: Oh ampun mau pesan
1: nengeng ke pisago njoh nu bubuh
0: kan oh was baby nengeng kita yang idam dongnya bang bubuh masih ada
1: Nyuhne bubuh kentenna dina siang juang.
0: Oh, kenten benya ya. Ngidam na tan bacinga napi. Tan bacinga dina juang. Aduh, mampun wasan maturan mungkin. Merainan mungkin tan.
1: Tan membantan ke mantan kenten sareng sareng ngatang niki tetanduran mang do membuah, mang do membunga.
0: Napi mantan ketatang wau.
1: Wenten, Ricky wenten punyan poh wenten, jeruk bali wenten, sabu mentega.
0: Oh, kenten. Katurang, ban bubuh sumsum mantan?
1: Nge, bubuh sumsum mendaging kuangi taler sasap. Nika,
0: oh, taler sasap. Nge. Oh, bubuh sumsum. Injen tan mendaging nih ke Pak Mang?
1: Nge, dagingin kenten injen kukus. Nika, injen kukus. Tan kenten, tan bubur.
0: Iya, injen kukusnya. Nge. Ya, numas juga bubur, kentennya injen kukusan nih ke?
1: Nge.
0: Numas. Oh, kadang tiang harian, Pak Mang?
1: Tan, aduh, tan.
0: Aduh, tan, aduh. Ya.
1: Bangun nih tiang. Peng semang niko peng meresdang.
0: Berarti ampun wasan mebanten.
1: Ampun niki kenten.
0: Langsung dong poleng poleng nunas langsung dan.
1: Ampun.
0: Oh, be ampun jangkep dan napi mentak kenten malih.
1: Nge niki perindekan bubuh injen ya, kan.
0: Betul bubuh injen.
1: Injen niko ada yang kan tendeman napi bubuh injen.
0: Api ngeranang tendeman muntuh enak nih.
1: Tiang pun selam nah sini ada bubuh injen kan nengat selam nih.
0: Eh bukan gitu kontesnya. Bapakku tercinta.
1: Kan kenten nah lalin nah kenten nah.
0: Don coba taken bu ekanya ya lalin.
1: Niki bu Jerman kocap anggene anggene boreh nih ke kenten.
0: Napi ya?
1: Niko kentan injen.
0: Injen beh yen anggen bore bubuh injen bubuh injen injen kan adan sementara.
1: Oh eka tapi napi kentan bawa punyan Jepun niko. Nah empak nan tepen de. Pun bu eka.
0: Aduh.
1: Ah, ne terus ale bu.
0: Nggak, yang Bu Eka yang Bu Eka ngatane di duur punya Jepun nyampak kasane. Aduh, paman.
1: Ini kan yang alon-alon Bu Eka. Nih, mau gira hayu nih.
0: Berarti nata.
1: Ini wenten pucuk Rejuno.
0: Ais. Oh, nyak aja bagus Pak Mangka di Rejuno. Oh, kan. Berarti ampun je po, napi punya po, napi malah ketatang bau.
1: Po wentan, nih ampun pucuk Rejuno wentan tiki.
0: Pucuk Rejuno.
1: Pucuk ya. Rejuno, pucuk bang, kentan.
0: Tata nih ke kadi Pak Mango, napi ada diketok aja atau disayat?
1: Wentan mantran.
0: Ah, nengker mantran Pak Mang.
1: Kan mau memantau nih wentan ucap-ucap.
0: Iya sesapan ke bau.
1: Iya sesapan. Iya. Nadong nadong, kaki nak kijo, nak luas. Nah luas kijo, luas. Luas
0: kenapa
1: siang niko nge pengat ngat makin makin sampun dan selai lemang galo ngepengat ngat
0: ketok
1: ampun pangkelu kan
0: ketok dundun latihnya tangan nge
1: dundun ampun dia mau buah niki kentang poh ya
0: oh pun mau buah
1: sambu mentega wentan yang kaya natur tiang ya dayu hari
0: abe nyok ben orang tiang atur jinah ben.
1: Naik, mantan dia ngatur mereka ayam mantan ya.
0: Beratu be nyajang saja, namun bawa gelaran yang padahal dikilo.
1: Ingin ayuari mantan kena sarang saming ya, kira-kira mengkonyak nih kita ayuari.
0: Suksa mah.
1: Ini sampun nih santa sampun mantan.
0: Nini santa dereng, nini kita wawen.
1: Nini santa nih kinyarang.
0: Nyiring.
1: Salam kocap sarang ingin ini. Jerman ini, Bu Jero, munggah Bu Jero. Nih Bu Eka, lanalon Bu Eka. Nih Bu Eka BB nih, Bu Eka tempidi talor. Mang dek sami kena rancang tugas saya hari.
0: Sama Pak Mang.
1: Om santi Om.
0: Inge, semua niki Pak Mang Pandu sampai nyarangin rasa kemidang Tanjung Bungka. Inge tetangga tadi sudah inge sampun katorang nalar napi astane ampun ngatak nalar inge mentan bubu sumsum sarangin kukusan injin kenten ya. Inge monggi sami ngatian kesehatan kenten. kenten teh mari selai lemeng nyang regalungan mada samingan mebuah mebunga kenten pengabdi nya nengge engge niki siram alir ngungkur Pak Mang Pandu sane presiden nyarengin titian Mas Bubu Injen ya berbagi resep rahasia ya. Ngiring-ngiring sareng sami makin nge engge sangra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Hai Om Swastiastu.
2: Rajang semang sudah hari kan.
0: Ada rajang semang bidang api demen ya. Kelupat ya. Ah niang sri neh. Oh, bengoran eta gidang munggah bieun ah.
2: Tempole munggah nya kebat sat cing
0: di Nika je packing demen kentenan tapi bubuh sumsum.
2: Untung yang buang ke rumah sakit nih gitu ngantar kakak kentan turun nih gelam kentan.
0: Adi buang, iya adi buang untung kok nih. Astaga. Nah,
2: kan pernah ada ngandeng.
0: Oh kentan, dong baca untung orang. Astaga niang niang.
2: Kan yang boleh munganya nih, jadi sing tiang anu ngambil radio waktu ke kamar ke tidur
0: nih. Jaja sangko sangko ke radio, pon nak juang.
2: Bayu, yang dan boleh sirap yang bisa nyon bayu.
0: Oh, mungkin harusnya ambil galah waktu sirap, ampun nang mecuer. Mun saja menikah tuh boleh sirap.
2: Yang mirang yang gana yang jelek asan itu tuh bayu. Iseng-iseng ini yang nyelak mikirin di sirap mirangnya masuk. Cuma tuh bayu.
0: Tiang nonton nawang ya sirap ke kedetin bikin. Men yang ngariana kentana. Tapi asal bubu, bubu. Maaf ibu Ali bubu. Tapi ada injin kukus ha.
2: Ya ngariana tentu. Apa nyari angin kan yang terangkat bubo titiannya tu.
0: Oh bubo sumsum yang utama ya betul sekali.
2: Itu kan pun titian sepa neng aku tu dah yuk di warung malah nak ngebel malah ambak tau bubo titian. Jadi kita minta ni kita bubo.
0: Oh kita.
2: Atau karet udah yuk.
0: Ige musari kan yang ge penapian. Angkara karya di
2: kota. Duang atau bungkus itu yang ada yang
0: peragan.
2: Nih. Sekarang suka menten.
0: Kenten. Penapi men yang harian bubuk sumsum nih yang.
2: Penapi.
0: Caranya?
2: Caranya gampang.
0: Hai, gampang benar, gampang napi. Gampang tinggal tiang.
2: Pertama. Yang kan ngangen cangkem paon.
0: Oke.
2: Ketiga itu payuk gede-gede, daging yang toyo, belang samping, di dia, penyentan.
0: Yeah.
2: Daging tanah narum.
0: Di toyo.
2: Gunting-gunting tanah narum, buah ampun daging toyo, ilu engkang, sangkem ngepaon, dan ampun melepuk api yang pun seratus, lainnya itu udah yuk.
0: Eh, saya ada selebihan kayak seratus. Oke. Okay.
2: Kuning berat ini.
0: Dan?
2: 150 derajat.
0: Oh, beratuh. Keplak, Pak Yu. Oke.
2: Kan ampun medok-dok ini kan tuh. Di dia, sampun, di samping ini kan sampun, daun-daun, tapi daun pernah naruh ini kan ampun yang berbau. Ini yang kan cuma ngarian yang di kompor, mantan, toyon yang pun meluap, ini kan pindahnya ke kompor. Jadi ini yang ngesentralan Pak Yu. Baso payuk risot yang persiapkan.
0: Oh, 10?
2: Yang payuk omale ngumbah sekian tuh.
0: Mengkudian suwe ngangen ten ngumbah.
2: Iye. Mana ten gena-gena angin tuh. Iye. Ate enten payuk bengkan. Sambil itu mencari.
0: Doang selam-selam payuk niang benang ya?
2: Iya. Oh tanya. Ini selam tuh. Bengkan ini putih ini tuh nak ngangen sang.
0: Oh ngangen sang. Oh sekenten, oh sekenten.
2: Pencetan kan sampun modok dan soyo ni kan tu bayu daging santan, pencetan daging taksi, tidak dumun daging taksi malah jebol pulang sampun aduk dumun tepung itu dan disun sisi kan hancur kan itu, sereng kanyi sereng tepung, aduk sekebede aduk tangan tangawan itu pencetan, pencetan, selain tidak masa ya, apun daging tasik malah tadi masa daging tidak daging tau ya angkanti lemih tu dah yuk.
0: Oh enggak, ha.
2: Yang kan apun berdua tak akhirnya tang telu dok kan tentang tu nih. Udah yang pun malah dia ngambil karya malah jebat dok Ini udah bentuk nih ke tiga kali nih yang
0: tiga kali sampai ya.
2: Kan ampun pun melengis nih ke sensen, artinya dokdak nih ke ampun melengis ya buah pun pun lebang ke tidak ya. Ampun pun disakar nih ke sensen.
0: Berarti nggak pakai gendis malah nih angge?
2: Pakai gendis, sang masa sensen gendis.
0: Man, napi ane nikah kan napi astane genarane original putih.
2: Putih.
0: Ya, yen ning anggen kenten ya gadang nikah.
2: Puniki tu. Hah? Dumun kan tiang ngariane ne gadang.
0: Heeh.
2: Wadhe nak sepetan di warung ngariane ne gadang.
0: Masa nge?
2: Kan dong bian cepok kenten.
0: Oh, awi ada wadhe kenten.
2: Iya, ne. Dumun kan pertama kali tiang itu gadang kayu man kayu suji sarang panan arum
0: daun suji sarang panan arum
2: blender itu blender itu pun gadang sensen toyan itu.
0: Oh, toyan yang mantan manggen berarti kan tet ke gentane ket kan
2: gentane sewarna dalos kecil yang mantas badok.
0: Biar lebih cantik ya.
2: Biar cantik.
0: Kenten.
2: Itu manten yo kenten tuh.
0: Iya, asane dangan ngarian kentene ten tapi adane bubu sumsum ketimbang injen ten.
2: Dangan tuh dang. Yang merajam medagang itu nih contoh ngantar tiap bubur sumsum ke warung-warung metaken metanyo
0: gitu. Perjuangan nak merintis ya kita perintis. Kan
2: yang bani ngutang itu tiap hari itu ngarian bubur sumsum
0: gitu. Berarti makin akeh pole orderan.
2: Nge warung-warung itu sudah 10 warung lah nih konsen tiap ngenang tuh.
0: Lumayan toh.
2: Iya, satu baru tuh dayu ngelang bulan ngenam bulan pisan tuh.
0: Enggak sampun, tapi malih mancan galung niki. Mana boleh je kenten.
2: Tapi boleh jebol kenten order sate baru ngene iso burung bisa ngemom gitu.
0: Iya. Dong bae mau cuer malu lucu ta kenten. Iya, nak pangerah demen ati
2: ya. Jadi yang sering yang bunga tuh. Heeh. Yang cincia sering yang cincia jak kan pule-pule kenyang.
0: Nama milih tonja masih nak kadung sinyal napi
2: iya tuh yang mi gedak bakat yang setoleh munga sekarang gunting
0: ampunan gedak-gedak kentan nyanan buang payu kene genar
2: sabar
0: iya sabar nih ke pelajar ingin ya
2: iya tuh begitu mantan itu
0: ngire ngire
2: ngire ngire ngire ngire emang do kena gerio salam sekarang tinya sekarang tukar jangan
0: inge suk sama nia
2: bala bala yang tujuan tuh dari
0: anti
2: cantik om
0: inge suk sama niki yang Sri Sakti Widya kekeran sampunya rengin inge kayak kadi nia ngarian bubu sumsum kenten ya karena mungkin pesanannya ya target pasarnya niki wadeh kenten ya bosen yang warnanya hijau dumun kenten makin beralih ke yang original. Ya memang ya rata-rata yang sederhana yang original nih ke sekarang lebih diminati kenten nggih. Walaupun napi asane kadini yang wau nenten ngarian bubu hinjin punang bubu hinjin malih nggih kukusan injin kenten nggih sebagai temennya saking bubu sumsum puniki tidak apa-apa karena memang rindrahina mungkin nggih tumpuk warigo atau tumpuk bubu yang diprioritaskan pertama nih ke pasti kesampun bubur sumsum kenten nggih. Ingin rakerai maju pas malih rintiti rakerai antum bebi bagian kenten nggih berbagi cerita pengalaman informasi menarik niki kantun ring napi sane injin ya sebagai penimbal saking bubu sumsum sane presiden ka anggen mungkin ya identik dengan rahina tumpuk wariga inggih rakerai ngirim sane kandumen iki duane wenten sane jaging lintang.
3: Kutu, kamu tahu enggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
4: Wah, wah, wah.
3: Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat umumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung,

0: Aing eh.
1: Woi. Jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, terang-terang kan di Bubo Sumsum, kaitan kan halo temennya, nikingnya saya teranya nih ring, jaja injen kukus kaitan kan. Mau sang ring jaja injen kukus puniki kaitan ya, yang jadas penimbal saking Bubo Sumsum, sana pacang ke aturan, sana marni purna yang malih kaitan kan aturan-aturannya nih, ring rahina suci mangke, rahina tumpuk wariga kaitan. Niki dados naler napi pasane kesenggol jajanan pasar tradisional nggih khas Bali sane ke dibuat dengan beras ketan hitam ngeten nggih yang dikukus lalu disajikan dengan taburan kelapa parut gurih ya dan siraman kuah gula merah yang legit ngeten nggih. Nggih minap rakarae sampun ngarianin Bubo Sumsum nggih di wau mangken jadi napi pasane nenten wantah bubur kemang ten ke Cinga kenten ge mande sami jangkep ring meja makan minap pacangarianin nepiasane injin kukus puniki dados deking ge mangkin pacang sobia titiang anto bahan miwa punapi tata cara ngarianin kenten ge pastikan sampun bahan utamanya kadi nepiasane 250 gram mungkin niki ge dados sakaraya anggen beras ketan hitam kenten niki rendam dumun dados minimal 4 jam atau semalaman kenten lalu ditiriskan kenten jadi selera rakerai sarang sami nalar wenten santan encer maka miwah tasik kenten nge nah wenten daun pandan dadas aromatik juga bisa kenten nalar kementen gula merah dan juga kelapa parut secukupnya yang kening kelapa parut niki dadas kuskus nalar niki nge mandan enten gampang basi ya duanin niki dari kelapa kenten nge jangan diisi garam misalnya lumrah ke senggo tawi di katakan dadas unti kenten ge. Nah, untuk cara membuatnya rakerai niki wenten untuk kukus dumun ketannya neng kukus beras hitamnya ketan hitam nike yang sudah direndam selama kurang lebih 15 menit hingga setengah matang kenten ge. Wawu aron angkat dumun ketannya lalu disiram dengan santan dan garam. Jadi nike sampun wawu aduk hingga santan nike terserap. Malah pisan niki kukus dumun ya untuk kukus matangnya, jadi kukus kembali ketan punika, ketan hitam atau injin punika kesarengin daun pandan kirang langkung niki 20-25 menit kemanten ya, sampai matang dan pulen, katanya utawi nyangluh niki. Niki anto kuah gulanya niki kira-kirain ya, rebus dumun gula merah, kesarengin toyo dagingin daun pandan, niki hingga larut dan agak mengental, lalu saring ini rakerai senang-senang tapi saya kedagingin anto buah nangke diiriskan tipis-tipis, dados nalar dicampur dike lalu disaring ya. Jadi mungkin rakerai sane seneng niki nak dangan pisan antong ngarianin dados penimbal saking napa astane genar sumsum di wau disampune ka aturang kentane rem rajan kentane ampun ngatak tunas sareng keluarga sami nike sampun ke bawah sore nugrahi desang yang widiwasa bentuk syukur kita nggih ketika kita mengaturkan hasil alam mungkin kita napa astane terima balik kentane ke dadosang anugrah kentan saking desang yang widiwasa mana sami manggih yang kerahayuan miwah kerahajengan.

nah menarik pisannya dia kare lainnya mah mau sang nenen indek napi wastanya kuliner tapi jajan niki sane presiden lalu langgan sarana untuk upekarang ya napi wastanya niki nenten jiwanta makanan tradisional Kemanten tapi juga punya makna simbolisnya untuk tumbuh-tumbuhan pemakasnya niki dari rainan tempat wariga ringgal ring rahinani mangkin kentan nge ring bubo sumsum dan juga niki ring injin kukus ya sering kita lihat kentan nge rakyat tempat wariga niki nenten jiwanta sekedar jajan tradisional ya dalam upacara ngunduh kenten nge sarwo tumuh masyarakat Hindu Bali mempersembahkan bubuh ya mandar sami rakerai uning niki titang utip saking disbudpa.buleleng kabupaten.go.id kenten nge wenten ke bawah si Riki masyarakat Bali niki mempersembahkan bubuh 5 warna ya kepada tumbuh-tumbuhan sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kesuburan. Jadi dalam tutur lontar Bagawan Agastya Prana, kenten nge kebawasan setiap bubuh memiliki makna tersendirinya niki nge. Niki wantah mandal menambah wawasan Kemanten titian nyobahin nge lakerai. Ring bubuh putih niki dipersembahkan untuk tanaman umbi-umbian, kenten nge. Ring bubuh merah niki di tanaman

0: biji-bijian, bubuk sumsum hijau di untuk pepohonan, kayak tadi yang berbuah dan dari bunga seperti kelapa, mangga, ring bubuk ketan kuning untuk pohon yang berbuah di batang, kadinangke dan durian, kenten. Sedangkan bubuk hinjin niki ya, atau ketan hitam niki dipersembahkan untuk tanaman hias, kentennya bunga hingga tumbuhan yang menghasilkan harum-haruman. Nah, saking tradisi meniki sampai ngerang-rai, kemudian niki mau sang kantun ring rahine suci wariga ya, tumpah bubuk ke bawah tumpah udoh kentangnya menunjukkan ya rakerai betapa leluhur Bali ni kesampun medue cara untuk menghormati alam saking muni saking dumun kentang ya. Bahkan bubuh niki ya rakerai ditempelkan di batang pohon sambil mengucapkan doa kentangnya kali sesapan kaki-kaki nin, kaki-kaki nini dije ya versi rakerai kentangnya dadas pengiling malih selai lemang peniki pacang nyangre raina suci raina jagat galungan kentang dan ge mangna presida sarua tumbuh berika tumbuh subur ya menghasilkan buah yang melimpah nge, dan juga buah yang berkualitas yang baik untuk menjelang hari raya galungan. Yang ngiring rakerai sareng sami ngiki margian suwe dharma duwe dados umat Hindu kenten nge napi sane sampun ketami saking leluhur saking dumun ngiring margian ngiring jaga miwa lestari yang nge antuk punika susmo banget niki rakerai sane sampun nyarengin ring interaktif riwa ureng ambare. Nah niki ketinggalan niki ring WhatsApp ngiring wacan titan dumun niki wenten nini hayuna rajo somong dan juga dumogis sareng sami stata kena margian suwe dharma nge titan makarya bubur sumsum. Waduh enak sekali dong ya nini. Sampun musan natulan naler ingge dari gara ajang tugas sama nini ayuna mogi skena nge nini sarang keluarga nge. Oh iya niki juga tidak ketinggalan tiang pak cike saat ia nyarengin no dayu hari ngiki nge ngwedang dumun kangen temen-temen napi gohne bubur sumsum ke mantan. Niko sampun enak niki bubur sumsumnya tiang lihat fotonya original ya yang putih ya. Ada be misi pantun siki dudayu meliwiu kemengui abesik sambil mas sambil beli bas atuh dayu hari emang cantik rajang tugas asik nggak mau kalah saing sareng Pak Mang Pandu. Ada semua niki Pak Cike bagi tata kenak nge sareng keluarga salam ingin lantun niki wenten Kak Cia top tanah lot. Wah sudah ngajang bubu sumsum udah nunas niki nge bubu sumsum isi gula merah di atasnya ada unti. Aduh niki boleh dicoba ge dari Kak Cia top tanah lot ya mau dong saya kasih na dua piring nah tiang. Inge semua Kak Ciato mungkin satu kenak nge sarang keluarga punikinge salam saking titian. Inge rakerai dua ni pacar yang rai nenggalah jam sia kenter nge meja bos punikin atas jam dasa pacar kedagingin antuk obrolan komunitas biasanya rirahinan makin niki kedagingin oleh jeru mekel madi sukade yang ini nenten kangen yang ini nenten rauh hidung nge meja bos pacar ngiring titian rakerai nyobias titian informasi menarik sana lianan nge atau menikah ngiring sana kandungan niki dua ni nenten sana jaging lintang.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali. Terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Pagi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengingatkan ancaman ekonomi global saat ini semakin berat dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional termasuk Bali. Konflik geopolitik dunia, lonjakan inflasi global hingga tingginya suku bunga internasional dinilai menjadi tantangan yang sulit dikendalikan pemerintah domestik. Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini mayoritas dipicu faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan terganggunya rantai distribusi dunia. Kondisi tersebut memicu perlambatan ekonomi global bersamaan dengan kenaikan inflasi dunia. Akibatnya, sejumlah bank sentral dunia termasuk Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan. Dampaknya ikut dirasakan Indonesia melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, Destri menegaskan pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara berkembang akibat derasnya arus modal menuju aset dolar Amerika Serikat. Menghadapi tekanan global, BI menaikkan suku bunga acuan di level 50 BPS menjadi 5,25% demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dan menurut Destri, stabilitas menjadi fondasi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Ingin rakyat para pelajar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge muali mali niki nyaringi ring FM 106.4 MHz sarang titiang puniki dayu ari ring program acara dua sani makin pacak kedagin antu kantun ring program acara Lajang Bali sani pacak kedagin antu obrolan komunitas kenteng ge kant sarangin jero makel made sukade. Inge senang bisa nanti tiang puniki inge rakerai kembali hadir kentenya menemani rakerai sarang sami dalam program acara puniki seperti biasa inge iraga sarang sami paca memberi bagian santai kentenya namun penuh makna juga bersama narasumber kiti tiang puniki jero made sukada jero mekel sukada inge om swastiastu
1: inge om swastiastu
0: inge jero penapi gatre
1: astung kare kena rahajang rahayu
0: inge patut pisan inge pastikan sampun inge jero mungkin pacar ngangkat topik doing indek tiga kerangka dasar keyakinan agama Hindu inge sampun api sampun saya ge puniki
1: sampun pastikan
0: inge dirus
1: napi dewanu sapunike dewanu mungkin kan galah tumpak bubuh
0: patut pisan tumpak warige
1: sebagai salah satu unsur kita harus menjaga keharmonisan dengan alam kan
0: patut,
1: begitu nggih
0: betul.
1: Jadi tiga kerangka keyakinan kita dalam agama Hindu sering kita sebutkan itu istilahnya 3S gitu ya.
0: 3S.
1: 3S
0: betul sekali.
1: Yaitu Satyam, Siwam, Sundaram. Iya.
0: Betul.
1: Satyam adalah suatu kebenaran. Di dalam keyakinan kita yang berpegang teguh kepada kebenaran adalah sesuatu yang mulia dan sesuatu yang terbaik yang akan mendapatkan tempat di alam sunya loka. Kan begitu?
0: Betul.
1: Iya. Kemudian Siwam, kesucian. Kesucian identik dengan kebenaran. Jadi kalau kita sudah berpegang kepada kesucian dalam diri kita, tiada hambatan kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan melangkah, tidak ada pikiran-pikiran yang sumandang saya, artinya ragu itu tidak.
0: Ragu,
1: karena apa? Karena di dalam diri kita sudah tulus, ikhlas dalam bentuk kesucian, kan begitu? Iya. Kemudian yang ketiga adalah Sundaram. Nah,
0: Sundaram
1: lain kata artinya adalah suatu keharmonisan. Nah, ini tiga kerangka pokok yang harus menjadi dasar pola pemikiran kita, baik itu di dalam agama Hindu kita maupun di dalam penjabarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam keluarga pun kalau kita tidak bisa menjaga keharmonisan, tentulah kehancuran yang akan kita dapatkan, kan begitu?
0: Betul.
1: Ya, sebagai salah satu penjabaran dari keharmonisan ini adalah hari ini kita merayakan hari Tumpek Warige, gitu, Tumpek Bubuh, gitu. Kita menghargai keselarasan dengan tumbuh-tumbuhan, karena kehidupan kita 9,99% itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu kita wajib menghaturkan rasa terima kasih kita, rasa segala-galanya kepada tumbuhan itu sendiri, karena berkat tumbuh-tumbuhan kita bisa hidup sebagaimana biasa, kan begitu? Tanpa adanya tumbuh-tumbuhan mana kita bisa hidup, kan begitu?
0: Iya.
1: Nah, inilah kekuatan-kekuatan yang harus kita yakini, yang harus kita bawa di dalam pola kehidupan kita, dalam kesehariannya gitu. Tanpa kita memiliki pegangan seperti ini, mana ada kalanya kita akan selalu dianggap baik, bagus, luhur oleh orang luar, kan begitu? Jadi kita bukan membanggakan diri kita yang yakin dengan ajaran-ajaran kebaikan untuk kita laksanakan, sehingga itu akan keluar dari pancaran atmosfer ataupun aura kita terhadap orang-orang yang berbeda dengan keyakinan. Bahwasanya orang Hindu itu adalah orang yang seribu sabar, dah bah bahkan sejuta sabar kata
0: oh,
1: orang.
0: Gitu.
1: Kita dikenal sejuta sabar gitu. Diinjak apapun enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Okay.
1: Ditendang apapun enggak apa-apa. Selalu enggak apa-apa. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada karma pala kan begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kamu menendang aku, bagaimana kalau aku menendang kamu? Kan begitu.
0: Hmm.
1: Ya. Jadi, oleh karena itulah sejuta kesabaran umat Hindu yang dikenal oleh orang lain suatu membanggakan bahwasanya kita hidup selalu bisa bertoleransi. Nah, ini ujung-ujungnya ke sini.
0: Hmm.
1: Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita bermasyarakat dalam kekuatan Pancasila kita nomor satu. Bukan, iya. Membanggakan, ya,
0: iya.
1: Bukan membanggakan.
0: Tapi realita seperti itu.
1: Realita seperti okay. itu. Ya mungkin itu yang kita bisa angkat ya bahwasanya
0: ya,
1: kita harus berbesar hati, mm-hmm. berbesar apa segalanya sehingga Tuhan itu segala-galanya.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun kita kalah dari hal yang lainnya, tapi kebenaran itu akan tetap muncul oleh kekuatan Sang Yang Widi, kan begitu?
0: Hmm, ya.
1: Ya kan?
0: Masuk ya betul.
1: Nah, jadi oleh karena itu, apa kita selaku umat Hindu, rajinlah kita melakukan sesuatu, berdoa apapun keyakinan kita, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang kita terima dari leluhur kita. Karena itu sesuatu jalan untuk menuju kebaikan secara skala maupun secara niskala yang akan kita dapatkan.
0: Hmm.
1: Mungkin itu gaya.
0: Oke, terima kasih banyak Niki Jo sebagai pengantar kita. Mungkin Maju Bos
1: sedikit berita ini ya.
0: Boleh.
1: Perempat kita kan didengar oleh banyak orang ya.
0: Betul.
1: Bukan saja di Bali ya, bahkan di Jawa, Jakarta
0: Nusantara,
1: dan lain sebagainya. Ya. Dan kebetulan saya punya tamu
0: okay.
1: orang Rusia, orang Jepang. Dia sampai menawarkan saya dengan kru kalau mau
0: okay.
1: diajak keluar.
0: Oh iya, dalam rangka apa?
1: Dalam rangka yang topiknya adalah penjabaran ataupun memperluas horoskop dan adat istiadat budaya Bali.
0: Hmm.
1: Yang terakhir 3 hari lalu, jadi ada teman dari dari India itu,
0: yeah.
1: Jumekel, saya tertarik sekali dengan apa yang sering dibawakan di dalam perempat itu. Bagaimana kalau saya ajak Jumekel?
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Betul ya. Berapa lama saya bilang minimal 20 hari. Aduh saya enggak bisa lama-lama ya. Enggak bisa. Kenapa? Okay. Jujur saja kita ngayah kepada beliau dan enggak bisa lama-lama seperti itu ya.
0: Tanggung jawab kita gitu ya.
1: Tanggung jawab kita kepada beliau gitu, sebagai pelayanan dan lain sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Jujur saja apa namanya? Kalau di India itu horoskop itu luar biasa.
0: Hmm.
1: Kalau orang mau nikah tanpa sebelum dibacakan horoskopnya, dia tidak akan berani nikah.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Karena horoskop itu adalah sesuatu yang paling diyakini di India itu.
0: Paling diyakini.
1: Ya, karena melalui horoskop itu orang akan mengetahui karakternya, baik atau buruk, jelek atau bagus gitu.
0: Oh iya, betul sekali. Soalnya kelihatan ya.
1: Iya, iya.
0: Okay.
1: Nah, itu sedikit berita, suatu kebanggaan buat kita bahwasanya apapun materi yang kita bawakan untuk kebaikan tentu tetap bisa dihargai oleh orang lain.
0: Oke, okay. Sebuah kebanggaan untuk kita ya tentunya.
1: Iya,
0: betul.
1: Iya,
0: terima
1: iya.
0: kasih ya Niki Nge sebagai pembuka tentunya dalam topik kita. Jadi 3 kerangka dasar keyakinan agama Hindu tangentan membahas 3S tadi, Satyam, Siwam, Sundaran. Jadi untuk detailnya mungkin lagi sebentar juga kita akan sampaikan ya. Itu juga rakerai yang mau bergabung silakan Meja Bos di interaktif 0361223361 ataupun di WhatsApp gitu ya di 0878988224260. Baiklah Jerobekal, mari kita istirahat sejenak Niki karena ada yang akan lewat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
5: ya ditia ji
4: niki mbok tiange
6: saking kan bersidang meklu mertimpu
4: tajung gang bakan
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggira Kerai bergabung kembali bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Tentunya di FM 106,4 MHz, Dayu Ari beserta Niki Jurumengkel ya, narasumber kita pada hari ini. Masih semangat ya tentunya yeah, untuk mengisi yeah, ya topik kita hari ini. Tentunya di tiga kerangka ya, tiga kerangka dasar keyakinan agama Hindu ya. Oke, Jurumengkel, Dayu yeah, ada yang yeah, ingin ditanyakan sedikit nih, Kingge. Tadi sudah dijelaskan juga ya secara singkat gitu ya. Jadi Satyam itu sebuah kebenaran atau sesuatu yang mulia,
1: yeah,
0: betul ya. Kemudian yeah, ada Siwam, ya, dia berupa kesucian yang identik dengan kebenaran, betul, dan juga Sundaram yeah, itu adalah sesuatu yang menciptakan keharmonisan, gitu ya. Yeah. Nah, sekarang karena bertepatan dengan hari suci Raina Tumpak Wariga, gitu, nge.
1: Yeah.
0: Jadi pertanyaan Dayu, jika dikaitkan dengan Tumpak Wariga, jadi bagaimana nilai Satyam Siwam Sundaram ini tercermin, Jurumekel?
1: Wow, kalau di pertanyaan seperti itu luar biasa ya.
0: Nah, itu dia yang luar ya, biasa lah kita
1: yang
0: cari.
1: Luar biasa. Tadi saya bilang tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak bisa hidup kan,
0: nah,
1: begitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Jadi oh, oleh karena itu apalah artinya kita hanya mengaturkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada alam ini, bahwasanya dari alam itu kita bisa hidup kan itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa kan. Jadi sehingga dalam keyakinan kita yang lebih luas, jadi kita memiliki trihita karana, jadi
0: okay,
1: tiga trihita, penyebab kebahagiaan kita, yeah, serasi dengan Tuhan, serasi dengan manusia, serasi dengan alamnya, kan begitu. Kalau sudah ini yang terjadi, sungguh-sungguh kita terapkan, jadi kita di Hindu itu tidak pernah akan mengenal pertengkaran, adu perbedaan pendapat wajar, tetapi yang mencari yang terbaik kan begitu.
0: Yeah, yeah.
1: Ya. Karena apa? Karena kita sudah di apa? Diajarkan sesuatu kebaikan dengan karma kebaikan untuk kebaikan bukan saja untuk diri kita bahkan untuk keturunan kita sehingga kita akan mendapatkan angayu bagyo sidanin don. Kan begitu.
0: Iya yeah,
1: yeah, kan? Kalau sudah hidup kita seperti itu apalagi yang kita pikirkan? Ya, enggak usah kita apa istilahnya memeto-meto bos Balinya mengatakan bahwasanya kita ini yang terbegini, enggak seperti itu. Artinya apa yang diwariskan oleh leluhur kita bagi, sebagai salah satu keharmonisan kepada alam ini, itu yang kita junjung tinggi-tinggi ya, setinggi langit itu. Kenapa? Biarkan orang mengatakan kita menyembah pohon, menyembah apa, tetapi yang terpenting adalah akibat dari apa yang kita laksanakan adalah sesuatu berkah yang kita terima yang tiada duanya, kan begitu? Ya kan?
0: Betul.
1: Jadi apa ya, dalam keyakinan kita, kita tidak usah mendengarkan, menghiraukan kata-kata orang yang bertentangan dengan itu. Yang jelas pada dasarnya karena dia tidak mampu seperti kita. Tidak kuat melihat kebaikan kita. Tidak logowo dengan melihat ketenangan kita, kedamaian kita, ketentraman kita. Karena kita segala sesuatunya berserah kepada kebaikan.
0: Kebaikan,
1: kan begitu.
0: Ya. Dan kebenaran. Tentu.
1: Kebenaran, kebaikan, kesucian itu tiga hal yang serangkai membuat kita dalam pucuk kedamaian. Iya kan?
0: Ya,
1: kalau sudah damai, apa yang kita pikirkan? Kan
0: betul,
1: begitu.
0: Iya.
1: Hidup ini kan mencari ketenangan, kedamaian, kesejukan. Itu yang kita cari. Buat apa orang melimpah dengan harta, dengan kekayaan, kalau dia tidak tenang, tidak damai. Apa? Tidak ada gunanya kekayaan itu. Yang dicari adalah ketenangan, kedamaian. Jadi oleh karena itu rangkuman ataupun rangkaian kehidupan kita di Bali dari proses Brahmacari, Grahastha ya, Biksuka dan Wanaprastha kan begitu. Jadi semuanya itu terkait, saling mendukung, saling menopang untuk menjadi satu titik kebaikan. Itu itu sesungguhnya seperti itu. Ya.
0: Gih, paham. Ya. Jadi kalau misalnya kok Dayu semakin mengulik lagi nih, kayak.
1: Ya silakan. Ya.
0: Karena kita kan memang tujuannya untuk mencari apa yang disebut dengan kebenaran, kesucian itu kan sudah apa mutlak gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak akan ada keraguan bagi umat kita untuk menjalankan.
1: Betul.
0: Tapi sepertinya apa sih kira-kira kan ada nih kayak jerumekal yang Dayu lihat di lapangan, adanya rasa timbul itu dah keraguan tadi untuk menjalankan hal itu semua. Apa sih yang menyebabkan?
1: Ya, keraguan itu muncul karena dia tidak melakukan secara sungguh-sungguh. Kok begitu?
0: Oh, gitu.
1: Ya, coba kita lakukan secara sungguh-sungguh dalam penuh keyakinan.
0: Oke. Okay.
1: Saya yakin keraguan itu tidak ada. Ibarat kata orang tidak pernah minum es mengatakan bahwasanya es itu dingin tapi dia tidak pernah minumnya, gimana?
0: Oh, gitu.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Itu sesuatu hal yang harus kita lakoni. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus laksanakan secara sungguh-sungguh. Sehingga kita mendapatkan suatu efek dari apa yang kita laksanakan.
0: Ya. Oh, gitu.
1: Sama dengan orang puasa ya. Kita Hindu kan orang puasa.
0: Gitu.
1: Jadi orang yang belum pernah puasa mengatakan takut sekali tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tetapi di kalangan dunia spiritual, puasa itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan makanan lainnya. Kenapa? Yang makan itu, yang menikmati sesuatu itu adalah batin kita, rohani kita.
0: Okay.
1: Bukan lagi badan kasar kita. Sehingga kalau orang yang sudah kuat melakukan tapa berata semedia, ya sebulan, ya dua bulan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena perut itu sudah terangsang, tidak akan merasa lapar. Karena yang puas itu adalah puasan batinnya, kepuasan rohaninya. Sehingga di perut itu tidak akan terasa kriuk-kriuk, itu tidak akan ada.
0: Tidak ada, betul. Tidak
1: ada, betul. Karena dia sudah dipenuhi dengan kepuasan rohani seperti itu. Beda,
0: gitu.
1: beda.
0: Jadi artinya apa sih namanya Dayu mengatakan seperti seperti itu, ketika orang merasa ragu gitu.
1: Iya, iya.
0: Dia justru merasa kayak terbebani rasanya ya, bukan puas ya.
1: Iya, ya ragu karena dia tidak melakukan sungguh-sungguh.
0: Nah, itu dia
1: belum
0: sih
1: pernah merasakan sebuah kenikmatan dari apa yang kita inginkan, kan begitu.
0: Apalagi sekarang di hari Tumpak Wariga ya.
1: Iya.
0: Ketika kita melaksanai dengan sungguh-sungguh gitu, maknai gitu ya.
1: Maknai sungguh-sungguh bahwasanya pohon itu akan berbuah dengan lebat apa yang kita mohonkan, haturkan pada hari ini, kan begitu.
0: Datang 25 hari lagi tentunya pasti akan tumbuh ngat.
1: Luar biasa. Sebagai buahnya. Dengan mantranya
0: ngat. Gitu. Oke lah. Terima kasih Juru Bekal atas tanggapannya. Mungkin ini sekarang kita beralih ke para pendengar ya, mungkin ada yang mau bergabung bersama kami dengan Juru Mekel, silakan bergabung silakan. Oke, sini udah ada yang bergabung. Sang Gratita, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Sironiki.
1: Inggih, Om Swastiastu. Bugung yoga itu pasti.
0: Aduh, payangan. Lebih kenal narasumbernya ya.
1: Iya.
2: Payangan iki payangan.
0: Oh, Tante Jerman.
1: Loh, payangan nih. Suaranya modelnya hampir mirip ya.
2: Nggih, mirip. Nggih. Lereng mulai gede.
1: Nggih. Penapi Ibu, napi gatrane niki, nggih.
2: Aniki ampun nak sengaja niki nyelat pengman jemi ragyang jeru gede.
1: Nggih penapi ya.
2: Wah ora saking pasar
1: kan. Nggih.
2: Ah kenten ampun kadhe babling bagan wau sane mangken kan tumpah.
1: Adun.
2: Sampun kekaryanang bubo kenten
1: gede. Nggih.
2: Ampun long payo tiang aryanang bubo dengan
1: kan. Inge.
2: Kalau ketagihan tipis itu dane ya kan.
1: Iya terkenapi.
2: Nah niko ampun. Boleh masih aktif mabawasan sarang ibu-ibu muda dan kencan.
1: Inge.
2: Ane lingsir kan ampun uning ane ibu baru niki pun kekencanang. Ati yang ten madue punya napi kan kencan. Kekencanang yang jero megal tapi sing rago madue punya napo men to jani rago adi meli jero prongon bancan kake.
1: Iya nggih
2: makanya paling sen rago harus ngaturang pramo d Dewo Suksemo kemsane menciptakan ta kanten
1: padut
2: pisan. Nah, mangkin ampun jaat di mana keni ban gede-gede male je kalunasang ane aturin pampirang atalah ken ibu-ibu muda kan kan
1: inggih
2: ane aturin bantan niko ta kan kan
1: inggih
2: ah ampun je mangken cara raos kletoen penyan kayu kaki-kaki ben seleh lemang galungan buah pengad ta kan kan
1: inggih
2: padut ane ko mangken ikang je bos. Ane jadi aturin bantan niko kenten.
1: Nggih.
2: Amale sikit kenten.
1: Nggih.
2: Tertarik banten baos wau. Nyeragot tanjungan ya enan nengil masih kenten. Nah, driki ampun ya keyakinan yang tadi siang. Yakin ketang ya bentudan dia kal ngalap buah nakarmo ada kenten.
1: Adet. Nggih.
2: Ah, moniko mangkin ibu kan ampun malah pang ngerti ane ibu-ibu muda nih gitu kan. Semua juru bakal. Untuk Prama Santi
1: Om. Nggih Om Santi. Om. Nggih ha suk semua Bu Jero Jerman iki.
0: Ya.
1: Saking payangan nggih. Jadi sira sane katurin kita. Ka pertama kita ingin nguning ayam, ya di astu kita tidak memiliki pohon gitu ya.
0: Betul.
1: Tetapi kita kan sering kita tiap hari makan nasi ya, makan buah, makan apapun itu. Jadi paling tidak kita memiliki tempat, kita haturkan kepada beliau, penguasa-penguasa alam ini, terutama pada tumbuh-tumbuhan ya, yang kita berikan ya, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada beliau, sehingga kita tidak pernah diputuskan ataupun kepegatan merta untuk buah-buahan demi kesehatan kita semua kan. Begitu
0: betul,
1: ya,
0: betul sekali.
1: Ya jadi kepada siapa dihaturkan?
0: Kepada siapa?
1: Ya, kepada siapa dihaturkan? Ya jujur manten ya, di dalam sastranya disebutkan kalau mangkin itu tumpak warga itu adalah beliau saning waseng wasi risijeronin kekuatan tumbuh-tumbuhan yang titiang baca itu beliau adalah Sang Yang Sangkara. Sang Yang Sangkara karena sangkaning beliau buah itu apa, pohon itu berbuah, pohon itu berbunga, berbunga berbuah sehingga kita bisa petik buahnya untuk kita nikmati. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua pertanyaannya, oh tidak ada pertanyaan, komentar ini enggak?
0: Komentar.
1: Inggih, suksumo ibu-ibu ya, Jerman.
0: Jerman dari Payangan,
1: ya. Payangan. Niki pencinta dari puluhan tahun pun niki.
0: Betul sekali.
1: Dari puluhan tahun niki.
0: Iya. Betul, masih setia ya, masih kompak bersama perempat RRI.
1: Inggih,
0: mungkin Jero lagi sekali atau kita istirahat sejenak? Mungkin.
1: Inggih, silakan.
0: Okay. Ya karena ini akan ada yang lewat, jadi kita istirahat sejenak. Jadi sebentar kita akan lanjutkan lagi bersama dengan rakerai pendengar nih.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Widya, kamu ngerasa nggak ada yang ngeliatin kita?
7: Hah? Ngeliatin?
6: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
7: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
6: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
7: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku merasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
6: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
8: Terus gimana nih? Aku takut.
9: Bijaklah bermedia sosial.

0: Ingin yang rayu para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kembali lagi Niki nyaringin saling titiang dengan FM 106,4 MHz tentunya di program acara Rajang Bali obrolan komunitas bersama Jero Mekel Made Sukade. Ingin Jero Mekel Niki mangkin lanturan ngantur nggih untuk pendengarnya siapa tahu ada yang ingin disampaikan gitu ya, ada yang ditanyakan silakan Niki.
1: Silakan
0: para pendengar silakan bergabung bersama kami di 0361223361 ataupun di WhatsApp gitu ya, ada yang ingin ditanyakan silakan.
1: Ya, nah yang datang ke rumah mengatakan bahwasanya waktu kita terlalu sedikit.
0: Betul sekali.
1: Padahal kita sudah satu jam.
0: Satu jam ya, tidak terasa memang.
1: Ya, ya.
0: Yang ini sudah ada yang bergabung Jero Mekel. Selamat datang ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dari.
0: Ingat Swastiastu. Agangin kedek kentano pernikahannya.
2: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sinergi, Bapak?
2: Tiang Pak Made saking Klingkung, sih.
1: Oh, Pak Made. Oh, nggih, punapi, Pak De. Punapi.
2: Rajang Semang, Rayu.
0: Rajang Semang, Pak Made. Giring.
2: Malih, nak lincir, jangan nanti Rajang Semang, sih.
1: Nggih, Rajang Semang, Pak Made. Nggih, punapi.
2: Ini, wawu, seru.
0: Seru. Ya? Topiknya seru.
2: Wawu seru.
0: Apa tuh
2: bisa? Alam sanin meduwe niki wonten lingsur tiang sareng penglingsir tiang mangke.
1: Nggih nggih punapi punapi Pak Di.
2: Nampu niki. Niki ampun banget menyang iki.
1: Nggih dudus dudus. Enggak.
2: Niki di tiang meduwe pengerusakan iki.
1: Napi napi?
2: Pengerusakan wonten niki di lingsur tiang iki.
1: Pengerusakan?
2: Nggih.
1: Modelnya pun apa?
2: Apa niki? Nah, tiang kan nambah dan selainnya jero.
1: Mm-hmm.
2: Jero sampai nuning tak ganti tiang.
1: Nggih, nggih.
2: Mungkin niki tikus niki bikul niki nakal niki jero.
1: Napi napi jurang jelas ya?
0: Bikul.
1: Oh bikul, nggih nggih nggih.
2: Bikul
1: nggih. Nggih nggih
2: nggih.
1: Ya ya nggih.
2: Mungkin jarang jero tiang ngaca.
1: Ya.
2: Sampun ni kenten mau banten tiang cimaju,
1: ya.
2: Cok tanang tiang uro.
1: Nih, bapak, tiang, nih, tiang potong bapak ya.
2: Nih.
1: Bikul nikel kita bawa jeruk ketut pak ya.
2: Nih.
1: Jeruk ketut itu adalah oneng-onengan pelinggian beliau Sang Hyang Gano bapak ya.
2: Nih.
1: Jadi nikel mawinan bapak nyabran sebulan sepisan katuran nyuh metunu bapak. Nah ini yang belum pernah ya.
0: Betul.
1: Ini yang belum pernah katuran nyuh metunu bapak utawi kuud yang bagus ya. Redang kuud atau kelapa nyuh ya tunu nikel ya. Ampun kenten aturan jeruk ketut duwe mangdo sampunan ngerusak kadem. Bapak ya. Sampun?
2: Nih.
1: Nikel belum pernah tiang ungkap memang ya.
2: Nggih. Semua tiba jero.
1: Nggih nggih, rajang. Ya, ya. Yang
2: ganggu niki titiknya lain niki.
1: Ndak ada apa-apa.
0: Ndak ada hubungannya.
2: Nggih.
1: Jadi ya semeton sareng sami sane meduwi kamar suci, gedong suci itu. Secara umum nika kadang-kadang kan pejati apapun yang dihaturkan kadang-kadang tidak segera kita surut. Oleh karena itu kadang-kadang jeruk ketut bikulnya yang merajalela nggih. Jadi jeruk ketut bikul itu tidak akan bisa kita husir, tidak akan bisa kita apakan karena beliau adalah pelinggian ataupun undang-undangan dari Sang Hyang Gana. Nah, ini yang tiang dapatkan ya. Jadi oleh karena itu paling tidak sebulan sekali kita menghaturkan nyuh metunu ataupun kuud metunu. Biar jangan beliau ngerusak.
0: Oke, paham, paham. Terima kasih Niki Pak Made saking Widang Klungkung sampun nyarengin. Oke, berarti nyuhnya nika yang apanya yang ditunu niki?
1: Ya isinya.
0: Isinya kuot tapi nyuh nih.
1: Dado lebih bagus, lebih enak bagi dia tuh kuot.
0: Kuotnya ditunuh. Ya,
1: yang masih lembek.
0: Masih lembek nih ya. Oh, ya. Dibakar gitu aja
1: dibakar
0: ya.
1: Dibakar begitu aja, diaturkan, ditaruh di atas canang ya.
0: Di atas canang.
1: Agar beliau tidak ngerusak yang lainnya, kan begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Mungkin itu yang tidak pernah diaturkan ya, yang merusak jadi.
0: Oh, setunya banyak yang tidak tahu loh ini, tiang juga kaget. Oke, terima kasih sekali ya pengetahuannya Jero Mekel. Oke, mungkin di belakangnya Pak Made mungkin ada yang raka-raya yang ingin bergabung bersama kami, silakan penikingnya di bergabung di 0361223361. Oke, Niki Sagradumun Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, titiang Ibu yang maling layu.
0: Oh, Ibu Nyoman Reng Blayu.
1: Bu Nyoman Sira iki?
0: Bu Nyoman Sira.
3: Nyoman Sukartini.
0: Oh, oke, okay. Ibu Nyoman Sukartini.
1: Nggih, punapi punapi Ibu Nyoman. Napi yang?
3: Om Swastiastu juro gede.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu nggih. Nggih.
3: Tiang medue berarai niki nak lincir tiang.
1: Nggih.
3: Punapi niki tiang minta nuning.
1: Mangke numun berarai napi numun jelasan jelasan numun.
3: Tiang? Lho nika.
1: Napi?
0: Celulu.
1: Ah celulu. Ah, terus gimana? Gimana maksud ibu?
3: Nak berfungsi napi kari pusat kuasupati napi nentan mesti pangkan tiang kaki nak boleh sakit bikin nikang nikau ngerebedo.
1: Ibu, ini jelas ngerebedo sentan ibu atur ibu segahan dong. Ya. Yeah.
3: Sampun mungkin sampun.
1: Segahan napi atur ibu?
3: Putih kuning
1: ni. Ada, ini dah tidak jaka sembung ni, tidak nyambung ini ya.
0: Cikak,
1: ya. Kalau celulu apa namanya? Ya?
3: Kari berfungsi ni kok
1: nak? Ya makanya pirangan adumun ibu, ampun nyerocos, ya. Ibu jaka sembung aturannya, kengkeng memang tidak nyambung sama beliau ya. Jadi kalau kita memiliki sesuwunan ataupun apapun itu yang berupa celuluk ya ataupun apa ya istilahnya ya celuluk dan nama lainnya yang serupa, ibu harus haturkan ya sode tipat kelan. Nah tipat tipat uning tipat anu tipat apa namanya ya tipat galeng uning tipat galeng
3: uning
1: tipat galeng kelanan ya. Kemudian ulamnya taluh pekasem meguling, ya.
3: Ya, kuyon itu.
1: Pirangna dungun. Jadi taluh pekasem meguling, ampun kenten segahannya. Segahannya dua macam. Segahan berumbun, berumbun itu mencampur semuanya, ya. Satu, kemudian yang kedua, segahan selam putih selam. Nah, mau pontang nih, kok. Ampun. Selam putih selam sama-sama berumbun ya. Jadi katuran purnamo tilam kajang kliwon. Ampun.
3: Purnamo
1: pirang dumun padah nih. Purnamo tilam kajang kliwon. Kalau nanti ketemu Saraswati sama Dumpek Landep karyanan tebasan Pasupati ya. Niki santen kaen ibu keto yang ken men ngerubedo dadahnya ya. Ya. Ampun Bu ya. Terus
3: uning niki nak bapan ti adumun.
1: Ya makanya mangkin bet yang ngatur uning mangde sampun nanti nyakiten nggih.
3: Yakin nyakiten niki.
1: Iya dah ni. Men sing yakin ibu entung mang udah ngubuh gitu. Ya.
3: Dan jak kendan.
1: Ya makanya harus ibu yakin nih karena itu warisan dari leluhur ibu gitu. Ya.
3: Kendan warisan ni ke nak kendan lumen bapa yang hijau-hijau ngobie
1: kendan. Ani ke berarti kan ni ke warisan dari bapa. Hingga sih ngerti warisan jak ibu ne.
3: Ada yang tapal iseng-iseng ani ke.
1: Kalau tapal dia pakai menari pasti itu di Pasupati itu pasti itu ya.
0: Hingga. Apa ibu nyaman?
3: Yang
0: kurangnya.
1: Iya, tak kenapa.
0: Iya, sampai nuning.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Ngubuh celuluk sing bang makan. Iya, aku makan.
0: Iya, artinya memang harus ya kita yakini kembali seperti obrolan kita sebelumnya. Nge.
1: Jadi sesuatu benda yang bisa memberikan suatu keberuntungan buat kita, benda itu kan lebih awal itu dihidupkan. Kalau benda itu hidup, ya pastilah makan, kan begitu?
0: Okay,
1: nah itu itu kaitannya ke situ. Kalau orang mau pasupati, sebelum dipasupati pasti diisi dulu, diisi kekuatan ketakson ya paling tidak yuk pengasih hasil dasoguno semuanya diisi, baru kemudian dipasupati. Setelah dipasupati jadi orang nonton, jadi bikin terkagum-kagum, kan begitu.
0: Oke, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya sama Ibu Nyoman tadi ya. Atas yang sebelumnya mungkin tidak pernah terlaksana, kan memang kan sudah diberi diberi apa pengetahuan lagi bersama juru makam, mungkin bisa dilaksanakan ya Ibu biar nanti tidak kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Ya harus kita yakin nih. Betul. Pertama itu harus kita yakin.
0: Apalagi yang berupa warisan, kan?
1: Iya, harus kita yakin ya. Kalau kita tidak yakin buat apa? Buang saja. aja.
0: Nah, itu dia balik
1: iya kan? Lagi betul. Kalau udah yakin kan?
0: Betul sekali Juru Mekal. Oke, terima kasih Juru Mekal atas tanggapannya tadi Mungkin lagi ada yang Raka Raya yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan Ginten nggih mungkin. Oke, mari kita saja sambut nggih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Bapak, Om Swastiastu Bapak.
2: Om Swastiastu juga gede.
1: Yang betul nah Om Swastiastu Bapak ya. Nggih. Nggih, nggih. Om Swastiastu demun.
2: Om Swastiastu.
1: Ada kok. Om Swastiastu yang benar nah Pak?
2: Nggih.
1: Iya dah. Ulang melipisan Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh, nggih. Nana mungkin lidahnya niki agak kene. Nggih pun api siran niki sira.
0: Om, nggih Bapak.
2: Yang niki Kak Panis kan dinyungun niki.
1: Saking?
2: Saking junjungan ubud.
0: Junjungan.
1: Oh, junjungan ubud. Nggih pun api pun api.
2: Nggih. Niki tiyang pirang wawu sakade pengenikan kira gede ya, ini pabatan dan kira ketut kan nanti.
1: Nggih.
2: Tiyang ketingin akhirnya ngimek gantian yang boleh yang petani ini kira makai kecape kenda
1: nge
2: sebelah makai kecape yang kira di kenda nampun nampun napain santun kira niko aja terus niko kenda aja kan kira ketut kenda
1: oh kalau di sawah lian mana Pak kalau di sawah nge kalau di sawah niko kesadangnya untuk caru Pak ya
2: tapi niko ten
1: caru Pak ya nge caru. Ah, tidak takkan jawab bapak. Yang bikul ni kan napi demen ni, napi paling demen.
2: Nih.
1: Ah, Pak Yam. Jadi tidak mendingan yang sering semeton sering sami. Ratat kalau bikul ni kan rusak. Ide daneng aturan caru yang berumbun siki. Kemauan sodo-sodonya antuk umbi-umbian. Nih. Keladi, selo, ya napi lah umbi-umbi nika harus dipanggang atau ditunu Pak ya. Nika angen mangda sampuna ngerusak ring sawah duwe. Nggih Pak nggih.
2: Ampun. Ampun.
1: Nggih. Suksemo Bapak nggih.
2: Suksemo gede.
1: Nggih. Jadi ya mesiosan kalau ring kamar suci gedong ni kan nyuh yang metunu.
0: Nyuh ya termasuk pewargan kan tanah.
1: Kalau di sawah ni kan ya umbi-umbian.
0: Umbi-umbian.
1: Ya selo, ya kladi,
0: apa
1: ya
0: napil. Apa yang menyebabkan ni kejeruma ke lampuran?
1: Ya itu kan di sawah, lokasinya kan
0: di
1: sawah.
0: Oh, lokasinya di sawah jadi
1: ya, umbi-umbian. Oh, ya, umbi-umbian itu kan yang paling suka itu kan itu.
0: Lalu kalau misalnya di ruangan suci atau gedong itu kenapa nyuh?
1: Harus nyuh.
0: Kenapa?
1: Karena gedong itu kan gedong suci.
0: Oke.
1: Jadi tempatnya kelapa itu di bawah apa di atas?
0: Di atas.
1: Di atas.
0: Betul.
1: Itu penjagaan kesuciannya.
0: Oh, kentang.
1: Itu hubungannya.
0: Iya,
1: itu tidak.
0: Tidak sembarangan dia.
1: Tidak sembarangan.
0: Oh,
1: jadi
0: okay, paham.
1: Semuanya penuh makna.
0: Betul sekali.
1: Semuanya
0: artinya.
1: Penuh makna.
0: Biar Raka Raya juga tahu semua ya.
1: Ya jelas gitu ya.
0: Oke, patut sekali.
1: Kenapa harus kelapa? Kelapa di atas.
0: Betul ya. Sekali. Terima kasih banyak nih Juru Mekal ya tanggapannya. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan lagi karena nanti akan ada yang lewat sebentar ngiring musandekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Tari Oleg Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coss, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia.

lemah humulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, tari oleg tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencium.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge mulai malin niki nyaring sarang titi yang dayari penikin ala narasumber duwe niki jerumakel ring FM 106,4 MHz sering obrolan komunitas kesarangin jerumakel nge inge jerumakel ngirin lagi satu penelpon saja ya mungkin ya sebagai penutup juga bisa nge ngirin rakyat sana baca mentan sana kita kenin durus ngeranya kemantan ring 0361-223361 tawi ring WhatsApp nge inge sang gratit yang om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ge.
0: Titiang, Om Swastiastu. Sira niki.
1: Pak Juru.
2: Inggih, Om Swastiastu, sira iki, Bu.
1: Titiang Putri Manggis.
0: Oh, Ibu Putri Manggis, nggih. Ibu Putri Gianyar.
1: Inggih,
2: Pak. Nggih, punapi, napi yang bisa tiang bantu nggih.
1: Pak Juru, terkait sarang jeruk ketut, wawun. Titiang wenten yang mengasih saran. Untuk aturang napi sele jagung umi-umian kering dipelinggih saja kau di beten napi nika patut
2: ya ibu ampura ibu ya ilmu pengetahuan orang ini kemacam-macam ya ibu ya ya itu keyakinan kalau ada yang menyarankan itu ibu lakukan saja tidak apa-apa ya.
1: Oh kenten. Kenten napi wasane kenten sia-sia.
2: Kalau bagi tiang tergantung tempatnya, tergantung lokasinya, tergantung juga dauhnya gitu.
1: Oh kenten.
2: Nggih.
1: Yen dumun di tiang cenik tenuning, yen wenten jeruk ketut, nak nikina ngenang Banten tetandingan Banten-Banten Nusa Asih. Dikasih umpan kenten bahasanya
2: dikasih napi
1: umpan istilahnya kenten ampun ajeng-ajengan
2: oh ya kesenangannya nggih
1: seperti pertama tapi nenten tiang kari cenik nenten mendetail uning ta kenten
2: nggih
1: mungkin itu tadi punika yen ning ten menyimpang sareng napi sane wenten
2: nggih
1: kenten jagi kelaksananya selama niki kenten wenten nak ngasih saran.
2: Inggih,
1: inggih. Kalau begitu paham.
2: Inggih. Itu dah Bu, ya, jujur mantan ya, mungkin kan semeton pawikan sami dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang harus kita cermati adalah siapa yang kita aturkan? Kenapa kita harus mengaturkan begitu? Di mana tempatnya dan dauhnya kapan? Itu harus tepat, Ibu, ya.
1: Nggih.
2: Nggih, dulu silakan Ibu.
1: Nggih.
2: Rajeng.
0: Miring Ibu.
2: Om santi Om.
0: Nggih, ya. Sumangge ya. Ibu tadi ada Ibu Putri Manggis saking bidang Gianyar sudah.
2: Iya, kalau kita melihat pedoman pegangan lontar-lontar sastra-sastra banyak sekali aneka ragam itu. Tetapi kalau saya harus dikaitkan dengan panglewike atau logik

0: kita ya. Mana yang masuk akal, mana yang kira-kira lebih tepat gitu. Harus ada sesaringnya, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak saja mentah. Masa misalnya bikul diberikan potongan besi gitu, ada sastra seperti itu. Masa potongan besi diberikan misalnya, kalau kita tidak saring-saring, tidak akan kita memberikan besi. Itu salah satu contoh misalnya ya.
1: Okay.
0: Jadi ya, karena sastra itu banyak ya. Leluhur kita memberikan kita pegangan, turunan itu banyak sekali. Cuman kita yang harus bisa memilah, menyaring dengan menggunakan sat logika kita.
1: Okay.
0: Ya. Dalam bahasa Balinya disebut dengan penglogika.
1: Penglogika
0: lagi. Ya.
1: Oke, terima kasih. Mungkin bisa menjawabnya Ibu Putri Manggis tadi ya, terkait pertanyaannya gitu. Mungkin dari Bapak apa yang ingin disampaikan lagi terkait untuk para pendengar semua gitu.
0: Sebenarnya juga. Bagi kita sih dari Perempat Budaya, kita ingin melestarikan budaya ini, apalagi budaya yang kita lestarikan memiliki manfaat, memiliki guna, yang bisa diterapkan, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kita tidak akan henti-hentinya menghimbau, berharap di dalam sebuah pelestarian budaya itu. Kan
1: betul
0: begitu
1: sekali ya, kan? sebagai pengingat juga
0: Karena apa? Karena kesibukan yang melimpah, kesibukan yang terlalu sibuk, kadang-kadang ide dane lupa gitu.
1: Betul sekali.
0: Lupa atau dilupakan, ada sengaja atau cuek, itu kan biasa
1: ya,
0: itu
1: berbagai macam
0: seperti itu dia. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tiga rangkaian Satyam Siwam
1: Sundaram
0: gitu ya. Jadi ya betul-betul kalau Anda sudah berpegang kepada Satyam Siwam Sundaram, kehidupan Anda tidak akan menemui kendala yang berarti. Jadi tiang yakin itu,
1: Betul sekali.
0: Di dalam kehidupan ini sebetulnya kan 99% penuh dengan kendala ya. Tetapi kalau jiwa kita sudah menggunakan Satyam Siwam Sundaram, kehidupan kita akan dilenggangkan, akan dilancarkan. Demikian pun rezeki kita akan dilimpahkan. Yakinlah itu.
1: Betul. Harus yakin lagi.
0: Harus yakin.
1: Iya. Apapun yang keraguan itu malah terbebani. Jadi.
0: Betul. Harus yakin apa yang kita lakukan itu. Itu yang penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apapun warisan leluhur yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan, yang terpenting adalah harus kita amalkan. Jalankan. Jangan berteori melulu dan ngomong melulu, jangan. Harus dilaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan, ada bukti enggak? Itu yang kita harapkan. Mungkin itu Dayu, kurang lebihnya
1: banget.
0: Lunas Agung Pangampura.
1: Baik, terima kasih kepada Juru Mekal Niki sampun mengisi ya di kesempatan kali ini ya. Sadira Hina Suci Male Tumpak Wariga mengisi berbagai macam pengetahuan juga rakerai juga semoga tercerahkan semua Dan jadi melalui pembahasan pagi hari ini kita bisa memahami bahwa keyakinan dalam agama Hindu ke Nitanya Wantah diwujudkan dalam upacara aja ya tentunya. Tetapi juga melalui sikap hidup yang berlandaskan Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian dan keharmonisan. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, jauh sampai di sini dulu ya. Dayu Ari menemani rakerai bersama Jermekel kita Made Sukadeng ya. Sesuma banget sampai nyarengin nalar para pendengar. Nalar Dayu Ari nunas geng rene pengampura peperade wentan atur ditiang sane nentan manut. Ingin puputang untuk para mesanti demun.
0: Om Santi Santi Santi. Om.

Akan Rai, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bali memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang beredar di sejumlah kabupaten kota. Langkah ini difokuskan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan serta memastikan seluruh ternak yang dijual ke masyarakat benar-benar dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Langkah pengawasan ini dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali yang menggandeng Dinas Kabupaten atau Kota. Dokter hewan, paramedik, veteriner hingga petugas lapangan di sejumlah titik penjualan ternak. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga memantau harga dan distribusi hewan kurban agar tetap berjalan lancar menjelang hari raya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Akang Rai, Pamiyak Sesarang Sami, Sane Kantun bergabung Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dumugi sarang sami ngepanggihin kerahiwan sarang kerajengan. Muali kecunduk sarang titiang gede duta ngiring rahina mangkin. Nah duta pacang nyaringin akan rai niki ngawet jam 10 kantos jam 3 sanje waktu Indonesia tengah rahina mangkin. Nah ring mangkin duta pacang nyaringin niki ring acara rahina ayu sane pacang menyajikan paket rekaman Taman Penasar nggih. Nah, sane mangkin wenten Taman Penasar sane menjudul drama Stiti bagian 2 nggih. Akan rai ngiring pihak sayang sareng-sareng.

Ingih astung karo sangkanin pas wecane de sangyang para mekawi rakhinane mangkin para sida malih rawuh are ngajeng idedane sareng sami wantah jage ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside panguhang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten winten wiyakti kapiambeng punapo punapi. Inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki winten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampune punika raris darmo tule yang titiang tunas titiang.

0: Angin titiang sepat siku-siku eritap kalo meperwerti iriki ering jagati. Ingih titiang sampun urung masuk ering pedewekan titiang puniki tamat pisang. Punika mawinan nenten lali titiang lungsur agureno pangampuro majeng ering sang merago pratnyan wicaksana. Pemekas ering sang sampun poragayan wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng arase manges wecugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak suwecui desang yang ngaji Saraswati ngijian titiang penuntun ngijian titiang pengresep durus sido sumatera memargo acara derwini. Ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sane mangkin acara wantah jago kawitin titiang. Om awigenamastu namo sida.
1: Sarah, Hari dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya.

anu cening pipor ade nyen cening jago pacang mapori laksana modageng lantas bikayun utawi

Jek tuyuh jemari laksana utawi megae asing-asing sane garap mesti ketan popok.

buat pari laksano alo kelawaning ayune iyane ngunduk punio ane aturang idewo buko bawos ini usane.

Mbak Putu nyimpini harapan sawireh dano punione ke angin mecikan pariangan mecikan pelingih pelingih pada

kantor nyane pahan kaping kalih nyane jening buat mereka kaupo karo angon sarano pangup.

tutut punio ini dewo mantuk kering sang sanu margiang yadnyo.

apa karano gitu. Sawire subuh tunas, ayah ayah andane ne. Subuh iring tuyuh rikalaning ngemargiang upacara lan saltimutan nyane.

0: saking nyane pisan pangga mimpas kawigunan danone punione aneka tur sawireh dano punion tumorang Gusti.
1: Kanjeng Kesara, Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Baratu idane para pamiyarsa sareng sami. Durung mawastu puput kadhi panganikan desang meraga tapusui.

maraning dados murid ninten je ampah berikalaning matur kedulurin antuk semah pangen jali

di asa puniki atur dane sang marage sisieu aratu yang mahe yati ware saniku manti kusumu yang kidiang palungguk iratu.

segarjitaning manah di tiang ratu. Ia nararakang kadi sekare kadung sampun kebah manah di tiang miragia. Tel wacana di ratu kadiwawu.

ning manah kang titiang daging wacanane Ratu Satwaluya sabake sane tendun saking langit rekalane nyabekin sekancan tik-tikane sane sampun layu rudus.

ganing wantah palemuh piratu ledang durusang ngaradu baosang malik mangne tatas antuk titian lunas minek

0: semua aturang didiang sane kantun susadyo miarso yang ngajaro taman penasar kadimangkin inge sane wawu sampun wantah persida kawacen ring kawentenan daging cakepan geguritan darmo stiti sane mangkin rauh galah didiang jago ngedarmo tuleyang melik bagang ring kawentenan daging bos sang baraga kawi sane mungah ring cakepan geguritan ucap sampun sayago semeton-semeton titiang sareng sami jangkep puniki sane lanang papat rauh ring titiang sane istri dalar papat boleh pada masih kiasiki mangkin iki wau
1: cekel-cekel daun mena iki
0: maksudne sing kito tante wenton sane maja wenton
2: sane tante
3: nak mewali
4: dan jar saking dumun nak ngawit nek bausang penting diwang pinampen
1: nggih yo wenton papat lanang papat boleh dong siki
0: ya santot ya namun iku suwe ne ajak tiban-tiban masa sih ngerti kan maksud timpal
4: lah tengkeno ban nak kena timpalin aja kebiar-kebiar tuh boyo dan ngerti tenan mesti benabis kada dipelai tenan nya dan nampi munyi dan eng
1: wah kan iku napi
4: berubah kan sing kito maksud dia ngene kudu aku bingung bana kala
1: saya ngaten mani beluk jani lesar nyen
4: tetep agak tuh sing kito maksud dia ngomong beli awak man di masuk gitu
0: nggih makin-makin demun makin-demun pangton ngancang-ngancang lantang milah-ilah
4: kan itu dari kalau jani
0: nggih cotek samong layur nih kan
5: nggih berdisan
0: puniki semeton di tiang sarang sami niki kan kantun ring pasraman dan aku sini pasraman wenten rari sang merago sisio sane boleh pewarah-warah ring ido sang merago guru sang merago nabi akeh uyakti daging pawocanan pewarah-warah hidu sang meragun nabi sake wantan wenten nyangket asiki dumun remanah ditiang
1: nabi
0: betul iki rembukan dumun sarang sami itu genten yenten mandon yenten kadi nakep balang itu genten salingki nakep balang tetiga papat nakep balang kekalih ampun kelbingung cian kedakep itu genten genten manah ditiang dumun iki nah sane angin titiang inti mungkin ring sejuruh yang bawa sana pun ini macam anton kadi pinunas sang merago sisya wawu siro yang santut sang suwi karong atur sang merago sisya dan guru tunas picang titiang ring ini karmo palo nah niki makin garis bawahan demun santut nih
4: sang suwi karong ini kan timpal di
0: atasnya satu kan wenton riko ada wong niko
4: bener-bener yang lulu timpal marum aja berdimpal tiang sebenarnya suge aku yang timpal
1: kalau jani bapak las
5: nyak sana
0: nge sapu niki antuk ampura demun semeton di tiang sarang sami ring dalam bayangan kebanyakan orang akibat itu apa yang menyebabkan
1: dadosne ada akibat karena ada sebab.
0: Sebab. Tenkentan dalam bayangan pada umumnya orang. Sakewanten yang teni uang antuk ditiang boleh bakat baca ditiang. Hukum karma palo tidak seperti itu.
1: Gitu tuh.
0: Ina yang kayun-kayun.
1: Hukum karma palo
0: tidak seperti itu. Apa yang disebabkan itu terjadi akibat tidak seperti itu.
1: Kira tuh.
5: Jani-jani kita tidak. Jani-jani kita tidak.
1: Artinya ada celengnya sih ngulian kulihat.
0: Ada nak kamu apa? Jadi banyak contoh, teman. Contoh yang mungkin nikah pun gusti ke nyagur Nyoman Sunarto.
1: Nih,
0: ini kan sebab.
1: Sebab
0: akibatnya Man Sunarto menjagur. Suatu saat nanti apakah gusti ke jagur ya Man Sunarto?
1: Durung jantan.
5: Bisa nak len ngablat.
0: Makanya yang saget yang kentan umpami kan sengat yang ni jak jagur ya pengklu. Ben mani rago pasti ke jagur ngajak yo pangtelu karena apa yang kita sebabkan akibatnya seperti itu yang mereka bakal dan kentan kocap mesti yang saget gedo man Ada sing angkatan bersenjata ke Mesiat. Wah, perang lawan negeri A, perang lawan negeri B. Ah, sing bani jangan madiang.
1: Yo,
0: yo,
1: mana madiang?
0: Madiang. Berarti kancang mat. Kalau mati ulian ulian ya, di tengah pesiatan, ya dia sun bukan orang lain di tengah pesiatnya mati, non. Tengah dan kesiki hakim manis ini mak keputusan. Anda dihukum 10 tahun atau Anda dihukum seumur hidup manis hakim orang itu.
1: Kegentan
0: disebab akibat.
4: Minang, ya hukum ya.
5: Beh,
4: jagur raga mani kal balas kan kadang kita hukum raja palo tu. Karma palo.
1: Karma
5: palo. Sados ni maksud niki.
4: No mama de pelak.
0: Ampun yo.
5: Tapi pertanyaannya maksudnya sados ni tan yo nyen jagur nika kalang rago tekan sebab utawi kentan balasannya.
0: Patut sedemikian kompleksnya, sedemikian rumitnya lah hukum karma palo niko. Nah. Awin bang contoh, nang celapeng data malu ke komputer celap data.
5: Yeah.
0: Bukan data seperti itu.

0: Nanti akan muponin bisa cucu atau panake manian bukalan mati itu dan kan itu ada umurnya.
1: Tapi ane pasti pasti mupu dan
2: pasti mupu. Tujuan sang tut mungkin niki dan nem pijar pang dados kelapo.
0: Kelapo.
2: Bibit padi tapi jadi ke
0: bibit padi
2: ke bule. Nah, tanam mungkin bule. Harapan kita pang ya mentik padi dan dan pragat dan menikah sang tut
0: yenten piaro
2: satu wenten apah tejo pertiwi dumun
0: pertiwi malung ya
2: tanam di pertiwi karena apah wenten toyo kelapang mereka makin amungkin kelbang tejo
3: jen sinar
2: matahari bayu
3: upen upen
2: angin
0: angin
1: angin angin
2: kan alam yang membentuk niko harapan niraga tetap nanam boleh pang dadi padi jangan dilupakan yang lima niki pertiwi apa tejo bayu akaso alam itu yang akan
3: membentuk
2: membentuk alam itu yang akan memproses
4: berarti yang rawas sebab akibat berarti raga masih ketergantung masih skin alam gitu ya
2: saling keterkait ndak doan
4: nah
2: keterkait contoh mungkin nah ya mungkin wenten ATBM alat tenun bukan mesin kan umpame yang saget nah tenun atuh mekario benang lem benang bumbu tenun lap lagi ke mesin tenun benang itu benang kita besu tidak kan bahan-bahan lap benang aksirnya tapi kain bisa besu
0: itu nanya lapang ya nih orang lapang urut lapang urutan panah besu
2: untuk mesinnya loh untuk
0: oh nyelap elaborasi benang mana apa sudah dia nah kayak tuan mau disekan
1: bila pengurutan ngoperasi terus gitu
4: berarti sebab akibat
2: yang hukum sebab akibat nih kan hukum karma palo tidak seperti hukum sebab akibat mani jagur bakat man jagur yo mani rako jagur ya yo
1: tidak belum tentu
2: situasi kondisi desa kalau patro situasi kondisi
0: ini empama yang nah pada itu nyoman Sunarto ketang dapne begitu sampar kan gusti tiba milu nyampar ya memang biasa terus kita ane luar biasa nih kan sampar ban batu jek sampar ban bunga
2: aduh doh
0: bewaranto
3: nanti bisa nuntut yo
0: nana naja ya begitu jauh nyampe mana uangnya kopi nih siapa yang benar bayi itu jauh nyampe
3: yo tiang nagal yo haji batu yo tagal tiang kayak batu gedeanan rugi yo gedean baton yo
0: apa buat luang kerak nah bade apa ya nih tidak selalu dong yang benar tidak selalu
2: mungkin cian contoh nih kayak dalam memikirin alon-alon mungkin
1: mungkin dulu ini kita selalu berkiwat langsung
2: dan contoh mungkin situasi kondisi yang menentukan asiki dawak pemelaspasan puri Indra Prasto
0: nih nih aku coba dia nopeng
2: benar Dekal entot, dekal. Nggih, pemelaspasan puri Indra Prasto sampun kenten unam mungkin
0: Kurawa
2: Duryodano. Kenten wan?
0: Nggih.
1: Panganinan dalang
0: nanti yang ninggal. Kami Kurawa mereka.
2: Nggih.
1: Ya boleh
2: asal. Mas Santi,
0: Mas Santi. Boleh
1: kok bae kan ada dalang. Nyane de kami
0: kunjung. Ya sikok Santi, sikok Santi iki gelang iki dai.
2: Indra Prasto mereka kunangan. Laris di tengah istana wentan aris kolam
0: kolam
2: walau lihat ning ni cara lantai kena
0: cara kolam benar
2: kolam
0: bukan ini murung
3: cara kolam
0: cara lantai
3: tapi kolam
2: nge lantai di depan ding ni di kolam cara lantai
0: nge siapa orang usah
3: lantai cara kolam
0: nang besik luang luang ni lu
2: nge Rao sang Durso Sano ngajak sang Durso Sano dan ngah
1: kena ada kolam
2: kolam nyumun kedis jadi pernah gak ada di ke
3: nyemperit
2: macelempung nih macelempung tapi macelempung
0: macelempung
2: ya macelempung tanpa sengaja
0: nggih tanpa sengaja
2: tanpa tanpa ton Dewi Drupadi tanpa sengaja
0: oh nggih
2: ngedek
0: Ngedek
2: sang Durso Sano Abdurya Danau.
0: Bapak ini budo.
1: Nih, nah, kan seperti itu.

0: tertawa nih ke tanpa sengaja Duryo Dano ya dusu sandal dot ngejak Dewi Drupadi ya amat dobel
1: gedak bahasa
0: lah apa gedak
1: bisa gedak bahasa ya,
0: menanggung malu, malu saya ditaruh taruh di mana muka saya ini
2: itu, saya diketawakan di hadap orang liu itu bahasa
1: ya tidak orang liu
2: ini ingkal-ingkal gede Drupadi ulung nas boy ulung nas boy
0: nah orang liu
2: apa orang banyak kan ngerti pantun.
0: Kan sampun dari skenton, sampun makiri kenyuguh mungkin menyuguhkan hidangan, hidangan dihidangkanlah mungkin Prabu Kresna sederauh di ke antuk sang Prabu Yudhistira, dengan don. Nah si Supalo salah tampi, wah kemudian Kresna
1: agung-agung anci,
0: agung-agung saja. Sampai kenton nengil masih Kresna sampai 100 kali, dengan don. 100 kali panggilan. Besu cakronya
1: baru kodo maru 99 bawa kodo awas nah bin besi
0: nggih santu tahu dawan nek nggih
2: aing lampang kalau kalau sudah nang upah gitu
0: ben cepok kan ada 100 kali
1: berarti 100 kali
0: 100 kali gablak pegat bong Supalo si Supalo. Nah pada akhirnya dumun duga si ibu si Supalo niki mesemedon sareng ajen Prabu Kresna Bibi ini dah dosen nih ke lekat nih ke si Supalo metengok ke kal Prabu ke kalle metangan papat dan nyen yo nyidang ane kelgilang Prabu nih benda besik ngajak meruntuhkan tangan ane melihat kalle tu nih kelgam matiang si Supalo abe nih ke Kresna runtuh mem Prabu nih siki hilang tangan ke kalle ngah biang nih cening kena di ban dok ketuana. Pada meneh semeton di dewa nggih ibu bang tiang ping 100 kali yang kanti 100 kali sing kalo
1: kanti 100 kali melakukan kesalahan
0: yak tiang kaya tiang sampun dari sekentang 100 kali terjadi matiang lukalah tuyuh sang Prabu Kresna. Mengapa luka? Karena ada hubungan persaudaraan ngayak si Supalo. Nomor 2 kuenten yaji ya bibi. Luka niki. Wah, tangah mungkin. Sira ya Dewi Drupadi.
1: Drupadi perjanjian
0: ngesek.
1: Kain sarin nih.
0: Nah, ada gendang ya. Tadi pahala malu, sekarang pahala pertolongan.
1: Tolongan.
0: Di saat kapankah itu akan terbalaskan?
1: Gas Drupadi lalung ini.
0: Nah, lalung ini Drupadi laning membuat malu Dursasana ngajak Duryodana. Saat itulah karma palo malu itu datang.
1: Datang dia.
0: Bersamaan lantas Dugas malu itu karma palo pertolongan datang.
1: Datang.
0: Winton lantas sing pegat-pegat sing sing hidang kati melalung Dewi Drupadi. Kan situasi kondisinya tidak mesti tidak, seperti mesti sama. Sama.
1: Tidak sama. Nah,
2: ya. Padahal kita kenal ya, kita aja kenal seperti Wimo contoh. Tapi saya kata bayang kata ke pawayang. Oh,
1: sinetron
2: aku nunggu pe.
1: Aku ngadain ke sinetron.
2: Oh lalu saya kata kena teragane lain Pak Mahabrato cuma.
1: Nak niko mulu mekejang ada di itu. Kena ane. Ano ingko ano
2: ingko ano ingko
1: ini.
0: Ano ingko. Ano ingko ano
1: godo. Ado di ni nak ado di itu.
0: Yang sama saya. Yang saya ngado di
1: ini. Yang ngado di itu.
0: Yang saya ngado di itu. Saya ngado di ini. Yang ano sakeriki tanano maring lain.
2: Nih satu tunggu sekalian. Ya maring rono anu maring rene gitu-gitu. Ate sebab bagi-bagi
0: maring
2: jero mangku mune sampean pasti ada nak membalas nih.
0: Nah ini ke contoh bentar malih mungkin contoh malih kedek pangancan-ngancan ta ngenten
2: ya.
0: Kantun niki ngerembokin nek karma palo nang. Sampun kenten yen saat makang mungkin karma sane jahat niki sama dengan panas ane nyentak. Ngentak pepanas. Oh kati barak biang kanti ya kanti ulap kanti bersinar
1: kanti kanti mau peluh anu
3: peluh sinar sendola sinar bisa
1: kanti mau ye gidat
2: apa
1: gidat kanti mau ye
2: dat udah sangka senoy
0: nah kan kapan buat dianggap mungkin niko tapi wasan niko karma yang jahat karma baik tapi pas ditumpal ken panas niko karma baik berupa angin.
1: Ada angin
0: sinar.
2: ngesir-sir angin. Itulah ada yang mengatur.
1: Pasti.
2: Yang ten atur KWD kan di lepedek, kan di pingsan, marot kok angin ngesir-sir kan tidak pas pada niko. Tetap naga kena karma palo ane jahat. Tetapi perbuatan baik saat itu datanglah
1: datang.
2: Dia dan merasa kini kepanas padahal itu memang panas.
1: Memang panas.
2: Tetapi tidak
1: terasa.
2: Tetapi tidak terasa. Lancorong oleh

akan meraih rencana penggantian lampu penerangan jalan umum atau LPJU di Kota Denpasar menggunakan lampu LED melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha hingga kini belum terrealisasi. Program yang telah dirancang sejak tahun 2023 itu masih diupayakan terrealisasi dan berada pada tahap penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan, mengatakan proses KPBU masih terus berjalan agar seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya, proyek pergantian LPJU tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2024. Namun, pelaksanaannya mengalami kemunduran menjadi tahun 2025 dan hingga kini belum memasuki tahap realisasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita
2: bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala. Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ni ado lantas kerumna utama ane matan setiti tu sing ada lan hidupnya terosang.

pamiang bapu buku barang mokaput lan buka gagar pada adeng-adeng yang sakun iri.

mau tegas utawi mau dasar bahan aneh patut durntu jadi.

pecuang lantasan itu rasa sedih kengian kesengsarane sepet lan barangti ingian berketegangan.

ada di rerawatan ulian bengong yang ranayang. Cuma kawinan bisa kanti kejengat-kejengit ngeling rasa yang ditu.

0: ingetang ane benah ne dosing je perlu buin bakat ingetang.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: inggih susama aturang didiang ring sane kantun susadyo miarsa yang acara taman penasar tadi mangkin inggih kadiasa punika pangkedang didiang dumun ngewajiana munika ring daging cakepan geguritan darmo setiti darmo gitu yang didiang rin sane mangkin rauh sampun galah didiang jagi melik bagang. Napi wiyakti sane sampun presida kawacian diwawu tur maning puniki sampun jangkep para lanang para istri lanang tetigo istri tetigo ngiring malih dum sekadi tabok pitung lainnya
1: pas papa
2: yang ngerosin dom niki bah bangun nebat
1: kelung
2: si roman boleh ini gede gede ya bang
1: iya lah
2: yen main nut main yen mausa ngedom berarti boleh bagian.
0: Boleh bagian.
2: Bagian punika ke bawah sebagian.
0: Nggih.
2: Ireng seneng mangke.
0: Nah,
2: anu bangun.
0: Pas kau
2: niko ya. Pah mangke jelonge.
0: Awene sampun salah tampiang.
2: Oke.
0: Manu kok seneng ngedom apa ketuang mandi ya.
2: Matian bomedom pe paling malu kok pengen ngaken. Dan to jelo. Dua neng mangke tergantung irago mengolah.
0: Nggih.
2: Yen irago umpama ada sampah katakan sampah ne muloten gunung eh kita kedua ngelah ke wigunan olah sampai pengadi rabuk
0: nih
2: ini ada ngeraos ngelanang anjo kutawi melaksana boyo-boyo nah, ya dia tentu wakong kini dewek pedidi
0: olah malin
2: olah nih ke pengdados angin rabuk angin ya, memacu
0: yakti yakti patut ke dia sapun nih ke santut mungkin waliang ring carito niki terwenton pitagen mungkin
2: nih
0: patut punapi yang didang untuk ngolah mungkin niki dan olah
2: umun
0: pitakian sang meragol sisio ring sang meragol
2: yogi
0: ring sang meragol yogi sang peragayan nabi ini sampunnya menjantan wawu tapi sana sampun kewajian wawu turmaning sampun ke artosang wawu menjantan sampun persida ke piar sayang untuk sahabat budaya sarang samit ngeritan tepengan mangkin puniki wendan mana didiang malih jadi ngemosa ngonyakang ini sang meraga nabi rauh ring sang meraga sisio daging bawasih lan jalan ngonyakang darmo nening ke dharma nening sing itu arti yang mantunian man
2: nge patut
0: yang sing man itu ngerti belih pemantun
2: patut dikepah paham man itu nak dengki marum lah ya
0: arti ini satu dharma niki satuang agamo niki satwa dengan santun. Ipa iraga patut ngelah mederbe guru. Tengdan. Belum tentu orang yang belajar agama niko otomatis menjadi rohaniwan.
2: Dudung, dudung.
0: Tengdan.
2: Tut.
0: Sampuk kita belajar kita agama cerdas, liu ngelah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang agama niki makin. Dua gedago berdebat lawan mungkin mungkin kesaktian man di bidang agama media lawan kenten tiang bakat manarto dengan tiang belum tentu tiang jadi orang rohaniwan nikah hanya sekedar ilmu pengetahuan anegalahang tiang kal angon di tiang napi wasana berdebat berdiskusi ahli di bidang itu
2: baca.
0: Belum tentu ya ahli di bidang kerohanian
2: baca kenten masih orang yang ahli atau orang kerohanian belum tentu bisa mengetahui atau debat belum tentu.
0: Patut
2: cara pergino ne kan?
0: Nggih.
2: Mangkin lagu nyatuang seni doang di bidang nyatuang.
0: Patut.
2: Kalau yang ngigal durung jantan.
0: Belum tentu di bidang nikah.
2: Ani ngigal kita masih pun milah yang ngigal. Kalau nyatuang untuk seni durung jantan.
3: Ucap Arjo negayang, makipu bandu poson gending urin mau jujuk, nen mesti kahapan ban bangun do. Ada apa dah?
0: Nah, nikah bagaimana angin? Mawena wentan penuntut mungkin penuntut niki sang meraga guru niko memberikan tuntunan saat maka mungkin sang meraga nabi niki menuntun menunjukkan jalan tatkala iraga kepetengan tatkala iraga tersesat di tengah halas.
2: Tinggi patut.
0: Niki patut ngerodoh guru kewada hati-hati. Hati-hati mencari guru.
2: Nabi Malik ab jaga ka di mangkin.
1: Akeh na kedot panadi sambat teh guru biar diakui guru kengkian mo.
4: Kengkian
1: no. Kengkian.
4: Tapi hati-hati kan. Yang ini. Ampun nak wikan. Dua kan yang nade saat dadas
3: ko mengguru. Di samping satuan mo inget yang ke bawah raga. Jadi hati-hati lilo jadi nak naulian pakaian ban ngina pakaian ko gitu. Mau wenang dadi ya bisa mal mewali dadi. Bisa yo po. Bani sing orang den nyakup limo dah gue kira
1: hati-hati mo karena liu nak dot ke dari guru guru ane kengken guru paman kekuasaan ne jadi penting murid ne ikal berkuasa apa yang saya bisa dapat dari dia kekuasaan guru ane pamereh mungkin niki materi apa yang saya bisa dapat dari sang tut ulian nguruk uraga ane paling sing materi ane dapat ne untuk menghindarin hati-hati yang sing itu guru pamereh bakat guru ke pamereh kejabatan bakat guru pamereh terkadang materi bakat ne hati-hati
4: yang sing bat limo sing man pelajaran gitu ya dan dosen so
5: artinya yang guru pamerih niko cegah apa dia gae pang yo man gitu ya
4: dobo yang sing bat limo metengte yang ngene-ngene sing
1: baik contoh man dugas ini kan man macolat ne man dia ngerti yang tuh jenis jani ada dana punya petiba idewo kapining guru jani kalau bagi guru jelas-jelas itu nak lingsir ngomong anggur meciin periangan anggur ragaan guru ini masih pariwara-pariwara ya penyeruan ya para karim kejang nak man masih doning
2: sing didian guru
1: sing didian guru yang kanti didian guru itulah dia guru pamerik
4: oh artinya padana nge malih niko nene wenten nak ngatur niko
1: nak sing ne mulu kal api anguru pang kejam bakat rasa
5: apa nak ora niko
1: saya ne
5: transparan apa apa
1: nge kegalangan tuh
3: transparan artinya jak transparan galang bagi raso bagi rato patuh untuk hidung ayu ini kan
1: jadi ampun terus bakat baca tapi malih santut santut tapi malih yang kanti ajaran wedo nah sang guru niki uning kengkian ane yang dimaksud dengan weda itu weda yang diciptakan angon dugas zaman primitif ane pidang angon yani angon zaman ane kertekau kenten kehebatan weda yang ten mulut sang guru kaluning niki kudiang kel ngurin mangken ni murid pasing cara ragu nak buta nunas tuntunan ke nak buta ikan man guru dijan nunas tuntunan buta tetepuk yang nabir tahu-tahu nak niden dagar timang
4: guru buta
1: sudah netra sing ningak ikan man
4: patuh betul rumah tungkat dadene
1: tu satu ane nomor dua guru sing bisa ngeduk jiwa murid membuka jiwa murid itu sendiri meneng tau aja ini muridnya buto meneng dan nang duduk dengan guru yak mebalik pameran menjenang nak buto yak mebalik pameran nyak pameran lukisan lantas yang ini ulian guru tidak bisa membuka mengeduk jiwa murid itu
3: meneng mebalik film nih film lucu aja pengnyata ribur pengsing sebat pada buta kengkeng carane asal ada lucu tundeen mekelo film sing ada lucu lantasan tundeena di buta kerajaan mulai ngakak berdua kedek ada kedek tundeen padahal tundeen ngajak mulai
1: artinya kengkeng
4: nah perjanjian ya
1: perjanjian pada kelucu deka akan jadi satu lelucon lelucon karena kebodohan rago lelucon rago senepuk ngapornya gitu
3: dan ini suksemane nih ke intinya permasalahannya rago harus bisa jika dirawas bangku maroto kengkeng cara dia ngajak abudok kengkeng carane pangsing iya salah tampi pangsing beli tampi nih kan iya di rago harus jadi betul-betul
1: balik pamernya ajak waktu
3: ni lo mesti ya tunik tunik tu boh kadang-kadang lucu lah kengkeng mana yang mulai bareng-bareng yang montuak penonton yang satu kalau kuat dia dah jol-jol ada muna kedai pedih pasangan kengkeng kene nang
5: kemar tekok naman
3: eh lucu ah onen ngoyong den onen medunek kan berde onen lucu
1: ni kau perlu ne mangkin dados jiwa ne diketuk oleh jiwa Boyo ke wenten bawas yen ngerodok didir mepikak ban didir
2: nggih.
1: Niko angin mancing niko. Sang guru bisa mengetuk jiwa si murid punapi angin dan guru niko terbuka sesaya bakat sambat. Nyen ane nyidang muka nak nama tegul. Sejabat nak nising metegul nyidang muka nak nama tegul.
2: Nah,
1: gus buka jap malu tiannya tiang metegul ke tuang santut tiang segan santut.
2: Tiang milu
1: metegul kari di
2: tiang.
1: Memanarto dan di kedah segede yang buka ni kau yang kini yang metegul man man tulung jap kemui dah tulung dah setiang.
2: Jadi si metegul.
1: Nee.
2: Tak ada wasi di tulung dia mesti membuka dah dah. Contoh ni benar. Besi ke pandai lurus kita mesti. Di mendaging mimbu kena kaitu. Belum sedimen tu urusan.
1: Saya kaitu saya masuk tiang.
2: Kamu lo kekait.
1: Sing
2: keto maksud sing keto maksud dia. Mun. Mun. Angon contoh nang bener
5: pesatos sio daso sing nang orang kedah sapak ni kedas kedo jang.
1: Do deman malu-malu salah tampi jak munyek.
2: Medijane sing salah tampi.
1: Dimana dijane? Yo nek abudo
2: nggih
1: sing ninggal ngapo wajar.
2: Wajib pasti kok.
1: Yo nek nek kedat ninggal kedas ninggal galang. Kanti lantas ya ulap oleh anto gitu maksud yang ngatur
2: jaman. Berarti jero wajar jero mapan jero nyingatnya
1: deh. Doman kanti ulap kanti sendingal apa udah meninggal galang.
2: Nah yang jero nyingat dia kan karena hukum pasti karena jero ada nyingat. Sing lain kanti yang mirip sing ada biar yang contoh.
1: Ragu kan perturuan ni ya lo masa nak lah tidak perturuan ini dia tolong ya tak lo.
2: Bahasa kalah ban mungin ni. Si dekon bedek ni.
1: Pisang. Ampun salah tampil.
2: Istri-istri pun
1: orang tak kata. Nah, dah bagi dia dulu.
5: Ya,
1: memandu saja tak ada sembah.
5: Nah, Dani sedang luang. Apa dah bagi dia dulu?
2: Sahur tu dia. Do jangan kandangan dia berbisa jangan berdiri. Do kena kopi berbisa. Anu naik kopi berdiri.
4: Mandi jangan nak kopi.
2: Nah, bagi Dani. Do sen anu kita hidang berdiri kita. Itu berapa peragaan si Dori? Eh, Dani se. Ini mau cuma mau kaya peridian mungkin itu artin singidang makanya itu perlu maniki makin kadewawu tegas pengendikan ide sang meragu guru mau dan antengin benum lajanin sing ado sing gilainya jadi liu ngelah geginan liu ngelah kegayen liu nawang kegayen liu nawang animadan ilmu pengetahuan mapan yen subuh nyak liu ngelah geginan apubuin ke duluran ban antang lajin. Ah, jadi dewa sudah bengong-bengong sih, mapan ane bengong ini kinyak kan?
4: Nih. Bengong dong.
2: Singlah gaye.
4: Mukop entut.
2: Mukop singlah gaye kan bengong.
4: Kejang-kejang bakat ramang.
2: Nah, nih. Ane jejak ino, ane takut ino kan sang beragu guru.
1: Yakti.
5: Antongnya tegakang.
2: Kok?
1: Kan pasti seperti ini kau mawin yang dados imbuh melikini santut dikiring sejoroning ajaran spiritual ajaran agama beliau mengatakan lagi the sword belajar ngalih ilmu pengetahuan awin yang agama radis tanpa ilmu ini kau kebawas lumpuh
2: ilmu tanpa agama
1: agama di kebawas buta.
2: Nah, ini pada misi ini kan?
1: Jadi
2: ini tiang mendak butuh pengen lumpuh,
1: mendak mawar sang guru. Kini pendidikan jero deman. Ingat rago depora guru. Kena guru nang ngaji nang ini masih karos guru dekat dia.
2: Nih
1: yang lo sing bisa nandan perjalanan ini sama raga jadi ceruk sampai sing benar tak boleh sama raga. Mapan guru tak ada berdua kepenting tersendiri ni.
2: Nah,
1: kadang-kadang masamilan.
2: Tuh, subok
1: ngaji nego kamu. Ada target ni tengah ni. Kau ni takut ni yang mulu jati pos saja mengini yang sesuatu sakit.
2: Kata
1: satu ya siapa ni kerja.
2: Ada dua poin santut amburo semeton di dalam sarang sami. Awe wenten bos ayo dadi wiku yang durung
1: wikan.
2: Ayo ngajar yang durung pajar. Dan ayo dadi yogi yang durung yogio.
1: Lu ni kau lu
2: yang sing rago bisa mahir di bidang itu jangan
4: do sok tahu
2: ya kawin do malu nah pantas kenal beranikah satu mengatakan rago bisa
1: bantos keno pondiang itu kan akhirnya
2: tapi sebatas kena
1: sebatas wang tiang sih
2: kan. Tapi ada
1: profil orang ketimuran itu selalu merenahkan diri.
2: Badat budaya begitu.
1: Budaya ketimuran.
2: Budaya
1: orang Jawa makin buruk makin bisinya sih yang akan ragan kebatnya dah.
2: Kau mau kadi wau.
1: Liu karakter seperti gentan
2: mengani itu.
1: Apa liu nawang liu nawang laga ginan nawang gaya dan tapi lengit lantas angkat dan berguna.
2: Nggih. Berarti ilmu pengetahuan yang kita punya ini ke perdana dilaksanakan
1: itu udah kan.
2: Tadi ide sang meragu yogi kan pengen
1: ini kan
2: jero wau kan
1: padahal
2: dia

0: Widi ring ido
1: sangyang
0: Widi waso
2: artine nabi je kekaryane pangpoleh gen masih nyeledet menik
0: tetep asih punya bakti tetep tetep niki ndak bisa dilepaskan ini kau
3: berarti peperti sedidi pulino tekan harus mulia
0: tetep menik bener asih punya bakti tetep niki sing ida
3: asih
0: ngajaknya daga asih
3: tiga konsep tadi dayan dan wikan wunang dan wunang dan wikku
0: teman jauh
3: nah ini mau menopi menelun
0: balik ke niki angin penutup niki tetep kewalian ring karma Palo, kita berbuat siapa tan temu ngayu masa dano sarwo ayu. Nyata kata muan dengan lo masa dano sarwo alo. Aniang mungkin sekadar main catur. Wenten peluncur, wenten benteng, wenten kuda, wenten menteri, wenten ayau, wenten pion. Dengan spion maka mewah sanetiosan pun ikut. Tetap dia bergerak di masing-masing kenten niki swadharma.
3: Swadharma.
0: Kenten kade penika wawu.
3: Iya betul.
0: Tetap bergerak di swadharma suang-suang benteng tengidang membentuk L cara pejalan kuda. Dengan kuda tengidang margi nyerang cara cara peluncur.
1: Nak mulu pada ngapu pejalan?
0: Nih raja wanta satu langkah ke wanten. Yang menteri silakan bebas kecuali cara jalan kuda dengan dan nikah sampun swadharma kembali ke hukum karma. Iraga punya kekuatan di langkah pertama kan. Langkah pertama kan di main catur. Napi kespion jalan paling malu dua langkah. Langkah-langkah berikutnya perhitungan lagi. Nah ya bawa ke musuh kuda jalan apa peluncur. Suatu dasar kini musuh itu biar harus bergerak. Pergerakan pertamanya kita bebas. Pergerakan berikutnya tergantung situasi kondisi langkah-langkah berikutnya. Itulah dia karma palo. Tetap berpikir langkah-langkah ini ke efek-efek. Ada aksi, ada reaksi. Ini reaksi ini itu. Kini pada kabar aksi
3: dan sebab dan akibat.
0: Itulah dia hukum karma itu.
3: Oke, dan tadi putarnya dan jauh aja hukum karma itu sekarang kita berbuat belum tentu sekarang kita menerima hasil kan ada.
0: Tetapi paling tidak 2 atau 3 langkah ke depan kena ban maco engkin karma ane pacak bakal nibian rago. Tapi yes. Cuma dengan 2 3 langkah catur asal langkah mai 2 langkah pasti ke kene perjalanan. Paling tidak bagi juru ramal nyidang dengan perbuatan Anda yang seperti ini sekarang ben 2 langkah tepuk ke perjalanan. Kadai main catur apa
1: ini kau? Nih dan ini kau dah ambil di Mahabharata ini kau. Ini yang kau gelar apa di Kurawa, di Diraga, apa kau gelar nak?
0: Kau
1: pengidang, dia udah pengsing terjebak dan kau dah mudah betul-betul diperhitungkan.
0: Diperhitungkan.
1: Dia terbelik ban.
3: Di samping diperhitungkan memang hukum pasti menikah di kau. Kan dah jadi
0: ni.
3: Ya bermuat sekarang mau balik. Jadi nyah tiba. Bawa kekak
1: main sepak bola masa kita. Di babak pertama nungali mempelajari masih kencan dan musuh. Tembak ban kini sing bakat apa? Ya ngelah sistem mungkin. Nah di kedua babak kedua, bobo berpikir asing idang kini bu. Rubah kan?
0: 10 menit pertama itu memang tu hati-hati tu.
3: Sudah. Puji mau sistem, nak rumus bu pasti. Ya final 45x2 tanding dan debus ada perpanjang waktu. Seng masih berbanyak terakhir jalannya pasti kal ketemu juga ke penalti
0: penalti
3: penentuan berarti kentanya kumkan mau palo
0: kalau penalti sih ada orang apa biar
3: pokoknya saya eksekusi yang sekarang agak betul
0: nih penalti dah ya kanti ulang penalti habis bisa diundi kata sakit kalau menang pasti kanti
3: konen kena peringatan kartu hidup itu itu nya buat pada wang lola
0: tuh
3: lola buat
0: tuh mak tuah tuh
3: mak pojok mak jadi tiga konsep dengan mak
0: nih sampu namo niko kita putuskan mangkir kembali yang ke cara main sepak bola niko kiraga kerjasama nggak dibe kerjasama ngajak kentana tapi ya center pur ngajak kerjasama ya striker dan lain sebagainya niko ngajak gelandang apa apa pengangkut air apa apa dan lain sebagainya istilah itu tujuannya tapi gol
1: tu nikot. Mawinah ampunang tidak goiran. Yen pet pradis lengkat atau ketimpali, apa nak aku tawang bisa ngabo bola. Pasti selengkat atau ampun diberikan lolos.
0: Ampun diving, ampun diving kan? Lagu yang sikat dia langsung gulung. Tawa ke Yuri kan? Dia ke wasit.
1: Dia wasit.
0: Kata kuning kan?
1: Selengkat, selengkat.
0: Artinya dari kata sliding man.
3: Nadi ke basleng.
0: Nggak kagak ada mana-mana. Ida dan ne para pamirsa sarang sami nenten rumaso.

0: titiang hari kawinan galas ane ketibo ring titiang sampun wantah moset las kang yang titiang dumuna meniki ngaturang acara taman penasar mejantan sampun akeh ini keiwangan-keiwangan kekirangan-kekirangan titiang nentelali wantah titiang lungsur agung reno pangampuro sane mangkin puputang titiang antuk nguncarang poramu santi
1: Om Santi Santi Santi.

kita nak akabihan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Tujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

udara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar Denpasar kedan rai kantun kesarangin pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Muali kesarangin gede duta niki ring acara Rahina Ayu teras UMKM. Edisi sanis cara tanggal 23 Mei waksa 2006 likur. Ada duta pacang ngicenin informasi dan juga ide bisnis nih terkait dengan UMKM niki ngawit jam 12 kantos jam 1 nanti nih. Nggih kang rai pinaka pengawit deduta niki asiki tembang katurin deduta ngiring pihak sayang.

106,4 MHz Sekalian Raya Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kantun ring acara Rahina Ayu Teras UMKM sane mangkin di Duta Pacang dagingin niki ide bisnis terkait dengan acrylic sign atau papan ucapan akrilik nggih. Nah, informasi niki kita kutip dari rri.co.id/denpasar. Nah, kalian lagi acrylic sign atau papan ucapan acrylic niki ternyata menjadi tren kekinian nih, terutama saat ini di musim kelulusan sekolah. Nah, niki saat ini papan ucapan kelulusan tidak lagi terbatas pada bahan kertas akademi ataupun karton. Acrylic sign atau papan ucapan yang akrilik menjadi pilihan favorit karena tampilannya yang modern, elegan dan bisa disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Nah, dari acara wisuda sekolah hingga perayaan kelulusan perguruan tinggi, acrylic sign mampu memberikan kesan nih yang lebih spesial dibandingkan papan ucapan tradisional. Selain estetik, kelebihan acrylic sign terletak pada fleksibilitas desainnya. Jadi desainnya kadang rai bisa diubah di custom kadang nih sesuai requestan dari customer. Nah, tulisan, warna, dan grafisnya bisa dibuat unik sesuai dengan tema acara atau keinginan customer. Beberapa papan bahkan dilengkapi efek transparan atau lampu LED untuk mempercantik tampilan. Nah, hal-hal tadilah yang membuat acrylic sign menjadi bukan hanya media ucapan tetapi juga dekorasi yang dapat dipajang setelah acara kelulusan tersebut selesai. Menurut para dekorator profesional, acrylic sign kini banyak dipilih karena mampu menghadirkan kesan yang elegan sekaligus personalisasi yang tinggi. Nah, itu dia tadi akan lagi sedikit tentang acrylic sign, bagaimana saat ini acrylic sign nike menjadi favorit nih, terutama saat musim-musim kelulusan sekolah ataupun wisuda. Nah, kalian lagi mau tahu lebih tentang acrylic sign niki, nanti kita akan bahas kembali nih. Untuk sekarang ngiring mesandakan dumun.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
1: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kantor Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, untuk kalian lagi yang masih belum kebayang Niki tentang apa itu acrylic sign atau papan ucapan akrilik ya. Nah, acrylic sign Niki merupakan papan penanda atau media informasi yang dibuat dari bahan akrilik kalian lagi. Bentuknya mirip kaca tapi tidak gampang pecah. Mulai dari acrylic sign ini bisa digunakan mulai dari untuk papan nomor rumah yang estetik, nomor meja di kafe, pelang nama toko, sampai petunjuk jalan. Semuanya bisa pakai acrylic sign. Nah, untuk keunggulan produknya sendiri, acrylic sign Niki memiliki tampilan yang mewah nih. Permukaannya yang mengkilap bikin kesannya modern nih dan bersih dan juga profesional. Selain Niki, kalian rai acrylic sign Niki sangat awet nih. Bahannya tahan cuaca dan tidak karatan seperti besi dan juga tidak lapuk nih seperti kayu. Acrylic sign Niki cocok Niki ditaruh di indoor maupun outdoor kalian rai. Selain itu, acrylic sign ini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Mau dibentuk seperti apapun keinginan customer bisa. Dicetak dengan warna apapun juga bisa. Dan mungkin dikasih lampu LED biar bisa menyala Niki malam-malam juga bisa kadang rai. Nah, gimana kan Rai, sudah ada yang tertarik Niki, mungkin terbesit di kepalanya untuk buka usaha atau UMKM yang menyediakan Niki acrylic sign. Nah, nanti Deduta akan sampaikan Niki potensi bisnis yang menjanjikan nggih dari bisnis acrylic sign pun Niki. Namun sedurung Nike ngiring sandakan dumun kalian rai, biar sayang tembang puniki nggih.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Adon sangin gedudutan ring acara Rahina Ayu Teras UMKM Pastika Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan rai mewali bawasan inde akrilik sign atau papan ucapan akrilik eh. Niki Deduta akan jelaskan sedikit tentang potensi bisnis dari usaha pembuatan akrilik sign. Nah, yang pertama niki ternyata margin keuntungannya jika dihitung-hitung secara kasar niki kalian rai cukup menguntungkan nggih. Malah bisa dibilang cukup tinggi ya kalian rai karena bahan baku akrilik niki yang lembaran terhitung murah nggih, tapi setelah dibentuk dan di custom sesuai kebutuhan customer nilai jualnya bisa naik berkali-kali lipat karena jarang sekali customer perlu atau memesan ke akrilik san niki dengan ukuran selembar akrilik enten nggih, biasanya niki agak kecil-kecil kalian rai. Nah, selain niko akan rai yang ingin memulai bisa niki mulai tanpa mesin dulu nggih. Untuk modal awal niki akan rai tidak harus niki beli mesin cetak UV atau laser cuttingnya nggih yang mahal. Akan rai bisa mulai dengan jadi reseller atau bekerja sama dengan vendor pemotong akrilik besar dulu nggih. Di mana tugas awal kalian rai bisa fokus untuk mendesain dan juga pemasaran nggih Mas. Nah, untuk konsumennya kalian rai niki karena pasar akrilik san niki luas kalian rai nggih dan kemungkinan akan terus digunakan sampai ke depannya. Adapun target konsumen atau potensi konsumen akadan rai yang bisa akadan rai reach out atau coba jual niki nggih. Yang pertama bisa via B2B atau business to business yaitu pelaku usaha nggih seperti misalnya pemilik kafe yang baru buka, restoran, hotel, distro dan kantor-kantor yang butuh papan nama atau juga bisa dengan mencari restoran niki nggih yang perlu nomor meja dan juga papan kiris pembayaran. Nah, yang selanjutnya bisa juga business to customer akadan rai. Artinya ini langsung akadan rai jual ke customer. Nah, ini malah banyak banget nih kingge konsumennya bisa ke orang-orang atau murid-murid yang baru kelulusan atau mahasiswa yang baru wisuda. Nggih, bisa juga pada pasangan muda sih bisa nih saat jadi bisa digunakan untuk kado juga kalian rai menghadiahi teman-teman yang sedang menikah hadiah untuk pernikahan kenten nggih. Selain nike bisa juga nih ke orang-orang yang atau kenalan kalian rai yang baru punya rumah nih dan ingin pasang nomor rumah yang estetik bisa langsung ditawarin akrilik sign-nya. Hingga kalian rai itu dia tadi potensi bisnis dan juga konsumen siapa yang perlu ditargetkan genta. Nah, Mali Bos Duta Pacang Wali niki akan rai membahas tentang gimana strategi bisnis niki nggih, strategi bisnis dari usaha akrilik san niki. Bagaimana cara akan rai yang ingin memulai jualan akrilik san kenten nggih. Akan rai ngiring mesanakan dumun Mali Bos Duta Pacang Wali niki nyarangen akan rai.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kanun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kali ini Wali Niki membahas tentang acrylic sign nggih. Untuk strategi bisnisnya, kalian Rai Niki bisa mulai dengan menjual secara custom nggih, custom. Artinya acrylic Niki custom made nggih, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain nikel, kalian Rai bisa juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dengan membuat konten video estetik. Ingat yang estetik nikel adalah acrylic sign-nya nggih, kalian Rai. Kemudian kalian Rai juga bisa sasar Niki UMKM dan juga wedding organizer nggih. Nah, kalian Rai, bisnis acrylic sign Niki adalah peluang usaha yang sangat rendah risiko nggih, dan juga pendapatannya sangat tinggi. Karena permintaannya terus meningkat nggih, karena menjamurnya kafe-kafe baru di Bali terutama, dan juga akan selalu ada orang lulus wisuda dan juga orang nikah. Oke, kalian Rai, segitu dulu informasi yang bisa kita sampaikan untuk acara teras UMKM hari ini king. Mulai bos, kita pecah wali nyakang kalian Rai ring acara ngelile ulangun.

Akan raih akurasi data pemilih menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Bali dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di Bali. Penguatan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dijaga secara berkelanjutan pada masa non-tahapan melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, dalam kegiatan konsolidasi demokrasi pada rapat kajian hukum masa non-tahapan terkait pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli kemarin. Sutrawan menegaskan bahwa masa non-tahapan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak pilih. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga ketepatan dan validasi data pemilih yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Mengudara saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Dasar dan Pasar Kedan Raya Kantung Serangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Serangin dedutan iki ring acara ngelile ulangu. Sane pacang jani dagingin antuk tembang-tembang pop Bali nggih. Akaden rai sane arsa niki request lagu tawi megatra niki bisa langsung nggih di line telepon 0361223361. Bisa juga colek deduta lewat WhatsApp 4 nggih di 087-898-822-420. Ingat kalian lagi, tanpa berlama-lama, mari kita buka line teleponnya. Siapakah Niki yang dapat kesempatan pertama untuk request lagu ataupun megatren? Silakan kalian lagi, bisa di 0361-223361. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, download.
0: Ngelak ulangnya di bakal.
1: Kok bisa keceplosan begitu ya? Selamat siang.
0: Selamat siang, Pekat Dania. Hampir dari duta juga gini nih, terpandang sekarang.
1: Ya maaf ya.
0: Tenapi
1: kan. Teman-teman ini keceplosan soalnya.
0: Tenapi karena udah
1: fokus ke dangdut
0: soalnya. Karena kebiasaan Pekak Dania dapat nomor 1 di dangdut.
1: Ya mudah-mudahan dapat lagi
0: gitu. Kata pun Pekak.
1: Gede duta jatuhnya kena ya.
0: Kena Pekak. Pekak sang nini pun api niki.
1: Niki kena taler.
2: Sekarang Siki yang bangun deh duta.
0: Baru bangun. Sudah nyeduh teh niki.
1: Niki pas niki nyeteh niki. Jadi nyeteh di duta.
0: Kak. Pekak, mau request lagu tawi megatra niki?
1: Udah sering megatra, udah sering request lagu ya megatra sekali-sekali ya.
0: Silakan.
1: Ya, udah hampir tiap hari itu megatra. Sekarang request lagu sekarang megatra dulu.
0: Silakan Pekak.
1: Wenten sira yen iki nggih, Mbah Indira. Wenten mau anek kapal. Piro malih. Wenten Buwayan Swartini, wenten Pekak Pedas, Malu Dekardiasi, ada wenten Mbah Tunindi, wenten Pak Nade Landa, Gung Biang Sri, Sira Malu Niki, Pak De Polos Jaya, Patut Mancung, Patut Murdaya, wenten Pak Yanarbe, Wendan Bu Putu Keboewo, Gek Mas Payangan, Bu Eka Batu Bulan, Wendan Nini Ita, Nini Mika, Pandepi, Sira Male, Wendan Malu Sekar, Wendan Sira Male, Wayu Tuban, Wendan Guniang Yoga, Bu Eka Pengembungan, Niang Kirana, Sira Male, cutan makasami dumun begede.
0: Okey, Kak Dania.
1: Suksema untuk kalah majang boleh gede ita, rajang tugas yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, suksema Kak Dania dan juga Nini Sane Wenten Reng Sano. Ingat kan Rai, mulai kita buka niki line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Pekak Dania? Bisa langsung di 0361223361. Nah, niki siapa mentan penelpon kan Rai? Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Menapi jatre, gede duta bagus menjedur.
0: Kena, niki ini Agus nge?
2: Iya betul.
0: Ini Agus menapi jatre niki.
2: Jatre tiangnya niki nyabu. Yang nyait.
0: Oh nyait.
2: Tiang orainan, tiang si de duta.
0: Oh bendan ini hari niki.
2: Yang orangnya di itu di Sugian Jawa.
0: Oh Sugian Jawa.
2: Makin tumpek pengarap.
0: Tumpek warga.
2: Bunga pang membuat membunga. Titik nih pang membuat ngat-ngat.
0: Ini. Ini mau request lagu utawi Megatron iki.
2: Tak lagu aja ya.
0: Boleh. Mau lagu apa
2: lagunya
0: nih?
2: Lagunya Dek Uli.
0: Dek Uli.
2: Jegeg nyelolet.
0: Jegeg nyelolet caran ini Agus nggih.
2: Nggih. Jegeg nyelolet. Lagunya caron Dek Dua.
0: Iya, jegeg nyelolet.
2: Gede muadak. Adus. Meli be siap. Ya ai udeng di. Kadane kaderi.
0: Cakep.
2: Duta mula bagus majedur. Adi penyiar ganteng di RRI.
0: Eh, sukses apa?
2: Sama dek duta bagus majedur. Eh,
0: sukses apa juga pantunnya.
2: Meja bos budal mangga selamat timpang kemungui gitu.
0: Ingin ini.
2: Bangga bubo ingin.
0: Jadi don-don itu dari don-don di pohon-pohon.
2: Jadi don-don dari duta.
0: Jadi pohon-pohonan. Iya.
2: Kaki-kaki. Nadong keje. Ya gelam, ya gelam mungkin. Nebang bubu ngat-ngat benua lemang. Kaitu
0: galungan.
2: Kaki ngat membuah, membunga, medon itu dari duta.
0: Iki.
2: Bang bubuk kata olesan pangsan ya matatu de duta.
0: Habis itu duta ngat membuah.
2: Ya tu jadi duta. Ini sibuk ni jadi.
0: Inge ini lanjutin.
2: Ya. Iya. Jadi duta. Mari jebat budal mana selamat salam sarang ibu bapa ya.
0: Inge ini.
2: Dadap. Bebelin
0: ajak dua kena nih.
2: Ajak dua aja.
0: Kak Dania besi.
2: Kak Dania bebelin nenek bebelin. Aduh
0: Nabi.
2: Yeah. Semua ada duta.
0: Yeah semua ini agus. Kadang
2: biasa orang tak sampai saya.
0: Yeah.
2: Ada geng geng ada duta. Nikah kan ada duta.
0: Yeah ini. Nah, udah dua nih yang keceplosan. Pekak Dania tadi openingnya Pro Dangdut. Kalau Nini Agus sekarang closingnya dadah bye bye. Inilah Kaden Rai kayaknya udah gak sabar Kaden Rai sekalian Niki di acara Pro Dangdut. Nanti ya di jam 3 nanti ditemenin sama Gek Sintia. Yeah. Inge Kaden Rai tadi sudah ada Nini Agus sarang Pekak Dania. Nggih, moal niki dari Duta Sangrer ring lan telepon 0312233361. Nggih, niki sampun wonten penelpon. Halo, sasiastu. Ah, terputus niki Kaden Rai. Nggih, coba lagi nggih. Moal niki dari Duta buka, silakan Kaden Rai di 0312233361. Halo, sasiastu.
3: Halo, swastiastu, Raja Siang, di Bagus, Gede-gede Anang.
0: Ini, Niki Pekak Eka, ini?
3: Betul.
0: Pun api katra, Niki, Kak Eka?
3: Betul, suasa terang, Niki.
0: Ini patah, Niki.
3: Waktu nostalgia ke Surabaya itu, nah Kak Eka itu, Gede-gede.
0: Oh, Kak Eka, Eka?
3: Iya, bagus nih kan Kak Eka Mamba, bagus.
0: Oh.
3: Kari nungka nih ke Malaysia, kedanya ketemu sekarang dia bisa lagi tangka nih ke Malaysia.
0: Angge, lanjutkan lagi ngadep juan ke Surabaya. Pantas ampun, adi beda ceritanya gitu.
3: Saya
0: akan nostalgia
3: itu ke
0: Jawa itu, oke. Oke, boleh Kak, nanti dilanjutkan lagi nggih pas malamnya.
3: Nunak kembang gitu niki.
0: Ah nggih, nembang napi niki Kak. Iya,
3: buah kayu kementannya, buah kayu.
0: Napi? Ampura.
3: Buah kayu.
0: Oh, buah kayu. Yeah.
3: Kesenangan Bu Eka niko sarang-sarang Bu Eka mirengang.
0: Iya.
3: Itu Kak Eka mention request lagu niko.
0: Iya. Yeah.
3: Dedika, salam sarang bapak nih, sarang tuan sarang kami.
0: Tinggi Kak Ika.
3: Tinggi
0: Kak Ika.
3: Dedika, waktu aku duduk di sini.
0: Tinggi.
3: Karena rayu sarang kami.
0: Tinggi Kak Ika.
3: Kak Pame, tolong santi.
0: Tinggi semua Kak Ika dari Plaga. Semoga Kak Eka sang keluarga niki sadar kena dan rahayu nggih selalu bisa menemani Duta niki siaran Ring 4 RRI Denpasar. Nah, kan rai dua ning sampun dua penelpon niki yang sudah request lagu ngiring kita biar sayang dulu lagu requestan dari Nini Agus kemudian dilanjutkan dengan requestan dari Kak Eka.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tadi sampun Deduta putarkan iki dua lagu requestan dari ini Agus sareng Peka Eka dari Plageng. Nah, kenal lagi mulai iki Deduta buka line teleponnya Deduta Sangra iki ring 0361223361. Ya, kalian lagi sani aksen iki nunas tembang utawi megatra silahkan bisa langsung dihubungi nomor tersebut. Nggih. Iki sampun menten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahaja. Yang beli sendiri kita, kan yang bagus mekeplok.
0: Ampun kan Niki dari Wawidang Naping ya?
1: Denpasar.
0: Oh, Denpasar Melin.
1: Aye.
0: Ege Melin, Napi Gatra Niki.
1: Gatra BBS.
0: BBS becek-becek. S-nya apa? Baik-baik saja, ini becek-becek.
1: Yeah.
0: Yang kena-kena mantan. KKM. Kena-kena mantan. Ada.
1: Ringnya ya murok pun api.
0: Iki cerah benderang dan panas.
1: Oh, drip 3M.
0: Napi nih ke?
1: Mendung-mendung manja.
0: Loh, di mana bisa mendung Niki?
1: Nih. Lagi
0: mekliam,
1: lagi kentan matahari.
0: Oke. Melin, Niki mau request lagu atau megatre?
1: Lagi nenas
0: tapi Gina.
1: Teman Bu Ayu Saraswati nih.
0: Bu Ayu Saraswati, judulnya napi Niki?
1: Mabunga-bunga. Mau bunga-bunga karena nyidang menek.
0: Lagi.
1: Jauli tunu nyelak-nyelak nganti kenyal tujuh nyelak.
0: Ege, ampun Niki karena galah rebutan Kang Yang.
1: Kita mau ke Sami nge, beli ditanya.
0: Inge.
1: Kita raja juga. Sesama Om Santi Om.
0: Inge semua Melin dari Denpasar. Semoga ring diketen hujan nge, karena katanya tadi mendung-mendung. Pangten pocol nanti Melin Niki karena sekarang kan Sabtu Niki malam Minggu biar bisa malam mingguan Niki Melin.

Ingat hari sebelum dia utara lanjutkan Niki buka lain telefon dia utara bacakan dulu ingat Niki wenten Pak Astro Prayoga sana nyolek dia utara ring WhatsApp. Dia utara penyiar idola para lansia katanya rajang siaran, rajang siang, rajang rainan tumpak wariga. Ingat deh jadi malam minggu weh. Baru dia utara ingetin Melin sekarang dia utara yang diingetin sama Pak Astro. Ingat Hajang Wali Pak Astro. Ingat juga Pak Astro malam minggu kemanakah hari ini Pak Astro?

0: Ya itu dia tadi Melin dari Denpasar dan juga Pak Astel yang nyolek di WhatsApp. Oke, Kang Rai Muali dari Duta buka line teleponnya. Silakan Kang Rai, Sane Arsen, Nas Tembang, Utawi Megadra bisa langsung di 0361-223361. Oke, silakan Kang Rai. Dan ini sampun bentar penelpon. Halo, Mas Asias tuh.
1: Halo, Mas Asias. Mas
0: Asias. Mas Asias tuh.
1: Gak Dita, aku mau jedar.
0: Ampura Niki, suaranya Eko Niki dari Widang Napi Niki.
1: Yang pakai payangan Gianyar.
0: Payangan Gianyar.
1: Ini.
0: Cirai ring tiang Niki, lupa di Dita Ampura Niki.
1: Mungin wastan tiang Niki, peka pasti kaslum.
0: Peka sira Ampura?
1: Peka pasti kaslum.
0: Iye, peka.
1: Wah.
0: Wow. Pun api cuaca rika.
1: Iki.
0: Iye, di bayangan.
1: Oh, niki cerah-cerah mantan niki.
0: Cerah-cerah mantan, panas juga ya.
1: Eh. Hmm.
0: Mau request lagu Tawi Megatron niki kak?
1: Mau request lagu.
0: Hmm, lagu napi niki.
1: Rudiawan.
0: Rudiawan. Bunga hati.
1: Bunga hati.
0: Oke. Lagunya ada Duta sampun siapkan Niki. Kak, Kang Yang. Kang Yang nak cutetin gatrene.
1: Oh, bentar.
0: Nggih.
1: Kang Yang lumun Niko. Heem. Peka mengapa dia demun ni?
0: Inge ka?
1: Paling bos ada, dah mada no langit.
0: Inge suksema.
1: Om cantik.
0: Inge kan lagi itu dia tadi dua penelpon kita, inge sana sampun Nunas Tembang.

sampun iki dua penelpon sedang nas tembang. Ngiring ngerai kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Melin dulu yang berjudul Mau Bungo-Bungo dari Ayu Saraswati.

Ampunan sedih karena Rai karena Deduta Malibuas akan wali niki nyarang-nyarang Rai ring acara siaran budaya Nusantara. Nggih. Nggih Deduta matur semua niki untuk akan Rai sanes sampun nunas tembang utawi menggadreng nggih sareng sanes sampun nyolek-nyolek baik nike lewat WhatsApp nggih. Ampro niki enggak bisa semuanya Deduta bacakan nggih sanes nyolek-nyolek nggih. Nggih kan Rai tetap satu ring 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

Akhirnya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengingatkan ancaman ekonomi global saat ini semakin berat dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional termasuk Bali. Konflik geopolitik dunia, lonjakan inflasi global hingga tingginya suku bunga internasional dinilai menjadi tantangan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah domestik. Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini mayoritas dipicu faktor eksternal termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dan terganggunya rantai distribusi dunia. Kondisi tersebut memacu perlambatan ekonomi global bersamaan dengan kenaikan inflasi dunia. Akibatnya sejumlah bank sentral dunia termasuk Amerika Serikat mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama dari perkiraan. Dampaknya kini dapat dirasakan oleh Indonesia menjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun Destri menegaskan pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir seluruh negara berkembang akibat derasnya arus modal menuju aset dolar Amerika Serikat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

106,4 MHz akan lagi Kantun Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun Serangin Dedutan iki ring acara Suara Budaya Nusantara Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya adat istiadat Sane Wenten ring Bali.

Pada serangin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin lagi kantun ring acara suara budaya Nusantara. Ini sana makin tetap pacang. Nagingin informasi terkait dengan tumpak wariga nge, utawi tumpak udah, utawi tumpak bubur. Nah, sedurung masuk ke pembahasan niki, kita ucapkan rahajang niki untuk akan rai, karena sampun niki rahajang tumpak wariga nge. Semoga ibu-ibu niki sarang nenek-nenek sampun wesan mebanten.

Nah, kan Rai dah datang. Rai nak makan pacang ijen informasi ni ki terkait dengan hari raya, hari rahina suci. Eh, rahina suci tumpak hari ke. Rahina tumpak warga niki merupakan hari suci nggih umat Hindu Bali sane didedikasikan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada alam semesta khususnya tumbuh-tumbuhan dan raya. Nah, perayaan niki jatuh setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Bali nggih, tepatnya pada hari sane secara Kliwon Wuku Wariga. Nah, selain ni ke tumpak warga niki jadi penanda nggih kadon raya nggih karena jatuhnya nika tepat 25 hari sebelum hari raya Galungan. Nah, tumpak warga niki kadon raya sering juga dibilang tumpak uduh atau tumpak pengantak, tumpak bubuh kenten nggih. Jadi tumpak warga niki punya banyak nama. Nah, kan Rai sana yang menarik niki, kenapa bisa dibilang tumpak bubuh nggih? Karena tumpak warga niki dibilang tumpak bubuh karena salah satu sarana upacaranya yang paling ikonik pada pada rahinan niki yaitu digunakannya bubur atau bubuh sebagai sarana upacara nggih. Bubur puniki berasal dari tepung beras kan Rai dan memiliki 4 warna yang berbeda. Nah, niki dari utara kutip dari berbagai sumber kadang Rai untuk bubur putih niki ditujukan untuk tanaman berjenis umbi-umbian atau pala bungkah nggih.

Kemudian untuk bubur merah ditujukan untuk tanaman jenis bumbu-bumbuan kinten atau pala sari. Dan yang ketiga, wenten bubur kuning yang digunakan dan ditujukan untuk tanaman yang berbuah di batang seperti pisang atau pala gantung. Nah, untuk bubur hijau ditunjukkan pada pohon-pohon besar penghasil buah seperti poh, manggis, celuring, apalagi ya, banyaklah. Nah, bubur-bubur niki kemudian akan dimasukkan ke wadah daun kelapa kan, atau jauh, lalu ditempelkan, diusap-usap pada batang pohon.

Nah, Kang Rai, itu dia tadi tentang kenapa sih tumpak warga niki disebut tumpak bubo. Nah, nanti kita akan bahas niki makna dari tumpak bubuh puniki nggih atau tumpak warga. Nggih, Kang Rai, masanakan dumun, male bos di Duta Pacang Wali niki nyarangin rakyat dan rai.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kanlun Sarangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Yang akan Rai, mulai ini bahasan ini, tumpak wariga utawi tumpak udah utawi tumpak buboh. Nah, tumpak wariga niki memiliki filosofi nggih, yaitu filosofi implementasi nyata dari Trihitakarana. Ya, ini menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan tempat hidup kita. Kemudian juga merupakan pemujaan terhadap dewa Sang Yang Sangkara, yaitu manifestasi Tuhan sebagai dewa penguasa kesuburan dan kelestarian tumbuh-tumbuhan. Selain nikah keren rai, ternyata tumpak wariga puniki bisa dianggap menjadi hari bumi nggih, hari bumi khas Bali. Di mana melalui tradisi atau hari raya suci tumpak wariga niki, secara praktik kita umat Hindu sudah mengedukasi penerus-penerus kita, masyarakat sekitar, untuk melakukan konservasi dan juga tentu saja melarang merusak lingkungan, terutama tumbuh-tumbuhan. Nah, karena rai niki sedikit keunikan nggih dari tumpak buboh utawi tumpak wariga. Nah, di tumpak wariga puniki keadaan rai utawi ibu-ibu niki, nini-nini pasti saat membanten akan berdialog nggih dengan pohon atau pohon yang diupakarai punika. Seperti gimana yang tadi disebutkan oleh Nini Agus nggih. Di mana akan ada prosesi pengantak genten nggih, manusia Bali atau umat Hindu Bali akan mengetuk pohon secara lembut 3 kali dan mengajak bicara nggih. Nah, niki merupakan cerminan dari agama Hindu nih, di mana kita yakin bahwa setiap benda atau makhluk hidup nike memiliki jiwa.

Nah, pada hari suci tumpak warga punikir, keadaan raya umat Hindu Bali sangat melarang keras nggih, atau memiliki pantangan untuk tidak menebang pohon, memanjat juga nggih, atau tentu saja memetik daun dan juga bunganya nggih. Karena niki di tumpak warga puniki, umat Hindu Bali memberikan alam waktu atau jeda untuk beristirahat nggih. Nggih, Kang Rai, segitu dulu informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan filosofi dan juga keunikan dari tumpak warga. Nah, Male Bos, kita akan bahas niki tentang sarana upacara atau banten yang digunakan saat tumpak warga. Nggih, Kang Rai, tetap setia ring 4 RI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan lagi Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geng Wali akan lagi bahas tentang Tumpak Wariga.

Nah, untuk sarana upacara nggih, kan rai di rainan tumpak warga puniki wenten banten untuk di pemerajaan ika berupa banten pejati, banten peras, tumpang pitu, penyenang sesayut dan canang burat wangi. Kemudian untuk tumbuhannya akan rai wenten bubur nggih, bubur empat warna yang diwadahkan cau nggih. Dilengkapi juga dengan sasat kenten dan tali gantung dari bambu atau pelepah. Tidak lupa juga tirta pelukatan akan rai nggih. Nah, kena rai niki deduta informasi niki deduta kutip nggih dari berbagai sumber untuk perkembangannya tumpak wariga puniki terus berkembang nggih dan tetap tentu saja tetap dilestarikan oleh umat Hindu di Bali. Selain nike, setiap tumpak warga berapa kali niki pemerintah juga ikut merayakan dengan gerakan penanaman pohon dan juga revitalisasi hutan nggih. Nah, kan rai tumpak warga atau tumpak buboh puniki adalah bentuk kearifan lokal Bali yang bisa dibilang sangat hebat nggih karena berhasil mengemas ilmu ekologi ke dalam ritual keagamaan. Dan perayaan iki kan rai tidak hanya membuktikan bahwa spiritualitas umat Hindu niki tidak hanya

menunjukkan jam 2 lebih 50 menit. Ya, artinya Deduta harus pamit undur diri nih, King. Ya, karena galah Deduta sampun telah niki. Tapi rekan Rai sampunan sedih nggih duaning malibos rekan Rai pacang kesarengin oleh Kek Cynthia nggih ngawit jam 3 kantos jam 7 sanje waktu Indonesia Tengah nggih. Inggih rekan Rai Deduta Unas gang pengampura niki duaning selama bertugas wenten meduwe kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring arsa semeton sarang sami nggih. Deduta ucapkan matur suksu semua niki ke untuk Akademi Rai, majang Akademi Rai karena sudah mau aktif niki ikut menemani Deduta bersiaran. Inggih Akademi Rai, Deduta ngelung semua pamit perputaran Deduta untuk Prama Santi, Om Santih Santih Santih Om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekaden Rai menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Bali memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang beredar di sejumlah kabupaten maupun kota. Langkah ini difokuskan untuk mencegah menyebarnya penyakit hewan serta memastikan seluruh ternak yang dijual ke masyarakat benar-benar dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi. Langkah pengawasan ini dilakukan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali yang menggandeng Dinas Kabupaten Kota, dokter hewan, paramedik veteriner, hingga petugas lapangan di sejumlah titik penjualan ternak. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga memantau harga dan distribusi hewan kurban agar tetap berjalan lancar menjelang hari raya. Kadistan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada mengatakan pengawasan dilakukan secara terpadu untuk mencegah peredaran ternak yang tidak memenuhi syarat kesehatan termasuk yang berpotensi membawa penyakit hewan menular. Pemeriksaan di lapangan dilakukan melalui metode antemortem, meliputi pengecekan suhu tubuh, kondisi mata, mulut, kulit, hingga cara berjalan ternak. Petugas juga mengawasi tanda-tanda penyakit strategis seperti penyakit mulut dan kuku PMK, serta penyakit lain yang berisiko bagi kesehatan manusia maupun hewan. Selain itu, pengawasan juga menyasar dokumen asal ternak dan kelengkapan surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai syarat peredaran ternak yang sah dan juga terpantau. Rekaden Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Dari kawasan Network 70 Denpasar, selamat siang jelang sore hari. Rekan dan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di program Budaya RRI Denpasar frekuensi 106,4 MHz LAN dan juga AM 1206 kHz di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Membersamaan Anda di pukul 3 hingga 8 malam nanti ada Gongga Cynthia, tentunya Raka dan Rai yang akan mengajak tengah ruang dengar Anda berjoget-joget ria di sore hari ini sampai menyampaikan Gongga akan informasi menarik seputaran adat istiadat maupun destinasi wisata. Apa kabar Anda Raka dan Rai? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia, tanpa kekurangan apapun, dan Anda masih menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan tentunya sehat dan juga lancar-lancar ya. Apalagi di hari Sabtu ini, bagi umat Hindu Sedharma sedang menjalankan kewajiban di hari suci tumpek bubuh gitu ya. Jadi semua umat Hindu pastinya membuat bubur ya, bubur sumsum berwarna putih, merah ataupun hijau. Dan juga pastinya ada rentetan upacara masing-masing mungkin di tempat perkumpulan adat atau banjar gitu ya Raka dan Rai. Dan juga seputaran jalan tuh ya dari Penate ke Hayam Wuruk tuh melihat penjor. Terus di masing-masing tempat perkumpulan adat atau banjar juga sudah dihiasi beberapa bahan-bahan upacara ya Raka dan Rai. Mungkin nanti di pukul sore nanti ya Raka dan Rai, seperti Banjar Gongga di pukul 6 sore akan melaksanakan upacara tersebut. Jadi untuk Anda pastinya masih bersibuk ria, nah selamat menjalankan aktivitasnya. Sambil Gongga sini akan ajak Anda request lagu dangdut dari pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Lingsir Saja Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Dan juga seperti biasa Gongga akan sapa-sapa ruang dengar Anda di 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420. Dan Anda juga bisa berkomentar langsung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Dan juga dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, seperti biasa Gongga Cynthia akan informasikan tentang destinasi wisata dan juga lagu-lagu Bali di acara Lingsir Sanja. Di pukul 6 nanti tepatnya, renungan Puja Trisandya bagi anak beragama Hindu di wilayah Bali ya. Dan di pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah melantunkan adzan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Di pukul 7 nanti ada Ceraki berita berbahasa Bali ya Raka dan Rai. Dan di pukul 7 hingga 8 malam nanti tuntasnya Gongga Cynthia bertugas akan menemani tengah ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran tembang warga. Oke itu dia Raka dan Rai, dan tidak lupa Gongga juga informasikan untuk Anda bisa dengarkan Gongga Cynthia siaran hari ini dan RRI Pro 4 RRI Denpasar tentunya sampai pukul 12 malam nanti di aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Oke Raka dan Rai, nanti Gongga akan sambung kembali seperti biasa ya. Sore-sore belum pemanasan di mulut jadinya agak belepotan, tak masalah. Yang penting Anda terhibur dengan Gongga Cynthia ya, walaupun Gongga baru mulai siaran nih ya. Dan juga Gongga astungkare bahagia sekali di sore hari ini. Tumben sebulan sekali ya kalau Gongga bisa hitung siaran di sore hari. Jadi maklumi sajalah ya. Yang penting kita akan berjoget tria dari pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Satu buah lagu dangdut dulu untuk menyapa tengah ruang dengar Anda ya. Geli-geli telinga dulu, siapa tahu yang belum kontak radio, yang masih pengen membersamai Gongga Cynthia langsung saja di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Gegerab. Gegerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerab tersebut. Karena kesakralannya, gegerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Dari kawasan nomor 70 dan Pasar Gong, Yasina kembali hadir temani tengah ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Denpasar. Satu buah lagu sudah Gongge akan putarkan, sudah Gongge putarkan, bukan akan ya, tapi nanti Gongge akan menyapa ruang dengar Anda seperti biasa di 0361223361. Jadi untuk Anda tidak ada alasan tidak ikut bergabung seperti dari Vita KDI gitu ya, tanpa alasan. Jadi ada alasan, jika Anda tidak bisa bergabung bisa melalui WhatsApp Pro 4 kami di 0878-9882-2420. Langsung saja Gongge sapa ruang dengar Anda ya, Raka dan Ray bisa juga salam-salam dan langsung request lagu dangdut, lagu kesukaan Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, halo Kak Angku Sudani.
1: Iya, selamat sore Gengge.
0: Selamat sore Kak Angku, ada salam dari Beli Duta Kak Angku.
1: Iya.
0: Gimana sehat Kak Angku?
1: Sehat-sehat. Gengge.
0: Iya.
1: Mendingan mau suara sama beli.
0: Iya, kan kemarin kita sudah bertemu paginya Kak Angku.
1: Ini mah tidur-tiduran.
0: Tidur-tiduran, udah santai tumpak bubuk.
1: Tidur-tiduran, tidur miringan Gengge siara.
0: Oh gitu, salam untuk Mbak Angku Sudani Kak Angku ya. Kak Angku, mau request lagu apa Kak Angku?
1: Ada lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Yes, selamat ulang tahun Kak Angku Titiang yang baik hati dan perhatian. Semoga banyak umur sehat selalu, rezeki dilancarkan. Selamat ulang tahun, lagu apa selamat ulang tahun Kak Angku ya? Sebentar, belum ada dangdutnya ulang tahun. Belum ada. Oh, yang lain mungkin.
1: Ya, setangkai bunga padi aja gak?
0: Setangkai bunga padi, setangkai bunga mawar deh untuk Kak Angku yang berulang tahun, asik. Aduh, kapan-kapan deh Gongge kasih setangkai Kak Angku. Iya, setangkai bunga pagi sudah siap Kak Angku ya dari Santa Hoki.
1: Salam di. Santa Jerman, DKBB, BK Sempidi, Buku Tuka Boyo. Bu Sinta, Berarti, Kalangan. Kemang Yumara, Rambut Sekar Satu, Kak Eka, Mama Keka, apa lah itu, Neng Sab, kan yang di Petang itu kayak.
0: Oh, Plage.
1: Plage, Mbak Yan Suartini, Nini Tuhadi, Ibu Nina itu, mereka, apa itu, Aji Tata, Wana, Wang Yogede, Mbak Indira, Bopera, Nini, Nini Ita, Pandepi, Mbak Hangi, Mbak Tunini, Kiatop, Kapedas, Pada Projayo, Nini Ayuna, Mangku Majapati, Nika, Nyalengin, Kak Arwin dan Nendra, geng.
0: Iya, terima kasih Kak Arwin dan Nendra.
1: Ya, Bu. Siapa lagi di gaduhan lupa ya, tadi ingat.
0: Ya maklum Kak Angku.
1: Udah nanya sekarang di duta yang mana pengerukas lagu garangan.
0: Be pantas. Tak apa tak apa.
1: Bu Kompiang ke?
0: Terima kasih Bu Kompiang.
1: Gadungan Semarang Timur. Ya siapa lagi tuh pada Patun Mancung, Bayan Narbo, Gung Miang Seri, Ring Kekeran, Mbak Edith, Ibu Noni, Buk Bucu, Buk Busapun, Buk Komang Buduk. Nah, bungkus jadi satu, kek.
0: Bungkus jadi satu.
1: Nanti malah, kek.
0: Kenapa, Kangku?
1: Pak Komang Pandu.
0: Oh, Pak Mang Pandu?
1: Iya. Ya semuanya bungkus jadi satu.
0: Oke.
1: Selamat tugas,
0: Selamat ulang tahun, Kak Angku.
1: Santi, Om.
0: Iya, terima kasih Kak Angku Sudani sudah ikutan bergabung. Selamat ulang tahun. Lagu ulang tahun belum ada versi dangdutnya ya. Mungkin nanti dirayakan pastinya oleh Mbok Kade dan juga Mbak Angku Sudani. Sehat selalu Kak Angku, panjang umur. Di belakang Kak Angku Sudani ada siapa? Gongnya sapa kembali 0361-223361. Halo, selamat sore. Sebentar gongnya pencet dulu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, yang halus-halus suaranya di sana ada siapa?
2: Maylin di Denpasar, Mbak Gong.
0: Iya, Mbah Elin ya.
2: Bukan Maylin.
0: Mbah? Maylin. Oh, dari daerah Denpasar, tepatnya di mana?
2: Di Sesetan.
0: Oh, Sesetan. Gongnya manggilnya ibu atau kakak nih?
2: Maylin aja.
0: Oh, Maylin aja. Oke. Apa kabar Maylin? Salam kenal dulu ya.
2: Ya, kabar baik. Mm-hmm. Magang gimana kabar?
0: Astungkara sehat baik luar biasa. Sesesan bagaimana cuaca hari ini Maylin?
2: Oh, cuacanya kadang-kadang cerah, kadang-kadang rem-rem.
0: Kadang-kadang cerah, rem-rem berarti ya, setengah-setengah berarti ya. Yang penting suasana hatinya tidak setengah-setengah, yang penting gembira ya.
2: Oke. Orang suasana hati lagi ceria.
0: Oh, pantas kedengeran.
2: Naik di Pro Dangdut.
0: Oh, gitu. Oke deh. Ya. Kalau sudah naik di Pro Dangdut mau request lagu apa nih?
2: Kalau lagu ulang tahun ada loh yang Evita Mala biasanya. Di sana Evita Mala ada.
0: Oh, Evita Mala ada. Ulang tahun gitu ya judulnya ya?
2: Iya, memang.
0: Oh, belum ada kalau ulang tahun Evita Mala. Heeh, kalau penyanyinya ada nih, banyak nih yang lain judulnya.
2: Kalau gitu lagunya Eri Susan ada?
0: Eri Susan ada, judulnya apa Maylin?
2: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, sudah siap.
2: Oke,
0: ditunggu.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Salam buat Caman Kusdani, Matulta ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur,
0: Astungkara.
2: Rezekinya lancar juga. Salam sama mbahnya ya. Mm-hmm. Terus ada Pian Arbe, ada Mbak Anik Kapal, terus ada Bu Lodra juga, ada Bu Pera, Bu Putu Keboiwe, ada Bu Eka Sintidi, Bu Eka Batu Bulan, ada Kak Dania, Nini Dania juga. Terus ada Pak D. Polos Jaya, siapa lagi ya Mbak Gom?
0: Ingatnya itu saja nggak masalah.
2: Jarang caranya bisa naik.
0: Iya loh, Gongnya juga baru kenal nih sama Maylin
2: ya,
0: hari ini.
2: Kalau di Bli Deduta udah 3 kali loh naik.
0: Oh, pantes di Pro Dangdut doang nih. Oh, Gongnya siaran pagi-pagi terus soalnya ini baru pertama nih. Bisa dihitung Gongnya siaran sore.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Siaran sorenya hari apa aja?
0: Oh, enggak nentu, fleksibel untuk waktunya.
2: Oh gitu. Ada Bunda Yumurdani juga ya di Tuliko, Pia Monitor. Terus ada Bu Pia, Pak Pito di bagian sekeluarga. Terus ada... Ingat-ingat dulu.
0: Oke.
2: Ada Pak Eka di Mamal juga. Terus ada Niang Kirana. Siapa lagi yang di Kekeran itu?
0: Yang Kekeran Mbah Egi.
2: Siapa?
0: Mbah Egi.
2: Oh, Mbah Egi. Terus ada... Ya pokoknya buat semua-semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Salam kompak via udara ya. Dibungkus dah.
0: Bungkus deh, Kak Angku Sudani jangan sampai lepas.
2: Jangan pakai daun bungkusnya, kasihan loh.
0: Oh, kasihan ya daunnya ya, cepat robek ya. Terus dibungkus pakai apa?
2: Pakai ini aja deh, pakai kresek putih biar.
0: Aduh, duduk kresek putih biar kelihatan, tapi kita mengurangi plastik. Oke deh kalau gitu, berbahagia ya.
2: Buat Mbak Gong, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
2: Nanya hati-hati.
0: Pasti.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar juga.
0: Astungkara. Doa juga yuk,
2: terbaik.
0: Bye. Terima kasih juga Maylin dari daerah Sesetan Denpasar. Semoga juga rezekinya dilancarkan. Astungkara. Gongnya Sinta sapa-sapa dulu Raka Dendra yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Atu kakek Karuna Wijaya, Om Swastiastu, atu kakek Ampura, kakek yang Makabris, Ica gak nyauh, napi genis genar sum-sum nyangket. Nyangket di kolongan atu kakek. Kasian putunya belepotan, nembe asan iki kakek perhatikan tapi tetap mantap rahayu. Aduh iya lo belepotan gongnya iki kanggang. Padahal sampun pulih asupan buboh sumsum atau kakek coba nak enge. Soalnya tumben gue nggak siaran sore-sore, jadi agak berbalik dengan siaran subuh-subuh ya. Tapi gue nggak akan mengkondisikan, yang penting menghibur tengah ruang dengar Anda. Ada juga Pak Ari Dinamika atau Pantai Kelungkung yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ari, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang tidak pernah absen mengikuti gongnya Sintia ada Bu Lo Sekar Satung Payangan. Ya Bu Lo, atau kakeng Pak Ari Dinamika, cus. Ikuti gongnya sampai pukul 5 sore nanti. Dan tidak ketinggalan nih, tumben ya, tidak bisa masuk yang pertama. Di daerah Sanur ada Nini Dania. Salam juga nih bersama Pekak Dania di daerah Sanur ya. Oke, sekarang kita joget dulu bersama Santa Hoki dan juga Eri Susan.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Ntar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dan pengorbanan bermuara serta mengalir dengan tulus tanpa batas. Terima kasih Kak Eri Susan sudah menyanyikan ya atau mempopulerkan lagu Muara Kasih Bunda. Akhirnya di studio saya mewek sendirian. Apakah Anda mewek? Goyang-goyang dangdut sore hari ini kita mewek-mewek ya. Mungkin Anda, Raka dan Re, ada yang ingin request lagu kembali. Masih waktu lagi 8 menit ya untuk request lagu dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Bu Dangdut, selamat sore Gongga Cynthia.
0: Selamat sore Bu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Sehat
0: Bu Lo?
1: Astengkara sehat Gongga.
0: Astengkara sehat. Seperti apa cuaca hari ini di Satung Payangan?
1: Panas Gongga, panas.
0: Panas, sama berarti kita panas. Langsung saja Bu Lo, ini lagu dangdutnya apa nih ya?
1: Lagu dangdutnya Kenteng Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama, Ida Lela Fit Mus Mulyadi. Sudah siap Bu Lo, ada salam-salam.
1: Terima kasih, buat Mimi Ita, Pak Mang Pandu, Bu Irma, Mimi Janura, Mbak Tunindi, Bu Pera, Kak Mangku Sudani, Kak Ayan, Pak Yanarbo, Pak Tuk Mancung, ada juga Kak Pedes, Niang Kirana, Kak Dania sama istri tercinta, sama begitu Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, juga buat Pak Depol Jaya, Pak Juru Mangku Kuto Waringin, Pak Tukarja, Pak Timur Daya, Pak Eka Praga, Pak Eka Mambal, siapa lagi ya Kak, siapa tuh, Bu Putu Kubuywe, Bu Ana Wangnya Gede, siapa lagi ini nah? Semua-semuanya aja deh.
0: Oke Bu Lo, takutnya dipaksa oke mengingatkan nih.
1: Spesial buat suami tercinta nanti. Selamat hari raya Tumpak Wariga makin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Astengkara.
1: Iya
0: Bu Lo. Selamat beraktivitas kembali Bu Lo. Sehat-sehat nge.
1: Ini
0: sama Gengge.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Lo Sekar Satung Payangan sudah ikutan bergabung. Kita istirahat dulu. Raka dan Tra, dengarkan Ida Lela Fit Mus Mulyadi Setelah Jumpa Pertama. Setelah yang satu ini kita lewat dulu ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat sore Raka dan Rai. Rencana penggantian lampu penerangan jalan umum LPJU di Kota Denpasar menggunakan lampu LED melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU hingga kini belum terrealisasi. Program yang telah dirancang sejak tahun 2023 itu masih diupayakan terrealisasi dan berada pada tahap penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan mengatakan proses KPBU masih terus berjalan agar seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya, proyek penggantian LPJU tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2024. Namun, pelaksanaannya mengalami kemunduran menjadi tahun 2025 dan hingga kini belum memasuki tahap realisasi. Dalam program tersebut, sebanyak 16.117 titik LPJU direncanakan akan diganti menggunakan lampu LED. Penggantian dilakukan untuk mendukung program Smart Light di Kota Denpasar sekaligus menekan konsumsi biaya listrik. Menurut Sriawan, penggunaan lampu LED dinilai lebih efisien dibanding lampu konvensional karena memiliki pengaturan daya yang lebih hemat energi. Selain efisiensi listrik, keberadaan penerangan jalan yang lebih baik juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gonggek Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: informasi di kehidupan kita.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Dari kawasan Emruk 70 Denpasar, Gong Yasinnya kembali hadir temani ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz. Ya, acara Pro Dangdut adalah kita. Gongnya sapa kembali tengah ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223-3361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore yang mancung di sana.
1: Yang mancung di sana, tumben tidak bisa naik di Pro Dangdutnya.
0: Kok grogi sekali Pak Tut?
1: Grogi pisang.
0: Kok grogi? Belum makan Pak Tut?
1: Aduh, udah 10 kali.
0: Oh, sudah 10 kali. Kalau gongnya dikurang 9 baru sekali Pak Tut, berbanding terbalik sama Pak Tut. Aduh.
1: Langsing itu makan.
0: Iya, harus dijaga Pak Tut.
1: Ya, biar gongnya langsing, saya ya langsung.
0: Iya, kangguin Pak Tut aja yang langsung sama mancung, saya berbanding terbalik Pak Tut ya.
1: Enggak, kalau gue kayaknya ya, lihat seperti siapa namanya itu?
0: Siapa tuh?
1: Yang pendekar nama kumbara itu.
0: Hah? Gue nggak tahu Pak Tur.
1: Terpilih namanya.
0: Aduh.
1: Benar.
0: Yang penting Patut sehat nih.
1: Sehat.
0: Rahayu.
1: Ini ada Nita, ada Bu Veranya juga nyelek-nyelek.
0: Halo Nita, Bu Vera. Patut mau request lagu dangdut apa Pak Tut?
1: Kalau ada yang penting happy-nya ya.
0: Yang penting happy gitu.
1: Ya.
0: Oke, yang penting happy dari siapa nih? Ada 3 penyanyi. Dua penyanyi Pak Tut.
1: Yang laki itu
0: Bian Gindas.
1: Ya, lagi satu.
0: Gita Yobi adanya Pak Tut, itu cewek.
1: Cewek, yang laki itu ya.
0: Bian Gindas ya Pak Tut ya?
1: Ya itu dah yang penting happy.
0: Oke, okay, sudah.
1: Ya mau kirim-kirim dulu ya.
0: Silahkan Pak Tut, monggo.
1: Ada Pak Jurumangkus Daninya. Rahajang Wanti Warso. Jurumangkus. Ya, lumogi lantang tuh,
0: tetap
1: enak sih inwiti.
0: Asik.
1: Astunggara, astunggara. Keluarga.
0: Astunggara.
1: Oh, itu juga ada Bu Eka Sempiti, Bu Eka Bebe, Pak Eka siapa yang di utara?
0: Pak Eka di utara. Oh, Pak Eka Plage.
1: Dan Pak Eka Mamba gitu-gitu. Ada juga Mang Pandunya. Ada Bu Lusekar. Tadi udah terima kasih. Semoga terlalu nama Pak Madi Mawo gitu. Ya, tidak tajam durinya. Ada juga ini Abu Pera udah naik-naik Abu Pera. Ada juga Beladre, gimana tak mungkin Beladre.
0: Jangannya di fotokopi Pak Tut, aduh.
1: Sibuk di sawah cari bunga pacar ya Beladre.
0: Capek sekali kau nggak mendengarkan kalau begini.
1: Itu lah.
0: Iya loh.
1: Sama Pak Ladrannya juga yang pula adalah gitu ya.
0: Iya Pak Tut mancung.
1: Ikut juga atau seret.
0: Fotokopi dulu deh, duplikat dulu.
1: Ya, aja deh yang senang Bro Bangdut. Ada Bu Umar, Pak Umarnya juga di Nyeda. Terima kasih sudah selalu target Saiful ke sini ya. Terima kasih. Ada Kak Perdas juga nih ya, Kak Jatop. Ya semuanya deh.
0: Semuanya ya, saja.
1: Yang penting happy ditumpuk warga banyak bubur hijau.
0: Banyak bubur hijau dan galungan banyak buahnya. Stungkare.
1: Dagingnya cueleng.
0: Iya siap Pak Tur, selamat tumpuk warga Pak Tur.
1: Dah bye bye.
0: Terima kasih Pak Tut mancung. Semoga mancungnya nular ke Gongge ya. Tapi Gongge sudah mancung. Jadi enggak usah dinular-nular ya Pak Tut ya. Semoga sehat-sehat dan selalu happy Pak Tut ya. Seperti lagunya yang penting happy. Satu penelpon lagi Raka dan Rai, Gongge sapa kembali. Dan terkait cuaca di Hayamuruk hari ini astungkar cerah sekali ya. Oke, selamat sore. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Mbak Tunindi di sana.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Di atas meja.
0: Fast. Gimana Mbak hari ini? Pastinya makin sehat ya.
2: Sehat, Bungge.
0: Cuaca Tanah Lot seperti apa?
2: Di sini cerah panas.
0: Cerah panas, oke. Okay. Dan pasar juga seperti daerah Tanah
2: Gimana,
0: Lot hari ini ya.
2: Gungge?
0: Sama tuh Mbak.
2: Oh sama ya. Di sini panas, tapi ada angin.
0: Ada angin, sama nih ya. Di luar juga ada angin.
2: Ada panas, ada juga angin.
0: Angin alami dan angin buatan.
2: Ya di sana angin buatan, di sini angin alami.
0: Angin alami, tapi kalau Gongge keluar studio angin alami kenanya Mbak. Oke okay, deh kalau gitu Mbak Tun ini mau request lagu dangdut apa Mbak?
2: Lagunya Terajana saja, Ge.
0: Terajana. Dari siapa nih? Dari Roma Irama atau Erni Ardita?
2: Yang cewek.
0: Oh, yang cewek Erni Ardita ya, yang koplo
2: yang
0: ya.
2: Yang apa? Yang koplo, Gongge.
0: Oke, sudah siap ditunggu. Yeah. Ingat goyangannya ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, ada salam-salam, Mbak.
2: Salam dikit ya.
0: Boleh.
2: Tadi Pak Tut mancung ya.
0: Iya, betul.
2: Pak Tut mancung tidak pernah dia calling-calling saya, Gongge.
0: Bada, marahin.
2: Bahaya sekali, itu bahaya sekali ya.
0: Bahaya sekali, dudududududu. Semoga Pak Tut mendengarkan, Pak Tut.
2: Saya sering calling-calling Pak Tut
0: Mancung ya.
2: Iya, sama Pak Yan Narbo tuh tetap itu.
0: Iya, ya. Mungkin lupa maklum, ya. Mbak.
2: Karena
0: Pak Tut.
2: Anu teman ya.
0: Iya, betul. Sudah dibungkus ya. Katanya jadi satu termasuk Mbak Tunindi tadi, Mbak. Oke, lanjut Mbak, silahkan.
2: Ya, salam ya. Terutama anunya sudah naik. Gungge.
0: Siapa itu?
2: Nini Itanya.
0: Nini Ita belum, baru tadi nyolek-nyolek.
2: Oh, belum?
0: Belum ada.
2: Iya, Nini Ita, naik-naik Nini. Selamat sore. Jero Mangku Sedani juga, Nini Ayuna juga, Kak Ciatop. Siapa lagi ini? Terus ada Mbah Mangku Rajapati. Selamat sore juga. Terus ini kak pedas pak pemancungnya udah ya. Pak Ian Narbo juga naik Pak Ian. Ada itu Pak D Polos Jaya juga, Bu Ani Kapal, Bu Eka Kapal juga selamat sore. Terus Gek Mas Payangan juga. Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore, Nini Dania, Kak Dania, Ibu Eka Bebe, naik Bu Eka. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawan, ya Nini Tuade, Nini Tuagus juga selamat sore. Ada Mahegi, ada Niang Sri juga yang ada di Kekeran, selamat sore. Terus Jero Susi juga Pak Man Pandu, Nini Santa juga yang ada di Sanur, selamat sore. Terus ada Bu Lo Sekar, Bu Suartini juga, siapa lagi? Pak Eka Mama, Pak Eka Plago juga selamat sore. Terus siapa lagi nih? Ya, ibu yang pecah itu, aduh.
0: Oh, Bu Yan Lodra.
2: Bu Yan Lodra.
0: Ya, baru juga tadi.
2: Lupa aja namanya. Ya, Bu Yan Lodra, naik Bu Yan. Saya senang sekali mendengarnya suaranya Bu Ian Lodro ya. Kalau dia naik malamnya lagi itu senang sekali ya.
0: Iya, awalnya ngantuk jadi enggak ngantuk dengar suara Bu Lodra ya.
2: Juga ikut ketawa saya
0: pun deh. Oh, Astungkara menebar kebahagiaan tertawa.
2: Pokoknya ya.
0: Astungkara.
2: Tadi ada siapa sih? Si Maylin enggak?
0: Iya, Maylin dari Sesetan dan Pasar.
2: Dari Pasar, salam kenal. Ini Mbak Tunini dari Tanah Lot. Iya. Siapa lagi itu pokoknya Untuk semuanya, Gongge.
0: Semuanya, oke.
2: Ya, kalau yang belum di calling, minta maaf. Besok lagi, ya inget-inget dulu.
0: Oke.
2: Dibungkus, Gongge, jadi satu.
0: Oke, dibungkus jadi satu. Ya. Terima kasih, Mbak Tunindi, sehat selalu.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
2: Sehat selalu, ya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Tunini dari daerah Tanah Lot. Sapa-sapa dulu, Raka Dendra yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Ada Tubiang Sri Kekeran. Halo, Tubiang. Tubiang baru bangun, gue nggak tadi 3:30. Begadang buat bubur sum-sum. Pantes nih ada putih nih, ternyata bubur ya. Gue nggak kira es krim, Tubiang. Baru gue nggak keletain, bener-bener nih gue nggak lihat di foto ternyata bubur sum-sum. Karena sekarang kan merayakan hari suci tumpah Udoh, Pengatak, Wariga, dan juga Tumpak Bubuh gitu ya. Jadi semua masyarakat Hindu di Bali membuat bubur sumsum. Ada juga Ibu Vera, terima kasih Maylin, callingannya Tuhan membalas kebaikannya. Astengkara, Gongga, Cynthia cantik, terima kasih dari pagi kalah tiang Gongga. Tumben Bu Vera kalah dari pagi, biasanya selalu nih nomor satu, apalagi di acara Rahajang Bali, Bu ya. Nanti deh Gongga tunggu Ibu di acara Pro Dangdut, masih waktunya lagi 30 menit ya. Ada juga Peka Dania, halo Peka, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Putaran Sanur ya. Selamat sore Gongga Cynthia, ini mau OTW ke Klungkung Banjarangkah nonton konser Mang Nani dan kawan-kawan, launching lagu baru Mang Nani. Waduh, support nih untuk penyanyi Bali, penyanyi lokal kita ya. Terima kasih Kakek Dania ya, jauh-jauh ke Klungkung dari Sanur gitu ya. Semangat selalu menghibur bersama Nini Dania ya. Ada juga di sana di daerah Sedang, Bu En Suartini ikutan Gongga di acara Pro Dangdut, Dangdut Telah Kita. Salam Nini Dania, Pak Enar Beni Ita, Mbak Indira Jeromangku Sudani, Niang Kirana. Gimana kabar Mah Indira? Pastinya sudah sehat ya, dan juga sudah siap selalu on air mengikuti di Pro 4 ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita berkabar ya Raka dan Rai, semoga sesuai harapan pastinya kita bisa berkumpul kembali di udara ya. Di Facebook juga ada yang bergabung, Pak Nyoman Suwerta, terima kasih Pak Nyoman. Pak Ari Dinamika juga sudah tadi ya di WhatsApp Pro 4. Ibu Gung di daerah Kuang Sukawati ikut bergabung. Salam buat Bu Tri di Celuk, fans setia Pro Dangdut dimanapun berada, salam kompak selalu. Terima kasih kembali Bu Gung. Pak Okom Liarto juga Padang Sambian, terima kasih. Pak Yandarmi Bangli, Pak Arya Tabanan, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar Dangdut. Selamat sore Gongga Cynthia, salam sehat. Salam sehat juga Pak Arya. Salam buat semua sahabat penggemar Dangdut dimanapun berada, semoga pada saat selalu. Selamat bertugas Gongga Cynthia, dari Pak Arya Tabanan. Ada juga Abah Wasel Sampelangan, Gianyar sudah hadir, terima kasih banyak. Buru Dewa Kamasan Klongkong tetap monitor. Arik apa nih ya, Arik Tanu gitu ya. Selamat siang sahabat programa budaya RRI dan Pasar. Terima kasih banyak sudah Gongga calling-calling semuanya. Tidak ada tertinggal, nanti Gongga akan balik lagi. Istirahat dulu, kita dengarkan lagu dangdut yang satu ini.

0: pemilahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dagang gantal nih.
3: Mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, dan juga AM 1206 kHz. Masih bersama Goga Cynthia di acara Lingser Sanjur Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut adalah kita. Raka dan Rai, Gonges sapa kembali, tengah ruang dengar Anda, masih waktunya, dua penelpon lagi Gonges sapa-sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat sore Gonges Cynthia.
0: Selamat sore Kak Dania, sehat Kak?
1: Sehat.
0: Katanya ini, Kak mau ke Klungkung, Kak?
1: Ya, ini udah siap-siap ini.
0: Oh, sudah siap-siap.
1: Sempat on air kan ikut dulu satu gitu.
0: Oh, masih sempat-sempatnya ternyata ya.
2: Satu dong, Kak.
0: Iya, Nini. Ingat mau pupur, Nini.
1: Ya, ini.
2: Ampun, ampun, Niki, Kak.
0: Oh, sudah.
1: Sudah rapi-rapi pakaiannya, sudah mau OTW ini.
0: Oke, okay. Hati-hati di jalan, Kak. Nini, berdua saja, Kak?
1: Iya, berdua aja.
0: Oh, berdua aja.
1: Emang harus lengket kayak perangko.
0: Oh gitu, gitu. Aduh ya. Kalau begitu ada lagu cinta nggak untuk Nini Dania hari ini?
1: Iya, nanti di situ kan rame ketemu dengan Sawitro itu semua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada penyiar juga, ada penyanyi gitu, enggak?
0: Oke, iya.
1: Umur itu. Ya, okay. Sama Gianyar aja, kayak. Baru juga ada yang ikut. Ya.
0: Nge, berbahagia di sana kumpul sama semua Sawitra teman-teman Kak ya.
1: Ya, ketemu dengan penyanyi idola Mang Nani.
0: Mang Nani, ya. Dukung penyanyi lokal kita salah satunya beli Mang Nani ya.
1: Banyak juga penyanyi dari situ dari timur banyak sekali kok enggak?
0: Ada oh, dari apa. Timur.
1: Di Dapar juga yang menyanyikan apa itu? Lagunya apa namanya?
0: Banyak ya. Ya lagu-lagu Bali ya. Gue nggak bilang beli Mbok Mok Mang Nani gitu maksudnya Kak.
1: Ya Mok Mang Nani aja.
0: Mok Mang Nani-nya ya.
1: Anak buah dia.
0: Oke, Kak hari ini mau request lagu dangdut apa Kak?
1: Lagu dangdutnya apa ya? Tung keripit aja ya.
0: Tung keripit gitu.
1: Ya.
0: Oke, dari Roma Irama atau Tita Rizky Kak?
1: Ada yang cewek dari siapa itu tadi?
0: Tita Rizky ya.
1: Ya.
0: Oke, sudah siap. Ada salam-salam, Kak?
1: Semua aja dulu ya.
0: Oke.
1: Semua dulu. Ini mau dengar juga lagunya. Okay. Baru OTW, baru cus gitu.
0: Baru cus biar semua dapat ya, Kak ya.
1: Ya, buat Gongge. Siap waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih Kak Dania dan juga Nini Dania. Satu penelpon lagi, Raka dan Raka Gongge sapa ruang dengar Anda 0361223361. Masih nih waktunya, ayo berkesempatan untuk Anda yang tidak pernah mungkin bisa berkesempatan untuk request lagu dangdut hari ini berkesempatan. Astongkara ya. Selamat sore. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, aduh, nih gara-gara patut mancung nih. Sehat Bu Yan. Gimana Bu Yan?
3: Yani selamat bunga pacah nih Kak Cynthia.
0: Musimnya bunga pacah ya Bu Yan ya.
3: Ya.
0: Oh, oke okay deh. Berapa kresek dapat bunga pacah, Bu Yan?
3: Wow, iki alat ya wow, boleh dengan kampil nih,
0: Kak? Oh, enggak boleh pakai kresek, pakai kampil, dengan kampil kan lumayan. Pacah warna apa, Bu Yan?
3: Berwarna-warni.
0: Oh, berwarna-warni. Seperti wow. Bu Yan hari ini berwarna-warni.
3: Wow, boleh wow kami nonton.
0: Oke. Okay. Bu Yan mau request lagu apa Bu Yan?
3: Lagu nanti Niki.
0: Lagu apa?
3: Sepiring berdua ya Kak Cynthia.
0: Sepiring berdua di Leila sudah siap. Ada salam-salam Bu Yan?
3: Ada.
0: Ada.
3: Kak Cynthia ya. Nanti pulang hati-hati dan pergi ke Cinta Janji.
0: Engge, siap Bu Yan.
3: Mas Nini sudah baru ya. Di kolong Ibu Ladra dan Mas Nini dan temannya. Yang di salam ini yang Dusri ya. Dari ini yang ke sawah Mbah Egi, Nenek Santa, Dadang Saur, Dah Yutin, Nenek Agus sering mengwi, nah Ibu Agus. Untuk saat ini, buat deh kardiasi, nah Ibu deh, Nabi Gatla, dan Nanam naik, buat deh kardiasi. Mbah Ayuna, Matun ini ya sudah, Mak Andira ya kena ma. Nek kita mengani. Bu Desi jere gede narsiti gang biang saner jere canere, bu Sekar Bayangan. Udah baru ya.
0: Iya. Ada lagi Bu Yang?
3: Ya.
0: Ada lagi.
3: Ada lagi dikit.
0: Oi, lagi dikit. Oke, silahkan.
3: Ya. Pade main raga de juta bagus. Depan Yustiawan, Pade Kapeng, Kak Eka Lage, Pak Manggun Narto, Mandalana. Naik Mandalana. Tidak bagus haji bawa naik Pak Cet Manceng suaranya merdu sekali.
0: Baru di calling-calling bilang suaranya merdu. Duplikat suaranya Bu Yan tadi, dengar gak Bu Yan?
3: Pak Depi naik Pak Depi Pak Dejapo naik Pak Kemang.
0: Oke.
3: Manggu semangat jadi manggu ya.
0: Oke, terima kasih Bu Yan.
3: Ya, Pak Yanarbo jangan di kantor kan dulu, naik dulu. Bu Putri jadi keboiwa, naik Bu keboiwa.
0: Iya.
3: Bu keboiwa.
0: Iya, terima kasih Bu Yan sudah ikut tarian bergabung.
3: Gong Yang Yoga, mari sedikit.
0: Oh, ada lagi, nge.
3: Bu Eka Sendidi, naik. Ya, ya begitu aja, gendek aja. Aduh, ini aja ya.
0: Iya, terima kasih Bu Yan. Silakan lanjutkan ya untuk ngalap pacahnya Bu Yan.
3: Ya, sama-sama kasih dia.
0: Oke, dadah bye-bye Bu Yan.
3: Dadah
0: bye-bye. Terima kasih Bu Yan Lodra sudah ikutan bergabung. Masih di sawah, setiap on air selalu di sawah. Begitu cintanya dengan sawah ya. Selalu ngalap bunga pacah ya. Berapa per kilo bunga pacah ya? Apalagi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, pastinya naik gitu ya. Terima kasih Bu Yan sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Sepertinya sudah dulu ya Rekadana Gongge sapa-sapa tengah ruang dengar Anda. Sudah juga banyak lagu nih yang Gongge putarkan ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung Rekadana, semoga menghibur ruang dengar Anda. Satu informasi menarik tentang alat musik tradisional ya, yang khas sekali di daerah Gorontalo yang dimainkan dengan cara dipukul adalah ganda. Jadi tidak hanya alat musik kita saja yang kita ketahui, tapi alat musik di seluruh Nusantara, salah satunya Gorontalo ya. Alat musik ini terdiri dari dua kendang kecil. Raka Dendra menghasilkan irama khas dan juga ritme. Suara yang dihasilkan membuat suasana pertunjukan menjadi lebih hidup dan juga meriah. Jadi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo pun ganda sering digunakan sebagai pengiring tarian tradisional dan berbagai acara budaya. Jadi kehadirannya pun membuat pertunjukan seni terasa lebih menarik karena iramanya mampu menambah semangat para penari maupun penonton. Sama nih seperti alat musik kita yang ada di Bali, pastinya banyak tidak terhitung gitu ya Raka dan Rai. Ada juga sebagai pengiring upacara agama, ada untuk penari, ada untuk alat musik penghibur gitu ya, macam-macam, jadinya beraneka ragam. Tidak hanya hayati saja, tapi juga dari tradisi seninya, termasuk alat musiknya juga ya. Informasi ini terakhir gue nggak Cynthia kutip dari RRI.co.id. Jadi paling tepat gitu ya. Jadi paling tepat untuk Anda di sore hari ini mendengarkan informasi yang menarik tentang hiburan-hiburan, salah satunya alat musik dari Gorontalo. Jadi sudah dulu Gongnya Cynthia ya, menyapa-nyapa tengah ruang dengar Anda. Dan juga sudah waktu, jadi Gongnya akan putarkan beberapa lagu dangdut untuk Anda yang pastinya masih beraktivitas ditemani dengan lagu-lagu dangdut. Terima kasih banyak, semoga menghibur. Tetap di program Budaya RRI Denpasar.

Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batu.

0: Makan Ida Betara Sakti Nawasana. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

Selamat sore, Raka dan Rai, Head of Communications BTID Sefri Alfa Ruki mengakui sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah di Pulau Serangan tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir karena merupakan habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Dijelaskan keberadaan penyu tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Menurut Sefri Alfa Ruki, memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu, sehingga BTID berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center di Serangan untuk konservasi penyu. Tak kedentri demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Dengan layering FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz Kanton Puniki nyarangin reklan layering sore kan dimangkin Rahina Sanisyara tanggal 3 likur mewar sekali talina melikor DP Puniki ring Rahina Suci Tumpok Udo nge reklan rai utawi Tumpok Wariga mogi rayu serang sami ngat ngat ngat pang mebuah kentan nge pang wenten niki anggen api wasane raka-raka sodan nge reklan rai lakar sodan talar puniki sane wenten piodalan ring banjar kentarnya semetonnya durus kelaksana yang upakaran ya rakelan rai samun metilar wau kali paletan menghibur dumun ring acara perodangdut nge rakelan rai mogi terhibur pastikannya ya dasarnya mungkin wasan terhibur wenten rekomendasi inik destinasi wisata nyarangin ring acara link sersanya kali paletan ya paletan ke pertama niki informasi destinasi wisata paletan kaping kali puniki adat istiadat ya durus mulai jebos nyarangin kantas jam 7 wengi mali jebos. Kaatur teman-teman, rakelan rai.

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Belante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang merake. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore rekan Remo linyaringan Gongge Cynthia Punikering FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ge. Ring acara lingsir sanjo mangke informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi sanika pertama Punikinge menarik perhatian karena niki menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik sekali dari wisatawan lokal dan juga mancanegara. Minap niki bulu sekar satung nanin mereka nge salah satu niki wenten wisata ingin punika Taman Beji Griya Waterfall. Bulu sekar sampun api sampun niki ternyata mentaki-taki nge raklan rai ring tumpak wariga mangkin sampun mempersiapkan beban tenan nge. Raklan Res Mototiti yang serang sami berlokasi ring Taman Beji Griya Waterfall niki kawasan alam Sane Asri ring Kabupaten Badung. Tempat niki menawarkan perpaduan keindahan air terjun, suasana spiritual dan pengalaman relaksasi sane menyenangkan. Jadi yang ingin rileks nggih raklan rai berwisata ke alam nggih gue rekomendasikan langsung ke Taman Beji Griya Waterfall. Dikelilingi tebing hijau dan aliran sungai alami nggih, Taman Beji Griya Waterfall niki menghadirkan panorama alam yang memukau. Jadi pengunjung niki dapat menikmati sensasi berjalan menyusuri jalar ampura jalur bebatuan kanten nggih menuju air terjun sambil merasakan udara segar khas pedesaan Bali. Suara gemericik air yang berpadu niki dengan suasana hening membuat lokasi yang satu niki cocok sekali dijadikan tempat melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Jadi tidak hanya menawarkan wisata alam nggih sekali gonget niki kang wau, tapi niki juga dikenal sebagai lokasi spiritual dan pembersihan diri atau melukat. Sekali rahina mungkin tidak hanya dari luar kemantan yang kita perhatikan, tapi dalam diri kenten nggih bersih secara diri sekali penikan aji putu suana gonget kanton eling kenten nggih. Jadi bisa melakukan pengelukatan semeton nggih ke Taman Beji Griya Waterfall. Karena niki banyak sekali wisatawan datang untuk merasakan pengalaman penyucian diri dengan air suci yang dipercaya sekali membawa ketenangan batin dan juga energi positif. Selain area air terjun, pengelola juga menyediakan sejumlah spot foto terbaik dan juga estetik yang instagramable. Minap niki semeton rekalan rai sanim berdua Instagram nggih cocok sekali untuk diposting karena wenten tebing alami, lorong air hingga pancuran tradisional menjadi latar favorit bagi pengunjung untuk mengabadikan momen. Keindahan tempat niki semakin memikat saat rekalan rai melihat cahaya matahari masuk melalui celah tebing dan menciptakan suasana dramatis di sekitar air terjun. Jadi keindahan alam niki yang berpadu dengan nuansa spiritual kantornya menjadikan Taman Beji Griya Waterfall niki bukan sekedar tempat wisata melainkan juga ruang refleksi dan ketenangan bagi setiap pengunjung yang datang. Eling puniki nggih dihimbau untuk tetap jaga kebersihan serta menghormati area suci dan adat setempat selama berkunjung. Informasi puniki sane gua nggih sinyakutip saking RRI.co.id.

Engpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat sore Rekalan Rem, mulai nyaringin ring program budaya RRI Denpasar, ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Nge, sarang titi yang gogek Cynthia, moniki kantor ring acara Lingsir Sanjang. Nge, Rekalan Rai, wau, wenten ring Kabupaten Badung, nge, salah satu wisata alam, nge, Rekalan Rai, untuk merilekskan diri, nge, Rekalan Rai, wisata spiritual, yakni Taman Beji Gerewa Waterfall. Haler puniki sane mungkin jalan-jalan dumun di daerah Kauh-Kauh Badung. Betul napi betul niki. Badung berbatasan dengan Denpasar dan juga Tabanan. Nggih betul sekali niki wenten ruang wisata kreatif berbasis alam sane wenten ring Kabupaten Tabanan Bali. Inggih punika Wano Creative City nggih. Kawasan ruang terbuka hijau tersebut dirancang menjadi tempat rekreasi publik sana memadukan seni, edukasi, budaya, dan aktivitas keluarga dalam satu area terintegrasi dengan menghadirkan Nuanu Park. Kenten nggih, CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll mengatakan Nuanu Park niki dikembangkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan ramah bagi masyarakat maupun wisatawan. Nuanu Park niki dibangun di atas lahan sekitar 1,6 hektar dari total kawasan Nuanu Creative City seluas 4,4 hektar. Kawasan tersebut tenang kemantan, Rekalan Rai ternyata sampun dilengkapi berbagai fasilitas, nggih Rekalan Rai wonten taman terbuka, arena bermain anak-anak, nge, kebun raya, akademi anak, area seluncur tali, hingga ruang lokal ke karya seni. Jadi sana jalan-jalan puniki sarang anak-anak kenten nggih wonten pilihan menarik dengan memadukan seni di dalamnya. Langsung kemantan ke kawasan Nuanu Creative City yang sudah menghadirkan Nuanu Park kenten nggih. Selain menghadirkan ruang hijau, Nuanu Park niki juga mengembangkan berbagai aktivitas berbasis komunitas dan kreativitas. Nantinya pengunjung juga dapat menikmati program anak, aktivitas outdoor, area ramah hewan peliharaan, hingga kegiatan seni dan budaya dalam satu kawasan. Pokoknya paket lengkap komplit berwisata, mereka nge pengalaman rekreasi pole, budaya pole, kreativitas dalam satu kawasan yang kita lihat juga pole dipadukan yang diakses juga oleh masyarakat maupun wisatawan dengan mudah. Nge. Informasi puniki sane gonge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, Raklan Rai, kantor pun ikut nyarengin gongnya Sintia ring acara Lingi Sersanya, ring program budaya RRI Denpasar. Gih, Raklan Rai, sana makin mesana kandumun, malik ini ke mantan gongnya jagi putarkan. Gih, utawi iraga sarang-sarang pun ikut ngatur apa muspan, ringgalah jam 6 som sanjo malik jubos, ring waktu Indonesia Tengah, tepatnya neng. Gih, nyalanang pemuspan rundungan puja trisan ya, bagi umat hidup sedharma, sana mentan ring sejebak bang. Bali. Wasan puji trisannya, gongnya lantrang malih. Niki ring acara lingser sanja, palatan kaping kali ngemongasang ini adat istiadat. Nge, bagi-bagi informasi, ini destinasi wisata. Niki dadas rekomendasi wisata semeton sami di akhir pekan mangkin. Nge, benjang, minap niki sementara kelantra, bentar rencana melancaran. Mangkin bersibuk-sibuk ria dumun, malih benjang mau bersantai-santai ria. Kenten, nge, rekelantra tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

106,4 MHz perempat suara Budaya Bali dan juga AM 1206 kHz. Nge kanton sorang titiang gongge Cynthia. Selamat puniki sampun ngemargi yang puja trisan ya. Majaring umat Hindu Sedharma sanewen trai sejebak Bali. Mogi stata kena stata rahayu nge. Namonin ring rahina sane bece, rahina sane cara. Ring tumpak wariga mangkin nggih talar puniki nyalanang Sedharma lan swagina margi antar labde karya. Talar puniki selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin amin amin ya robba alamin. Rakalan ras menanti tiang sarang sami mewali nyaringin gongnya Cynthia punikiring acara lingser sanja palatan kaping kalis. Durung gongnya Cynthia ngecan informasi, durus nyaringin dumun tembang rohani islami.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Saya Muti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the World. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat sore menjelang malam, Rakalan Rai, Gongnya Sintia mau nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor ngacara Lingser Sanyi, informasi lan tembang-tembang Bali. Ya. Samun ke atur puniki, tembang rohani islami, ya. Salam toleransi, ya. Majeng semeton sami. Ya. Nah, sani makin ini perkiraan cuaca, sejawab Bali Ring Rai Nesani Cara, niki diprediksikan dumun, Ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, ya. Rakalan Rai, Wenton Talar, Kabupaten Buleleng, niki cerah ke mantan. Selanternya nih cerah berawan, niki diprediksikan ring kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, lan Kabupaten Badung. Jadi cuaca makin diprediksikan aman ke mantan. Nggih. Talar puniki cuaca ring studio perompat RRI Denpasar talar aman, wau cerah sareng makin tetap cerah luar biasa walaupun gelap gulita. Niki nggih ring ambarang nggih. Santekan makin sampun wengi rahajeng masanakan sareng sami nggih. Rakalan Rai nik arus lalu lintas talar puniki ring margi hayam murup pitung desa Denpasar. Niki gongnya Sintia pantau dumun ring studio perompat ring galah makin astengkara niki nenten wenten macet. Jadi lancar nih kini harus lalu lintasnya nih menengkau menengkangin jika aman-aman ke mantan. Talar puniki tetap mengutamakan keselamatan walaupun tidak ada macet tidak boleh ngebut-ngebutan nih. Elengang puniki jangkep surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP. Talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge Sintia kutip saking BMKG.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Tetimpek adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpek atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Kandung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ini 106,4 MHz perempat suara budaya Bali LAN AM 1206 kHz nih. Raklantrai di tengah kesibukan dan tontonan hidup modern tradisi Bali dinilai kantun nih. Raklantrai menyimpan pesan penting tetap menjaga dan menyayangi diri sendiri melalui hari suci tumpak wariga skadi mangkin tering rahina mangkin. Masyarakat tidak hanya diajak antargi menghormati tumbuhan tetapi juga diingatkan untuk merawat tubuh dan kesehatan diri. Hal ini disampaikan dalam acara Rahajeng Bali Senin Sampun Lintang Kesarangin Penyuluh Agama Hindu Gusti Agung Istri Purwati Esos M. Filha. Senin menjelaskan tubuh manusia merupakan cerminan jiwa sekaligus tempat bersemayamnya Atman sehingga perlu dijaga dan disucikan layaknya tempat suci. Tempat wariga sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar tradisi menghaturkan sesajen kepada tumbuhan. Jadi melalui perayaan Rahina Suci Tumpak Wariga Maiken, masyarakat diingatkan untuk menyayangi seluruh ciptaan Tuhan termasuk tubuh manusia yang juga merupakan bagian dari alam. Informasi puniki sane gongnya Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai Rahajang Pudiki Mawali Nyaringin Gongnya Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang kita bahas ya, informasi terakhir di acara Lingser Sanja Mangkir Niki merupakan napi wastane bahan dari pembuatan pejati. Akeh wenten bahan termasuk di dalamnya wenten daksina kata nggih Rakelan Rai. Wenten talar bahan-bahan daksina malih niki dalam unsur pembuatan bahan daksina ialah kelapa kenten nggih. Kelapa niki Rakelan Rai unsur yang selalu ada dimanapun kapanpun sekadi mirang radio kenten ada seneng nggih. Selalu ada dalam pembuatan upekar atau bahan di Bali. Jadi dilansir dari berbagai sumber, kelapa niki memiliki nilai kultural tinggi berbentuk bulat dan dianggap sebagai simbol alam semesta atau pewitra utawi air keabadian. Dan kelapa niki dipilih untuk daksina adalah jenis kelapa khusus nggih. Jenis kelapa yang paling umum dan ideal digunakan sebagai kelapa daksina adalah kelapa genjah atau kelapa pendek. Di Bali jenis kelapa daksina niki secara lokal dikelompokkan ke dalam varietas nyuh genjah dan nyuh dalam kenten nggih, kelapa pohon tinggi. Jadi varietas spesifik kelapa genjah eksotik yang dibudidayakan secara resmi untuk memenuhi kebutuhan ritual upacara daksina yaitu kelapa genjah salak, kelapa genjah kuning.

kulit serat yang siap dikupas, sedangkan kelapa yang masih muda atau bungka kelungah tidak digunakan untuk dioksida, melainkan untuk bantuan pembersihan atau pengelukatan. Dan terakhir, kelapa masih utuh dan juga bersih. Artinya, niki setelah dikupas atau dikit-kit katanya, kulit batoknya harus dibersihkan dari serabut kasar hingga halus tanpa merusak batok atau area mata kelapa. Jadi kalau bisa dikatakan niki area luar dari napi wastane dalam kelapa kentenge raklan rayen sampun kering wastane sambuk kentenge. Biasanya anggen napi wastane asap-asap jagi nyangra galungan atau arang wenten kan nggih raklan rayen tapi gongke di jero palingan anggen asap kentenge asap berupa sambuk. Nah nika nggih raklan rayen beberapa ketiga jenis dari bahan daksina yakni kelapa dan juga ternyata enten beberapa tahapan untuk memenuhi kriteria adat dari pemilihan kelapa untuk daksina. Informasi punike sane gongnge sinekutif saking RRI.co.id dan terus informasi terakhir sekadi gongnge nikang waung ya. Seksama niki rekalan terus sane sampun mirengan gongnge sekadi akehnya ne informasi sane sampun gongnge sobiah nggih yen menten durung jangkep nggih rekalan rai durus ceke mantan ring portal berita RRI.co.id. Mogi-mogi mempikirnoh bermanfaat rakelan rai, nggih rakelan rai. Nah, sane mangkir mesana kandumun, kantun mangaji bos gonges Cynthia Nyarengen. Tetap punikiring program budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu nya pemirsa Ratu Dedane maliring titik pemirsa yang gatre bahasa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre senekator minekadinya ne Bank Indonesia nguratiang ini ancaman ekonomi global. Akurasi data pemilih dados penguratian Bawaslu Provinsi Bali. Selian gatre inucap talar katur makudang gatre membuat tiosan. Ingi pemirsa sane makin titik yang gongga Sintia ngaturang gatre sejangkepnya ne. Rakelantara Gatra pertama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengkelingin indik ancaman ekonomi global sana dengan abot taler dengan ngiosin stabilitas ekonomi nasional taler ring Bali. Konflik geopolitik dunia, peningcapan inflasi global, kantos agangnya nih suku bunga internasional, kodarang dodos piko bersana sukil ketangani oleh pemerintah domestik. Tekanan ekonomi global sana mungkin akehan sangkaning faktor eksternal, utamanya nih konflik geopolitik, ring Timur Tengah saring ngawinang penincapan pengharga minyak miwah rantai distribusi dunia. Kewentanan puniki saring ngawi wenten pelambatan utawi pelambatan ampura ekonomi global sepisanan sarang penincapan inflasi dunia sane taler meyus ring nilai tukar rupiah. Danginane taler ngudarang pelemahan mata uang puniki nenten wantar Indonesia nangin taler ring samian panegara sangkaning kewentanan arus modal nuju aset dolar Amerika Serikat. Rekelantre selanturnya ini akurasi data pemilih dados penguratian Bawaslu Provinsi Bali angin incapang momot demokrasi ring Bali. Penguatan demokrasi punika nenten wantah kemargiang rikalaning paletan pemilu kemargiang nanging talar patut kejaga menjalaran antuk peyugeman saking mekudang baga miwah kramane sami. Anggota sekaligus koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Bali Gede Sutrawan rikalaning kemargiang konsolidasi demokrasi ring rapat kajian dan hukum masa non tahapan indik pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB ring sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli Rahine Dibi. Sutrawan ngewedarang wewegan mangken puniki galasan yang membuat pisan angin nincapang momot demokrasi berjalanan antuk pendidikan politik pengawasan partisipatif miwah nincapang kewagedan kramene indik hak pilih.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanturnya nih rakelantre nyanggra Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bali nincapang panureksan kerahayuan hewan kurban sane wenten ring kabupaten kota. Pidap-dap puniki kemaria anggen menjaga-jaga bangden nenten wenten hewan kurban sane keni penyakit saha mayaning keramane. Kadisan pangan Provinsi Bali Wayan Sunadeng Wadarang pengawasan puniki kemaria yang terpadu mangde presiden kesmadarnya nih ternak sane nenten nyangkepin pesyaratan kesehatan miwah sanedangan ngawi penyakit menular. Panureksan ring lapangan puniki kemargiang menjalaran antuk metode antemortem sekadi pengecekan suhu tubuh, kondisi mata, kulit, mulut miwah sanetiosan. Petugas taler nitenin kewentanan penyakit mulut lan kuku PMK miwah sanetiosan. Rakelantre Gatra Kapinguntat puniki wentan pegentosan lampu penerangan jalan umum LPJU ring kota Denpasar antuk lampu LED menjalaran antuk kerjasama pemerintah kesarangin badan usaha KPBU kantos mangken durung preside kemargiang. Pidap-dap sane keancarang duk war sekali tiga likur lintang punika sane mangken kanton ring palatan penyiapan dokumen. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketur Sriawan ngewadarang proses KPBU kanton kedap-dapang bangde samian palatan punike puput manut sane kejan tenang. Ring program punike wenten 16 tali 117 titik LPJU sane kaanjarang pacang kegentosin ngawi gunayang lampu LED. Pengentosan punike angin nukung program Smart Light ring kota Denpasar taler nekes prabia listrik. Reklan ring pemirsa wanta kadi asa punike gatra bahasa Bali sane presede katur wingini mangkin. Titi yang gongnya Sintia kasarangin pengrama gali ampura Bali kluser mepamit. Puputan titi yang untuk sekarang para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wawu,

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

senyum mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan, menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan, merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Iya, rangkaian terakhir kantor nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz ya. Sana makin nyaringin rangkaian terakhir ngawet ternyala jam itu kantor jam sia wenten ring acara Lingsir Sangje ragam irama Nusantara siaran tembang warga sekali biasa puniki nyabaran ring rahina sana cara makin tanggal 3 Mei war sekali tali enam likur in studio pro 4 niki samar wenten gong kak Palguna sana ngentarang ring acara tembang warga mangkin bantangnya nih mewirama sematar nge dulu saya gandumun cekapan druene ke angin galahnya nih wenten kali paletan gongge sapa sangra dumun wenten gongka Palguna nih kesannya sampun pasti ke saya ge sapa sangra sematar nge om swastiastu gongka
1: om swastiastu gongge Cynthia
0: titiang sapun api gatra mangkin
1: Inge, sampun woseng aturan yadnya dikiring yes. Banyar.
0: Inge.
1: Sedang becik ke beniki jam 7 pas sampun woseng. Presiden harus nagingin siaran puniki.
0: Siaran puniki, wih tepat waktu pisan. Kenten nge ngawit makin tembang warga jam pitu. Wosan yatnya ring banjar jam pitu taler kak nge. Mantas makin gongka makin ring studio mepakaian adat nge nyetel. Bina puniki nyetel sarang niang niki ring jerung nge. Salam aja ring niang gongka nge. Magi stata kena. Nah sani makin gongka peraragan dumen gongka nge. Malah jebos jantosang tu haji urina terawo. Sani makin gongka durus ke entar acara temang warga.
1: Inge. Ratu Widadane pamirsa.
0: Nggih.
1: Sane wang yang ditiang dan nang mangkin rahajang wengi, wang de rahajang sareng sami. Sedurung ditiang ngaturan puniki ring pamirsa sareng sami, gumentos nyantos sapengaruh Ratu Kakeang menawi de kantun taler wenten acara ring banyar. Titiang pacang mabah dumun ambil titiang ring cakopan Arjuna Wiwaha. Wiramannya ni sikarini puniki. Inge jagi kawit dan titiang puniki. Om awigena mastu nama sidiam.

Ingih, sana makin sampun kumanti anel pikayonan itu sang yang inero. Mewah, paro dewatone mako samih.

Rian tu koni dumirong ingian gatrani dosa ngarjuna sampun-sampun mapikoleh punika ingian daging-daging tapo sane utama.

Lucas. Saking wonten winten asiki kantun semelangan ido ring kayon. Sane kantun semelang ido sekadi ring sor puniki.

Sane sumalangan antuk ida. Sang yang ini rewantah. Inek ide sangar dun ngelaran ke panditane. Yang ngelantur punika semadeni dene sane suci ye.

Moloping wah yening punika katelawan janten jagat kamoksan sane karerah mawa sane lali rare sido ring kasukane iri kiring sekalah.

0: Nulid memargi maruf pupandi teling sir ruyod cengkud punekaida sekadi pandite sana sampun putus. Inge kadia sapunika sampun titiang mahbah puniki kalih pada. Inge mulai bos-bos pamirsa sana presiden ranjing puniki dados ngalanturan puniki. Inge ratu dadane pamirsa sana sampun wenten ring puri jero griya suang-suang durus ngeranjing puniki. Ngungsir di tiang ring puri bian basi, atu kakiang ring griyo sampiang, nge, sampun menawi wenten ring cakapan. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, raka jeng wengi.
0: Ingin ni ita.
1: Nemri boleh. Tamo.
0: Ingin.
1: Penapi
0: gatuh
1: tu
0: kongkak. Iya, beci. Awasan peniki ngatur putoyan yang banyar.
1: Oh, enten putoyan.
0: Iya, ratu kaki yang talar, merurung rauh itu.
1: Ini, atu bukus kaki yang dereng-dereng,
0: eh. Yurung.
1: Ini nyaring belajar tu kongkak.
0: Jurus.
1: Iya, niki. Masran dereng itu.
0: Iya.
1: Nah, tuntunannya tuh, enggak. Om, suas, ya.

0: yakin duk rahmat.
1: Saha sampun saya agung mentangan punika panah idone sane kabinawonya nyapa.

0: Tuan Dumader Ares jeung namung punika Sang Satyakiye.
1: Tetapi seruni sang ratipe
0: untuk kawisesan panah senjata nido sang ratipe.
1: Wow.

0: Kopi.
1: Punika Rares Metanang Wirang, punika Sang Satyaki.
0: Sang Sangating Lagu Hati Antasur.
1: Sane winten sareng asya punika sane sampun purusa-purusa ring payudan.
0: Yating waresni warakat kitu.
1: Punika wantah po keturunan waresni warakat kitu punika makasamiye.
0: Ni puno pinako di pinako. Auto na san sa
1: sa. Nakadin niyo ya.
0: Pinako. Wala nang itong eh.
1: Ni.
0: Yating waras ni waras kitu ni puno. Gana pada tu?
1: Saya ada buku ini.
0: Yen

0: Ah, punika sane asil punika sampun perwira-perwira wagad-wagad punika reng peperangan. Nah.
1: Tak semua tu bongka.
0: Yeah.
1: Ni yang jatuh nasa ngelingu jatuh nasa cek cuci apa kecil tu mana tu?
0: Gulek malu sedone nano.
1: Yeah. Tak semua ampun boleh nyaring dados ke pertama atau bongka.
0: Yeah, ni ita.
1: Nah atau sedaging puri.
0: Yeah.
1: Atau dua bagus kaki yang sedaging krio memada ragan manito ada kena tu.
0: Yeah.
1: Yeah, mahu kena sedato siro ngarang nyaringin dia putri.
0: Gungge Cynthia.
1: Gungge Cynthia.
0: Yeah.
1: Yeah, raja Gungge Cynthia.
2: Ingin ini. Tak
1: semua atau sana derem mungkin tiang sampun ke pertama. Kamu sana senang nyarangin cuma warga, makin mengangi. Besok semua tu, Nini mau pamit Om Santi Om.
0: Ingin Nini Ita sampun dados penyumu puniki. Ingin ring ungkur Nini Ita, sanggara titia. Om Swastiastu.
3: Swastiastu, aduh, bangku.
0: Eh, awu nembeling, puan hati-hati.
3: Dan boleh-boleh mas kardus. Mas mau kardus dan jang-jang mas.
0: Ini mungkin mana korting ini?
3: Ini mungkin jangan nyarang melajar. Apun aku ingin tuntun.
0: Ini dari
3: Om Swastiastu. Udah ngerebat sih ini?
0: Ya, melana radio.
3: Oh, dadah sikit, dadah.
0: Coba, demun.
3: Udah kendang gongka. Tuh.
0: Ya, radion KE dan benah nih. Ini coba demun.
3: Jumun dong eh. Gados.
0: Gados.
3: Apun. Nih, Om Swastiastu. Oh, kerbat-kerbat kene eh. Wawang prapto tapas yang kadir maka awan yon nirateko
0: digeles punika idarao duaning sekadi ngelingihin kayun pengerauh idonenye
3: kapangiteko asrama wenuni dene jaladaro
0: panggih hidup rares peseramane punika kalikom punika antuk bulam eh
3: wadane puaka kalang kese Jasiro nyen kena tekan.
0: Sedang becek kedok punika, tedon sabah punika mewastu. Jag ngilgilan punika ide, pradene ngerarah napi wastane tungkad punika ide.

0: Madohong.
1: Pantos suwe pisan punika ide nyanto sirike ten wenten sane nyapaten maweneng ide mapi-mapi mewatuk punika metengkem punika ide.

0: Yoga sekarang.
1: Nika mawenan permangkin dados obah pikayu nang sangar dunone. Mawenan lebar ide punika tapo beratan idone bos-bos.
0: Katon sang panyewek tasiro kapuja ningat titi.
1: Ini sampun era harus lebar itu. Yoga itu, ye cingak itu harus itu. Sang pandita punika harus itu aturan punika puja stuti. Aturan bakti yang itu sang alingsir.
0: Mata kuan re

0: morre, morre.
1: 2 anni pusongan itu sekadi sumerang samring punika magamahan.

Anjar, punika iki dangsane memanah, jaga masusupan. Jantan-jantan punika, uangne punika ipun.

0: Di kapan?
1: Lanjut tuh.
0: Nah, lanjut, lanjut.
1: Rumongwaso jarirang.
0: Yeah, di kapan purun ipun itu melilingan ngeriang? Ita melilingan tanbani ngeriang punika di kalau mirang punika sapu cowok cana nih doa.

0: Sane tan maren punika nuwak sarwi natonin manah asa punika ih puniki dang to kidang bisa ya bengong ningaken Sang Satyawati.
1: Inget juga tak semua penapi ratu sampun takut oneng-oneng lu tuh kaki ya ini tuh gongka.
0: Ampun dados.
1: Inge malih melajah ni copang becik ngaduh. Iki nyolek wawul ni santah mengana ni jaka ni Bu Eka BB sarang jiro cita Bu Yan sari metam ngangi. Inge lah tu gongka mugi kenak sanggo puri tu kakiang mugi kenak tu kakiang. Ya Sinta mugi kenak. Iki melodran dah ingin kan iki weh. Inge ratu gongka atur nitya gak lah ratu. Yes. Santi om.
0: Inge, udah weni sampun. Inge, rengungku udah weni kantun nonton gak lah. Om swastiastu. Inge, om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge.
2: Rahayang, rahayang.
0: Kukuh.
2: Masana andumun udah weni.
0: Tan wali di Banjar.
2: Tan.
0: Oh.
2: Tan nados kentan. Ah je bos ke pantan tu.
0: Oke kentan.
2: Nggih.
0: Nggih kak.
2: Nggih. Kak ni bagus. Enggak kak ni bagus. Kak Taito, Bu Yan Sri Mertong. Bu KBB pun boleh bau.
0: Durung baru bangun kan.
2: Tu kaki yang eh.
0: Durung rauh. Menawi wentan ring Banjar, menawi wentan wali.
2: Tu negung ke, Cynthia.
3: Inge.
2: Yang kak Nadia yang satu.
0: Tonton sap nung ke.
2: Inge melajahan kita ni kita waktu yang tu.
0: Inge.
2: Om swastiastu, om mawigna mastu namo siddhiyam.

0: Ingih risampun rare sedo punika Sang Prabu Sinupati menekadi de Sang Jayadrata.
1: Yang arko kumnyar.
0: Jek permangken rares galang nag medali de Sang Hyang Surya.
1: Mang ayat itu ngangan nriyo.
0: Rares punika ngementangan punika panah.

0: Wawun, ter pun ikut aja ni dia ni.
1: Kalau karasno dasami.
0: Ika alas ampun pun ikut sanyo pun ikut jagat.

0: Nih mari, mungkin ngiring bawasan kewentanan itu sang duduk danau sapun api.
1: Sirat Yesus.

0: 对呀，我啊，
1: sungsot kayo ni Done sa nangis punika ringajang sang Dwi Jawaro ido begawan Drona.
0: Awarakikir naneng mati.
1: Wah, uning ayang ida rares sang Jaya Darata sampun ngemasin sedo.
0: Maka disindu pati.
1: Punika pemekasne ida sang Prabu Sinu ida sang Jaya Darata.
0: Sumoda.
1: Dalar ida sang somo dato, dalar sampun berasto sedo puniko mako samie.
0: Wan salisang cuyo dano.
1: Kadia sapuniko. Penulame sespenyesal ida sang Duryodhana.
0: Risang Dwija Nayuti Sindunato Muliha.
1: Majange ring ide bogawan Drona duane ide nganeg punika sang Jaya Darata ten kecen budalah.

0: ngelago.
1: Cak wanten cak mau badeng punika pekayone done rikanya kan sampun mesiate punika punapi.
0: Urip niaku andono meron.
1: Wani ide sanggup nyaga punika jiwa permanahannya ni dokerin neh.
0: Kang lalu dikin linom barino.
1: Jag sahasa ide ngelebang ngelumar dan jo ketawangin nantuk ide.
0: Di dotan penulisan kap duwe jawara
1: jek nenten runguang ida punika sang daya darata antuk ida begawan derunur nika sana makawin nyesal ida sang Duryodana
0: nawo si sang Duryodana
1: kadesa punika sampun bawas atur ida sang Prabu Duryodana
0: lawan sangar ko sudah
1: sarangin antuk ide sang Karna
0: sa

0: Kesarangin nantuk ide sang parabu madero, ide sang salio, pun ikut alar, paman ide sang dulu dano, ide sang sakuni. Hebat, tak cocok berada sakuni ni.
1: Oh, ada sebetang mau di sini.
0: Ada apa? Luang ni ke luang?
1: Nge, nombor itu yang macam ni.
0: Nge, cek, cek. Nge,
1: Yunagung ka rahayang rahayang. Yunagung ke, ngam rahayang tu.
2: Inge, karena dia.
1: Inge, arang-arang di tiang polis. Inge, inge, Buyan selamat tampun wau inge.
0: Durung.
1: Buyan bacan di kuning, bunga bunga Buyan di kuning. Inge, Yunagung ka di tiang lusur mau pamit.
0: Yeah.
1: Om santi santi santi om.
0: Inge Kak Nadia sampun. Inge Malesiki peniki sale palat nang kaping pertama Malesiki boleh siren iki. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Tugung Kak.
0: Inge jero cita.
3: Inge titian.
0: Inge boleh Mas boleh.
3: Inge boleh titian aduh.
0: Tan nonton wali banyak.

0: Sang Raksasa.
1: Yuaning ide Sang Wibisana sane kasungsung punika antuk para raksasane.

Sapuni ke bawah sida sang ramo dewa, ya diastun di dewa sampun wikan, saka wantan beli melat masih pacang, mapawungu kapi ni dewa, kentan ni de sang ramo dewa, majang ring sang wibisana.

0: awenan mangne pagah mak tu pikayun dagdag sampunan obah kadia sapunih ke paungun ido sang ramu dewa ring sang wibi sana
1: suk semua tu gongka
0: nggih
1: ampura yang nin wentani wang tu
0: gong nggih niki
1: mang de niki polis semeton sanetio sange ni santa talar odah weni sampun galah haturang titiang tugung ka om santi om
0: inge jero cita sampun dados punutup ring palat an kaping pertama sane dorong presiden munggah melebo bos ring palat an kaping kalih sarang titiang malih sane mangkin masanakan demuna bos-bos.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Nyidu. Nyidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Nyidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, nyidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan nyidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
6: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
7: Mari kita sisin dan baju gotong royong biar sampai.
6: Mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas. Dan melestarikan budaya antri.
8: Antri dong.
6: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial keharmonisan akan terwujudkan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rahajang wengi rekelan rai kanton kesarengin iki anto gengga alit palguna taler putri niki pacang nyarengin ring jam kutus puniki nyantos puput malih jubah seringgalah jam roras. Ayo gengga mangkin lanturan malih niki nggih siaran tembang warga paletan kaping kalih niki.
1: Inggih, syuk semua dek putri.
0: Inggih
1: ratu edadane pamirsa sane sampun saya ge kantun nyantos-nyantos acara kaping kalih puniki ngiring mangkin lanturan malih sana sampun winten cakepan durus ngeranjing majang ring wak utik puniki melalui sampun monitor wak utik suk semua wak utik rahjang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ciri khas
2: ciri ngas juga
1: tuh. Inge
2: putri rajang put
0: inge rajang mawali bu pisage titiang
2: jengka ring singapadu kaler singapadu tengah jengka
1: inge deres
2: niki ring ramiyano satu ratu nge ranjani mangro malon ratu nge
1: inge deres
2: om abis kenapa

Irike rares idewe sangajegek masusupan sarui ngalap sekar punikeh.

Ini kalis tuayuani dewone. Ini kajegegeng dewone. Jag sampun sampurna pisan ten wenten cacat ne nang ketulan.

Yan saihan tiang kajaga kang idewone waluyo sekadi kajaga kang ido sangyang rati.

0: dan wenten sida sane pacang nyacat punika kewentenan idewone sang ajeg.
1: Alis iki geng kange.
0: Nggih.

0: Iyan rakan titiang te sesai. Winalu ya sekali sekar sarojo ne, sana wenten nering talago ne.
1: Suitra lawas niki nyarang dong man niki reng berurung tu dong ka.
0: Oh nge, raja.
1: Lumun sering nyarangan makin kapah boleh ngah.
0: Nge.

0: sami punika sedekan mesekar, sedekan kemang punika bungannya nih.
1: Dudayu Madeoko Magatre sarang kak Mangku Sedani Jero Made Sudirte ring Lemongan.
0: Nih, munggah lebar.

0: Masa juga ya.
1: Sami punika becek-becek dan wenten sane saling kasoran punika duaning sami-sami punika ngemedalan ambu mikeh.

Eh, sekancan pamane ane subuh mati itulah.

0: Ya, ya diastun subuman toto bisa mo nu masih paman ngelian ngelian lah.
1: Kalau pikir ada tuh kak.
0: Ye.
1: Itu mangan magusi.
0: Oh, tunggu lo paman mau pesto-pestoan. Oh, minum tua arak keto kan gak paman eh?

bos oh, lantas paman minum minuman sing suboy kuyang kuyang punya paman didur paman dingkrak dingkrak sing kena paman kangen kau.

0: hilang sebodoh. Kungkul paman punya angsa, paman kan mantra kekuatan paman itu.
1: Kita wagi musuh dangu.
0: Kita masih ingat paman, tugas paman ngelecehan, degak paman kapin musuh paman tugas pidan.

0: ada lantas musuh to ane sajan-sajan mula sakti
1: dan modan kemalas kuo
0: sing lantas paman nidang walas to kengken mirip jejah paman enba ada musuh sakti ada musuh nenduk-nduk gedean gerak paman entah ni dah sang ruana mau bawasah
1: ini aduh kak semoga sangat ampun artu satu sejak macam
0: itu
1: aduh ngiti tiang kang yang tunggung kak kirang-kirang itu
0: iya
1: aduh itu kak yang kementan tu ngeh
0: mau menawi wendan wali ring banyak.
1: Nggih, nggih. Ni raja nggih mentu. Kira nyarang tu Kak.
0: Mungkin Dek Putri.
2: Nggih,
1: Dek Putri raja.
0: Nggih. Oh, Gong Sintia, mungkin Dek Putri.
1: Iki Bu Ayan Sri Perto niki.
0: Nggih, monggah mungkin Bu Ayan.
1: Monggah. Sareng Bu Kadek Nyum Sari niki ngeranjing
0: itu
1: sareng sami rumyang Sri Agung tu sareng Kak Raya Sramo ngeranjing atuh iya tu Kak galah waliang titiang untap mantuk Sramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: ingin dayu madeoke sampun presiden ngeranjing nggih Bu Sari Merte mungkin nawi Om Swastiastu
3: Om Swastiastu Ratu Bongkak
0: eh
3: lancar kelesis
0: lancar kelesis belah waduh toh si malu man beli kelesis toh dah sasri toh pah cek iya dah kalah Bu Sari Merte
3: lancar ungi itu
0: iya
3: dah ayah yang kangen kangen mulai bos usung dikit siki
0: kata bu bagi-bagi kelesisnya
3: iya niki lanjutin itu sardulo tuh aduh, satu itu.
0: Iya, terus, terus, terus, terus.
3: Binang ruk maratan pejah.
0: Harus, punika. Saling jek-jek, punika. Saling anget, mau yang sampun padam mah.
3: Ruk maratan, okan gendat itu.
0: Rukmarato pa ya sedo.
3: Magulengan engkane ang sanuning rato.
0: Ngeliling punika ulung saking keredone, oh jagelalang geliling punika.

0: Sayan-sayan beras te punika no buk ramai.
1: Mula kapu aku ku dia takut.
0: Waning jejak punika ipun mulai punika sambal yang ipun ngetor ngengkabang nyelamatan punika jiwa ni pun

0: haler putran-putran ide sang Prabu Wirata, sami haler putran ide sang Arjuna, punika sane ngamuk musuh-musuh sarangin nantuk sang Gatut Kaca.
1: Itu semua banget, Ratu.
0: Nih.
1: Ingat, kami yang betul. Jaksa. Masa manut apura tuh.
0: Sorot mau perangin temen nih, nih.
1: Nih. Ikan
0: mendidih tiap tuh. Nih, oh, nak mudah-mudahan.
1: Bu Ayang Sari Merta, Bu Miang, Mungah mungkin tuh. Pecek-pecek tuh. Nih, sambul. Sambul boleh sirap, nantas.
0: Ah, ampun, bahas sirap, nak.
1: Susah mau banget. Nah, tuh mungkin kena-kena rajan tuh.
0: Nge,
1: lah. Pakaian dollar tentang polis kinten.
0: Ingat,
1: siapa
0: itu? Oh, nge. Dah sasri sampun. Nge, sana siawasan sampun mata kartis. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tuh gumna.
0: Nge.
2: Tiaring bitra tuh. Gumbiang Siagong Kale tuh.
0: Gumbiang Siagong Kale, nge. Siagong satu dija niki.
2: Boleh
0: boten ngelanding. Nggih,
2: durus, Bung. Oh, kenten minat nak wonten Klebon
0: ping. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih.
2: Hari tanggal 25.
0: Durus, durus, ya.
2: Kita belajar tuntun tuh nggih, Bung.
0: Niring sarang-sarang.
2: Kita nak wonten sekar alus mantan mungkin mata tegar ngambil sekar agung
0: gitu. Nggih, kenten ampun. Tantan ya. Sekar alit gen.
2: Sang-sang kado morning tuntun
0: tuh, Kak. Durus, durus.
2: Om Swastiastu. Sang yang

0: Eh, ido sang yang inro sampun rares. Medal pun ikut saking purin ido.
1: Lawan turabala gumro.
0: Turmaning kesarangin rares antuk. Are reseng langit teh magurudogan punika
1: airawan gajah.

0: Karena
1: nih, winten raris gajah agung erwano kepayasin antuk saru sasocane punika saning ngeredep-ngeredep.
0: Kadi gunung ngapui
1: tahan penah punika sekadi gunung geni kewentananipun igajah agung erawaneng.

0: Senjata bajero ni jok setato nampak punika ringangan ni dona. Turmaning matadong punika antuk bulun garuda.
1: Rama kadi jala dara.
0: Sekadi golam punika kewentanannya ni.
1: Sat-sat.
0: Tapi malih. Halo. Sa. Daruna.
1: Sa sa aruna ring udaya dri.
0: Tuan penah sekadi neran ido sang yang suryo saking pucak gunung kangin.

0: kadia sapunika kelelaman senjata nidone sekadi tatet klap klap klap klap kenten senjata nidah. Oh bisa aja.
1: Ampun ratu bongka.
0: Pun nange terus mantan darah.
1: Yang kentang juga jajau gina wadah beruk tu. Pergina wau muruk tu.
0: Nge. Harus rajin meniki mang de wande ngelestariang sami
1: nge. Kentang guru yang mirang-mirang ring radio tu.
0: Nge.
1: Ya,
0: cuma tu. Yang saya gong kali.
1: Kami mantan ye. Ini tarta ngeranjung mangke ni. Yang pamit dong kak.
0: Terus gong niang.
1: Om, Santi. Om.
0: Inge, gong niang Sri Agung kalih sampun lagi ingin puniki. Inge, ring ungkur gong niang Sri Agung kalih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gong kak.
0: Iya, domaro aja. Samba tekin gong niang.
2: Wow, ditiang boleh limas karcis tuh.
0: Iya, no, dah kadek jani bo man karcis tuh. Oh.
2: Iya tuh.
0: Iya dah.
2: Sandang namun, sarang dari Marioko. Nak sundanya tuh gong kak.
0: Mireng sarang-sarang.
2: Rai tiga nih gitu nih.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Nah.

Oh Ratu, Ratu Dewa Agung Istri, ida Sang Prabu sampun molehin punika kau pikayun ida ni sampun ngamolehin sampun jaya punika ida.

0: Tunas di tiang sana mangken ledangan kayo ni ratu ne. Rauh keledangan kayo ni ratu ne mangken sampuneng ratu kantun sungsut ring pikayon sampun jayo rakane ratu.
1: Terus sama tu gongkang.
0: Yeah.
1: Ampulang tu menawi dan anu.
0: Pun becek niki rai tigong pun bagus. Yeah.
1: Yeah, ring gongkang. Jangan puri menara ajang atu.
0: Yeah, sarang sami rajang.
1: Eh, beka, senang beka. Agung biar Sri Agung mungkin bunga tu, sarang bunga. Buyan sarang merto, bunga buyan. Eh, cerita sarang sami tu bunga.
0: Yeah.
1: Semua ini galah. Saya madai aku sampun. Sampun mungkin dah yuk biar aku bunga tu dah biang. Alah walang di tang tu bunga.
0: Terus.
1: Ya, tentu Prabu Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingeh, odah kadek nyung sari sampun. Mungkin Bu Sari merde dorong boleh. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, dia nyak nih kita nyambung nih nyak.
2: Kuat tuh, kuat tuh.
0: Nah, gitu. Ya liu nak ngamadak ngamadak ana.
2: Iya. Pun sekian nuni mencet dorong boleh
0: tu. Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Samian kenten nampak start ngelintang ini. Ingat tu gongka.
0: Terus.
2: Odah kadek suk semua rahajang mesantakan dumun. Taler bu Eka sampun nge.
0: Bun.
2: Apa nini santa durung niki.
0: Durung.
2: Bu Jero cita sampun nge. Ingat, tiada nyarang ring Brata Yuda tu nge.
0: Terus.
2: Nggih. Perorangan atuh.
0: Iya, radu kakang wenten wali menapa ring banyak.
2: Oh, nggih. Mugi kena atuh sanggapuri tu nggih. Gongka.
0: Terus nggih, madu kena sami.
2: Nggih. Salah tu kakang sanggup yo kena. Ya, sarang ika gek putri nggih.
0: Gek putri nggih.
2: Putri raja.
3: Nggih, sik sema.
2: Nggih. Nggih, Gongka, kawit tintitian. Om Awirna Mastu namo sidim. Itu yang kenten tu nyoba ngelanturan kenten tapi widara gemulung tu nge.
0: Oh nge.
2: Melai bos nunas tuntunan tu.
0: Terus.
2: Nge. Uang negar semudur tu.
0: Ingeh, sekancan uang negara ne, sami punika, mas bang sedih punika.
2: Lah

0: ากมาวะระ
1: Gegesonan pisan laris rauh pacang nguning ayang punekai pun.
0: Riem.

0: Awi mangnuwenten anggenipun nyekarin punika pusungan ngene.
1: Dak mana sik itu?
0: Ya coba.
1: Mungkin awas lumar maniking gopura.
0: Nah, sayan-sayan dinas sampun ketingak punika manik-manik gelungkori ini.

0: Erika ring puri sami sampun kekantenan.
1: Mari tinar ke wayang kayu nike.
0: Duanin kasunarin antuk suryone lawat kayu ne punika sekadi wayang.
1: Dek

0: antuk punika oyo dan angin ni mawin sekali wayang pikantenan.
1: Oh,

0: Sane sedekan marupuan sekadi anak ke mererembugang puni ke rahinone.
1: Ingin matur suksumo tu gongkak menawi kirang niki.
0: Yeah.
1: Ampura niki.
0: Sesawangan niki sesawangan.
1: Kurang wacan-wacan titiang-titiang nak sampura banget niki gitu.
0: Nge,
1: titiang magatre niki sana durung-durung boleh. Mungkin angin galah kari malih kidek tu nge.
0: Kari malih siki mantan
1: niki. Nge ratu. Mentah sapu nike, titiang magatre cutat sarang sami ratu ring penggonang tembang warga ratu nge. Nge, titiang matur suk semua banget niki. Aduh galah lanartos. Galah aturan titiang, titiang mau pamit. Om, santi, santi, santi om.
0: Inggih, Bu Ayan Sari Merde sampun lagi. Inggih, malih siki peniki sa paling ngungkur sira Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Sira niki.
2: Budak.
0: Om Swastiastu.
2: Swastiastu ya Pak Dian niki.
0: Eh, Pak Dian Klungkung.
2: Malih siki.
0: Nggih, terakhir niki, terakhir.
2: Apa ada tapi duang pada nih kali.
0: Ini coba demun aja, coba demun.

0: Dan
1: roh saking puri wiratane punika ideh
0: dan pendah suri sangkeng wadai giri.
1: Iya nerahkan punika sesae tan bino sekadi suryo ning enak punika saking gunung kangin neh
0: meji lemah yumo ngadi apuan ngar
1: umedali dene mapi kayun pacang nyunarin nyuluhin punika jagate maka samiye
0: halu ambra penuh
1: wah punika

0: ajai.
1: Maduluran antu uncaran ong karumantara pang jaya jaya.
0: Sri ajai asri mahu pandu apuater.
1: Inik ngastawayang mang nejo ngamolehan punika puteran-puteranida sang panua.
0: Matrang warasan rarap mangalani lakonir.
1: Rarasida sang Arjuna pinako pamucok pemargenida nene.
0: Pangruhun sedung adr.
1: Kadulure nantuk angin barat punika.
0: Apuan sang nilang suarender.
1: Duaning ido sang yang inro raris apun api.
0: Adulur yang ngawa-ngawa.
1: Nyarengin punika saking ambaro ni ide.
0: Mas tuakun yang
1: Ngas tuyang punika ngas tawayang mang do persido boleh jaya ring payudan perlas
2: nggih sukumah
1: niki anu tak regalan nggih kadian pas niki
2: nggih ning ngeten kurang ngurayang
1: ampun ampun becik niki
2: sareng kenten kang atau abdi jenderal
1: nggih wenten wali menawring banyar
2: nggih
1: niki sareng ge putri niki
2: sareng bongka niki nggih mungkin kita sempat permesanti om santi santi.
1: Inge Kak Dian sempun dados penutup acara puniki. Inge Ratu Ida Dane pamirsa sareng sami duaning galah sampun las puniki. Nawiriki titiang prosedur ngenter acara duwe dan inventan kirang langkung untuk titiang, titiang nunas pengampura. Untuk punika, sinap titiang untuk aturan paramo santi. Om santih, santih, santih, om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajang wengi rekalan rai kantun mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai ring kalah jam siap niki pacang iring titiang niki miarse yang kawentenan drama legenda. Sane ring wengi ni mangkin memurde men berayut. Ye, wesan puniki titiang nyaringin malih ring program kelanguan. Sane arsa mulih jubos nyaringin ye rarisan wesan drama legenda puniki nyaringin titiang ring lain telepon 0361223361. Lantur lagaran rai mulih jubos ring galah jam dase nyantos galah jam solas. Niki pasti ke kawentenan program nostalgia. Sane medue cerita niki dada sarangin putri mulih jubos ring galah jam dase. Ye, kita berbagi cerita niki majekering lagaran rai sane rianan. Pindah ke pengantar tidur kenten nggih Mang Desami niki boleh miar sayang kenten nggih. Lanturan punika titiang pacang nyaringin rekelan rai nyantos puput ringgalah jam roras wengi. Sane mangke rekelan rai iring titiang niki langsung ke manten pacang enggahin drama legenda sane memurde men berayu.
2: Patung. Bagus sekali. Seorang perempuan digelantungi anak-anak kecil. Kanan, kiri, ada yang nyusu, nangis. Indah sekali. Oh ya, perempuan itu bernama Men Brayut. Anaknya 18. Jadi proses ngidam, hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan. Wih, hebat. Ayo kita lebih mendekat.
3: Pikiranku melayang entah kemana. Aku bisa rasakan betapa indahnya dunia ini. Oh, ternyata rembulan mengintipku di balik awan. Terkadang dia tersenyum, terkadang menjibirku sinis. Mungkin dia tahu, sebegitu banyaknya warna kelam yang aku alami. Oh ya, namaku Ibrayut. Aku anak sulung, sehingga bapakku dipanggil Pan Brayut dan ibuku Men Brayut. Kami adalah keluarga yang sangat miskin. Bapakku petani yang gak punya lahan. Adik-adikku banyak. Ini kisahku. Waktu itu aku sekitar 10 tahun. Adik-adikku laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang dan masih satu lagi yang ada dalam kandungan ibuku. Kalau dibayangin, gimana repotnya bapak dan ibuku mengurus aku dan adik-adikku. Pokoknya susah menyusahkan. Ketika hari suci galungan, bapakku pagi-pagi sekali dia sudah bangun, menyalakan api di tungku dapur. Dia menanak nasi, membuat sate, sate calon, sate pusut, menggoreng kacang-kacangan, kacang ucu, kacang koma, kecai dan kecarum. Tak lupa telur dan ikan teri digoreng. Sesudah matang semuanya, terus diatur, dirangkai menjadi sesajen yang akan diaturkan di sanggah atau puro rumah. Sibuk sekali bapakku. Dia yang mengerjakan sendiri. Sementara itu, ibuku masih mendengkur. Tidurnya lelap sekali. Aku pandangi dia. Pasti lelah sekali mengurus begitu banyaknya kami. Adikku semuanya masih kecil. Ada yang terlelap di kaki ibuku. ada di bahu, ada masih nyusu, ada nangis, ada usil, ada yang ngamuk. Riuh sekali. Ibu dikagetkan oleh suara dengkuran alus datang dari perutnya. Dia lapar nampaknya. Dari kemarin gak sempat makan. Ibuku terbangun sempoyongan dengan bau amis tak sedap. Banyak kutu sampai merambat ke leher. Tubuhnya penuh koreng. Sambil menggaruk-garuk badannya, dia menuju dapur. Jalannya pincang karena anak-anaknya yang bergelayut kanan-kiri. Digendongan, dipunggung. Tapi sama sekali dia tak peduli. Ibuku menyantap makanan dengan lahapnya. Beralaskan sebuah piring kotor yang sudah pecah sebelah. Terus dia makan, walau anak-anaknya nangis tak dihiraukan. Pembrayut marah sekali melihat kelakuan istrinya yang membiarkan anak-anaknya menangis minta nasi.
4: Hei, sialan! Tak lebih dari anjing kelaparan tak bertuan. Binatang pun gak pernah membiarkan anaknya nangis.
3: Ibuku hanya menoleh tanpa kata. Dia melanjutkan makanannya yang belum tuntas.
4: Bangkong, Nyai! Kau gak punya kuping ya? Nyah kau dari sini. Aku gak sudi lagi padamu. Udah kumal, malas, gak tahu malu lagi.
5: Li, apakah ada sebutan yang lebih hina dari itu? Silakan. Tapi berkacalah, setidaknya di air limbah itu.
4: Apa maksudmu?
5: Kau masih ingat? Dulu, saat aku masih gadis, sebelum menikah denganmu, segala pekerjaan perempuan, aku bisa. Memintal benang, menunun, membuat sesaji, apalagi memasak. Aku bisa semuanya. Bahkan, merawat diri dengan berbagai ramuan tradisional, aku mampu.
4: Kalau mampu, apa buktinya? Bisanya hanya ngomong. Pekerjaan hanya hamil dan melahirkan anak. Lihat nih, anak banyak, tapi gak terurus.
5: Heh, jaga mulutmu itu. Kau yang menyebabkan ini semua. Kau laki-laki yang gak mampu menahan nafsu birahi. Kalau aku menolak, kau katakan tidak berbakti pada suami. Sekarang, aku yang salah. Begitu. Hidupku sekarang hanya untuk mengurus anak-anak. Aku tak pernah peduli dengan keberadaanku. Tenagaku terkuras. Bagaimana aku bisa membantumu bekerja di sawah, di dapur? Aku gak bisa. Dalam benakku, hanya ada aku harus mampu merawat anak-anakku agar mereka bisa tumbuh dewasa.
3: Bapakku terdiam. Sisa sesaji di tangannya terjatuh. Air mataku menetes tanpa henti dan menimpa adik-adikku yang menangis sejak tadi.
6: Sudahlah, sudahlah Mimi. Maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Mungkin ini sudah rencana Dewata. Berhentilah saling menyalahkan.
3: Dengan kejadian itu, aku ingin meringankan beban kedua orang tuaku. Belajar dan belajar. Begitu juga adik-adikku semua. Mereka nurut. Nurut pada kakak-kakaknya. kepada kedua orang tuaku. Seiring dengan berjalannya sang waktu, kami tumbuh dewasa. Semuanya sehat, rajin bekerja, pintar-pintar semuanya. Bahkan semua orang terkagum melihat kami. Katanya, anak-anak Panbrayut semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dengan kegigihan, tekad membara, keinginan untuk bisa terlepas dari ikatan tali kemiskinan, kami bisa meringankan beban orang tua. Dan adikku ini Nyoman, yang perempuan, sekarang dia sudah jadi menantu penguasa kota ini. Hidup layak, pintar, cantik lagi. Aku bangga pada mereka. Suatu saat aku kumpul, bapakku berkata,
4: "Anak-anakku semua, sekarang kalian sudah pada dewasa. Bapu bangga pada kalian. Sekarang Bapu akan pergi ke Guru Jempong. Bapu ingin meninggalkan keduniawian. Bapu ingin belajar kerohanian. Tugas Bapu untuk kalian, Bapu sudahi. Kalian harus selalu saling menjaga dan melindungi dimanapun kalian berada."
3: Kata-kata Bapu terus mendarah daging dalam ingatanku. Kami sekarang sudah semua pada menikah dan pada berhasil. Terima kasih Meme. Terima kasih Bapu.
2: Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Menbrayut. Sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

tahun masih kian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, wawu sampun nika miarse yang drama legenda sane memur de men brayut kenten ye. Taler sampun iki wenten makudang-kudang tembang sane munggah kenten ye. Magi-magi presiden iki menemani malam hari Rakelan Rai kenten ye. Niki pastikan iki waktu untuk beristirahat atau minap niki santukan mangkin bertepatan tumpak wariga utawi tumpak buboh niki akeh juga semeton sane wenten puja wali kenten ye. Ring genah, griyo utawi jero kenten ye. Wawu mau putri berangkat dari ki ke studio nika akeh pisan niki ring pura-pura sampun wenten puja wali kenten ye. Dadasnya niki mina perkenalan terakhir sane patos kadi putri niki kari wenten kekarian kenten. Hati-hati di jalan ye, mang dan niki memilih jalan-jalan sane jalan besar kenten ye utawi jalan utama. Santukan akeh niki ring jalan-jalan tembusan nika pasti sampun ditutup ye. Santukan wenten puja wali. Rekelan Rai wau becek pisan nika nggih drama legendanya niki ngenenin inde amen brayut punika nggih. Nika pesan moralnya sangat luar biasa nggih. Mangda niki tetap menghargai kenten nggih. Sekali wau nika kejadiannya ne diceritakan men brayut lawan pan brayut meskipun di awal niki nggih pan brayut sempat lupa diri kenten nggih bisa dibilang hanya menyalahkan istri tapi setelah dibicarakan kenten nggih. Santukan niki dasar rumah tangga pasti ke komunikasi sane becik kenten nggih. Yening sampun dikomunikasikan akhirnya bisa dimengerti, anak-anak juga mengerti nggih. Hadiaston iki men brayut pasti ke terkenal sampun akeh medue anak alit kenten nggih. Kadi nyantos mangkin pasti ke kenten sesenggakane nggih. Yen nampun akeh medue anak alit tapi malih jarakne sikut kuping kenten nggih. 1 tahun sampun punya adik lagi, 1 tahun punya adik lagi. Nah, nika biasanya disebut men brayut nggih ring masyarakat. Nah, nika men brayut ring drama legenda Iwawu nika sampun membuktikan meskipun anaknya banyak niki nggih tapi yening sampun komunikasinya becik ring keluarga kenten nggih. Kerjasama niki majang ring suami lan istri talar anak-anak diberikan pengertian asteng karya niki anak-anaknya dados jadi orang yang sukses nggih bagus jegek niki lan nama duwe pendidikan sane becik kenten nggih. Asteng karya niki iraga sareng sami presiden talar nggih sane sampun meduwe oke meduwe cucu kenten nggih. Presiden niki tetap tata memberikan perhatian, kasih sayang lan pepelajahan sane becik kenten nggih. Rekelan Rai taler niki malih jebos ini wenten kenten nggih sane maduwe cerita minap mirip kenten sekali men brayut utawi cerita sane lianan dados nyarangin titiang ringgalah jam daseng ya. Rekelan Rai malih jebos ring siaran bernostalgia kenten nggih galah jam daseng nyantos puput ringgalah jam solas rarisang malih jebos nggih semeton sane maduwe cerita berbagi niki ring putri taler ring semeton sane lianan.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz Kanton Musik Yandriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Sani Mangkin Niki Sampun Ringgalah Jam Daseng Ye, Pacang Iring Putri Niki Ring Program Bernostalgia. Pastikan ye, Niki program Sani ditunggu-tunggu setiap malam Kenten ye. Tapi malih Niki Rekalan Rai Wentan Medue Cerita Kenten ye. Cerita unik, lucu, menarik, serem utawi Sani Lianan. Nah dadas mulai jubas nyarengin Putri Ring Niki nomor sekadi biasa 0361223361. Nah ini sedurung pendekar Rekalan Rai, ngiring piar sayang dumu Niki asiki tembang saking beli Edi Satya Wenten Pahit Bangkung.

0: Pahit Bangkong, ye, lagu saking beli Edi Satya, kenten ye. Minapa enten talar niki, sementara kelan rayi pernah merasakan seperti niki, ye. Mungkin maksudnya nika sebagai istri atau pasangan nika baik, ye, karena cemburu, terlalu sayang, kenten ye. Jadi kemana-mana harus laporan, kenten ye, harus telepon, dumun, ring dijen niki mungkin, kenten ye. Nanging mungkin niki ring pergaulan justru diledekin temen, kenten ye, walek-walek nika sereng semeton. Dadasnya nih yang cowok juga malu kenten ye. Kembali lagi sekali bosan drama lagi daben brayut wawu nike ngenenin masalah komunikasi ke mantan ye. Bagi-bagi niki tan wenten sana merasakan sekali lagunya beli Edi Satya wawu nge. Bagi-bagi sami niki ja saling pekedek pengenyum serang pasangan serang sami nge. Aing ye makin pacang buka putri niki galahnya nere kelan rai rarisang sirasannya sempen medue karcis niki ring 0361223361. Inge Sire niki sane sampun bergabung. Inge sampun wenten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajeng
1: wengi.
0: Inge ring wawidangan tabanan niki.
1: Ten.
0: Ten.
1: Saking Slamadag.
0: Slamadag bukannya tabanan, Kak? Kak mangku nih. Kan tabanan bener tabanan tangguh.
1: Tahu.
0: Pang kesiap-kesiap penyiar nih.
1: Pelapi gatro.
0: Astung kare bece, Kak mangku penapi gatro niki.
1: Seger nih kang jani nu megadang.
0: Nah, astung kare pang seger aja terus nggih, ngelantur nggih.
1: Apa ajian ini nggih?
0: Tiang bernostalgia mungkin niki.
1: Okay, so.
0: Ayo malih niki bercerita, Kak.
1: Ayo cerita agibik ya.
0: Nggih, dados mungkin ampun galahne niki.
1: Oh, tahun lalu nih tahun muda.
0: Oh, nggih, baru
1: di tahun 63.
0: Tahun muda ya, Kak ya. Muda sekali.
1: 63, Kak pas.
0: Nggih.
1: Wesok meletus Gunung Agung.
0: Oh, geng.
1: Oh, hujan abu.
0: Mm-mm.
1: Kita cerita lagi.
0: Iya.
1: Jadi, sing nawang petang, sing nawang lemah.
0: Oh, kenten yen gunung meletus nih, kenten ye? Petang ya, terus langit
1: tengah. Makanya kadang badan semangan. Nanti adung nama tanahnya ye.
0: Mm-mm, geng.
1: Yang semangat, yang sebut semangat, ada dia siap tuun ngalih maman, pasti sebut semangat.
0: Oh.
1: Yang petang lah, sebutnya medam siap terus tapi sebut petang.
0: Hmm.
1: Ijo yang ngalih dia ada jam ya.
0: Oke, enten.
1: Masuk, ngono bulu ngalah jam terbesi. Yang melepas tuh pasti sebut jam rora.
0: Duh, karena ai ten cingak nggih Kak nggih. Biasane kan mata ai yang gen patokan.
1: Heeh. Bocah kedan.
0: Heeh.
1: Hari Sabtu lepas temaknya manting tak tukar dah.
0: Nggih.
1: Ada di tukar dah abu nang di geger. Nak amang ngampiokang malu-malu ngejebang, malu ngejebang anu baju.
0: Nggih.
1: Lah baju pakaian baju masuk ke dalwo jalan dalwo tinggal jani pun seragam ya bebas.
0: Yeah.
1: Abah keto nyemuang dijo jumuang nak sadai. Kan gantung jani dia nun ya di tengah gantung katanya di sisi
0: ada
1: di bedeng nak rumah betul di mana rumah selong di bedeng.
0: Yeah.
1: Bolan tak kentan. Mana nelantas ke Benawai ke sini sebetulnya guys. Yang kayak jalan bermasuk kalau kita yang nanggap bagian itu.
0: Iya, kalau bermasuk. Oh,
1: tak gitu. Kepala sekolah kan mau minum ke anggona sekolahan. Orang yang terbuka itu kumah dan belajar ngalih. Apa yang terkelika kayak penikir Bali atau penindasan gitu.
0: Oh, iya.
1: Ane misi siap ni malon itu.
0: Misi siap.
1: Malon ada nak patung siap dah pengajian kita. Ane ada nak pemanasan lagi aduh kena diadang.
0: Yeah, kentang bidan.
1: So, kalau ngadang ni yang bang ini kan anu lah dan mau. jalan kalau jalan orang ya semua kan sini jalan
0: lah
1: kalau anu lah sokokang penindasnya nggak anu lah sob-sobin malu anu lah baju lah anu anu yang pun jadi aksi mungkin kan orang ya juga itu kan nak lampu kumong ini kuling semangat tersanjung sanjung tersemangat lampu anu ini lampu gantung ya
0: ye unding-unding, tapi Tan pernah pakai. Ampun Tan nganggen zaman tiang.
1: Minyak, minyak lengis gas, cermangkin kan orang minyak tanah ni.
0: Iya, iya.
1: Bila kita coba sob-sobang, malu aja ada peninasan ya. Akhirnya, nidang aja na, tuh berlalu itu di minggu sore.
0: Tan ke puan baju, Kak? Tan puan baju, kan Tan?
1: Tan. Nak kan internet biasa tak? Jin ngan itu ngan kan anu nak sobin anu sobat center anu nak kalang anu nak.
0: Suka bedi artinya ngi, ngi.
1: Bah adik misalnya kak kan ngeling sebo yo. Nak kan ajak masuk seperti umur yo sini makin salat malam masuk. Ngeling pun alu ke? Adin adin bapak yang tu lah anu yang lapan lah. Oh, weh, sekolah tu yang abon rock nang ya. Turungin masih anu gusto. Dan mainin di sekolahan, entah sing itu sudah satu enggak. Dan hal guna kan waktu kalau tu baju yang kan besar baju kita beruah. Orang tak kita, kita. Langsung dah yuk barang si nampak kita nyilih juga ni nak lah pelikan pilih kita penderitaan lah ke
0: ye zaman dulu ternyata londreng ye tiang
1: kalang sampi ke
0: sampi
1: ye dijual yang padang nak bak anu ni si abu padang ke
0: oh nggih karena semua kena kentan
1: ye hujan abu
0: oh hujan abu ni ke
1: oh menderita anu nanti siro kalian ngebel di kisah
0: Colek-colek kak mangkuk
1: Erwin dan Ram, Ram itu
0: oh iya kak,
1: adik sama Tunini
0: oh ini kan saya nyolek
1: coba ini nawang ada nomor kak
0: oh kenten rahasia nomor kak mangkuk
1: jadul, ada telepon
0: iya
1: nah telepon jadul nih kak
0: tapi biasa nih kalau lebih becek kalau kata Bu Eka kan kenten semakin jadul HP-nya semakin bagus dipakai nelpon di radio kenten
1: boleh kita papa tu gaya kalau dia gaya apa nyawa atau bangun samping
0: apa
1: pokok ngalih hidup kedebong hijau kan ngalih ya sadok mempilih kan ngapio kang malu ngabo anu ada jun lebih ada dong gaya satu sembel sejani
0: gaya
1: boleh kau gaya
0: dia perjuangan berarti saat nikah Pak Ye. Tidak terlupakan.
1: Mantap ke kelas 6 kan lah baju terdadu ya.
0: Kan cara mangkin ge, mangkin pun ada seragam.
1: Mangan buah rerak badan ge.
0: Oh, nikah enggak cara sabun nih kenten.
1: Buah rerak anggenya mancing kita.
0: Kenten ge.
1: Nah, ini kau yang gak pasti pas boleh ya, gak?
0: Gak ada lagi lagi ya. Kak, benjang-benjangan malih ge.
1: Baju buat segala padonya ge, terlainan mangkeng ge.
0: Ge kak, sukses. Mangga
1: selamat lah ayu. Si kecil sekarang ni.
0: Wau sempat sarang tapi sampun dijemput. Sampun aman.
1: Ge, alon-alon.
0: Ingge.
1: Galah wal yang peka.
0: Ingge sukses.
1: Lebih yang ika baby alona.
0: Ingge.
1: Biasa pun lebih lengkap.
0: Ye. Detail biasa deh.
1: Galah wal yang kak. Om cantik.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Kak Mangku, Titian Kingge, Ring seputaran Selamadek sampun nyarengin. Nika ceritanya nih nginenin inde, aduh gak sejaman. Nika meletusnya Gunung Agung ge. Niki pasti akeh juga sementara kelerai sani merasakan juga ge. Tiang sani mendengar ceritanya manten Niki, santo kan bapak tiang ge Nika lahir 65 ge. Jadinya mendengar cerita manten gitu ge. Tapi mungkin ada beberapa Niki bekas bekas-bekas kejadiannya Nika masih bisa dilihat kenten. Nggih. Nika memang sangat terkenang dalam memori kenten. Nggih. Santo kan tadi Mangku Bau Sang Wawu pasti banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Nggih. Nika ceritanya Wawu Nika sebenarnya unik Kak Mangku nggih. Yen inget-inget lucu sebenarnya nggih ingetang baju enten asiki mantan angen ke sekolah kenten nggih tapi semangat belajarnya berarti luar biasa nggih. Kalau orang lain mungkin zaman sekarang niki anak-anak enbo belus bajunya demen nanti nggih. Buang mau masuk kenten nggih tapi yang zaman dulu pasti semangatnya tinggi kenten nggih. Ngadena nampun berusaha dumun kenten nggih kadi wau Kak Mangku sampai nyileh nih ke penerian yang zaman dulu nggih setrikaan nih ke sampai benar-benar kering presida bajunya niki anggen mesekolah kenten nggih. Nika hebatnya niki memang tiang yakin juga semeton seneliana niki yang sebaya sareng Kak Mangku pasti juga semangat belajarnya tinggi nggih. Kenten nampun yening yang dumunan nggih mungkin perjuangannya beda kenten nggih. Kalau mangken anak-anak berjuangnya melawan sosial media berarti nggih santukan niki Sami sekarang sudah digital kenten nggih lebih sulit juga melawan sosial media. Ainge rekelan rai malih jebos ngelantur malih niki nggih nostalgianya ne wau sampun dibuka oleh Kak Mangku nggih. Sane mangken piar sayang dumun tembang talar makudang-kudang gatres ini sane pacang munggah kenten nggih wesan punika putri mawali malih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Niki ke pertama bernostalgia dua ini sampun dibuka oleh Kak Mangku sudah nih saking selama adik tabanan. Yeah. Wow, Nike ngenenin indik cerita Kak Mangku. Nike sane merasakan dugas Gunung Agung meletus kenten nggih. Wenten hujan abu kenten nggih taler pada saat punika kinten nggih sudah berjuang dengan hujan abu, misi bajune belus niki nggih lakar bakte ke sekolah kinten, tapi sampun astengkara bisa terlewati dengan semangatnya yang tinggi nggih. Lalu niki kira-kira rahi sane lianan menapa enten cerita sane serupa utawi cerita sane lianan dados nggih, mangke niki galahnya ni ring 0361223361 rade sang rekalan rahi sane arsa bernostalgia niki sampun dibuka line teleponnya nggih. Wau Kak Mangku Sudeni ring tabanan, mungkin mina pering wawidangan senelianan, dadas nyarangin ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ring kapal niki.
1: Inge,
0: Pak Ian niki inge.
1: Inge,
0: Pak Ian, punapi gatre.
1: Astungkaro, kena segar niki siro nyarangin niki teluming atasnya.
0: Oh, tiang putri niki.
1: Tiang putri.
0: Inge.
1: Oh, kalian tiang siro.
0: Inge, nak nembe niki to tumben-tumben siaran malam. Kita biasanya nak medangdut jen. Inge, ya pi.
1: Ya, mungkin.
0: Aduh, biasanya katos lemet.
1: Kadi kerupuk ah.
0: Aduh, apa sudut megoreng mungkin ye.
1: Inge, mina kenten akeh ngajang ubuh mina.
0: Inge, kenten asane niki pak ya anja los kolongan inge. Suat ngajang bubuk sumsum ge.
1: Tan kenai benti yang hangat tan.
0: Oh, kentan sekan.
1: Inge.
0: Miratu, cak tumben niki tan kena bandeng ingat nggak tidak Pak Ian.
1: Inge, kentan sampun mati awasan suara anak tumpak bubuk kentan.
0: Kena yes tumpak bubuk niki ge. Wow, entan nak nyolek nih ke?
1: Siro ya. Halo. Inge, tiang buat nostalgia gede. Nge singki siro nyarang
0: siro ini kan nyolek sampun
1: niki
0: yang colek berarti monitor berarti
1: ini Ita niki nge.
0: Oh ini Ita yuk sarangin ini
1: rahayu ini Ita wentan talon 42 niki nge
0: inge
1: tiang kentan gede agen lugas jenek niki
0: inge penapi nih kak Yan Malah colek.
1: Malah sekar. Ya putri.
0: Oh nggih, sekian payangan nggih.
1: Nggih, monggo mulai bos malah sekar.
0: Nggih.
1: Niki 42 niki sira ya niki nggih.
0: Ten masih simpan nika.
1: Sira ya niki nggih.
0: Sira niki.
1: Nggih, yang kenten gendu gas cere kari SD ya putri.
0: Nggih, berapa nika Pak Ian?
1: Nge kan dari SD wentan ya kelas 5 ya. Yang sekoling sekolah. Langsung di tiang kentan ngeroh AS ge putri.
0: Oh, panas-panas nggih ngeroh AS.
1: Kentan mado alang AS nih kok nggih.
0: Oh, mado lan kalian tiang metumbasan. Oh, nggih.
1: Nggih padua rahayu sira kaden iko tanung
0: nggih. Terus colek
1: iki nggih.
0: Iye.
1: Sumalara gini kong eh. Lepas sekolah kan tiang mulai ya langsung tiang ambil es kenten. Paling kenten tukang ai es ni kertas kenten.
0: Oh, ngambil drika kenten.
1: Eh, langsung ke yang ke termos kaca ni
0: kong.
1: Eh. Inge padua lah itu.
0: Bu Vera ni katan.
1: Ngarang eh.
0: Bu Vera sana ni.
1: Tugas cari ni kau langsung dia ngambil es adol yang kecari kak putri.
0: Oh kecari ni kau ngadol.
1: Adol yang kecari kentan langsung pas nak manyi ni kau kentan. Boleh ya ni kau ane termos ni kau lebih ni. Limang biji kentan.
0: Oh, nika ada dosa jadi untung ye. Yang 5 biji nika ye.
1: Langsung ganti baju kan yang akan ajang gede dan langsung tiang madol kan dan kecari madol es pas manyi ni ke tempat bedah ya tiang ni ke gak putri ke dalam tiang nar es ni ke dalam tiang panggang tiang ya sesat tiang plastiknya ni lebih ni ke
0: Ya di sisi dan ikan ada nengge.
1: Pernah lah mungkin dan dan ampun telas, biar ngale. Kali ke petang ni kau pun masa kecil tiang dan dua meter yang boleh melalui sarang timpal kan dan ampun tiang ngale bekal masuk kan dan kayak
0: kusri. Berjuang juga nih kan ye.
1: Lah pun tiang ruang remos ni kau ke petang ni kau tak jam remos ampun urusan kan dan
0: wih, gencar berarti nikah madolan ke keliling nikah berarti duang tremos ganti telah noh.
1: Pas nak manyi nikah ampun mila di tengah jarik nikah ngelindangnya jadi yang nikah nak ada masih ajak timpal mau datang AS kentan.
0: Oh ada ajak nikah. Keliling nikah nge.
1: Kentan sampun pas sekolah masuk langsung nyemak kan tetap setiap hari nikah. Ijo ya nak manyi. Yang kapal mereka, yang madol kentan.
0: Luar biasa betul ke perjuangannya nggih.
1: Nggih, asal ngakai yang cuma semeton menyamor kentan yang paling kelehe kentan. Naramo petani kelon masih kentan nyagarang dicari kentan kentan apa kita kentan pedalam masih Kang Wentan kan membantu kita kentan enggak putri.
0: Oh, nikah berluar biasa berarti berarti nyak ngenen cara drama legenda wawu nih ke main brayu te kan kentan panak nenek paling kelih he kene berjuang masih nih.
1: Kentan kentan Wentan AS nak bodoh indang titiang itu enggak putri.
0: Oh kentan berarti tetap madolan tiap hari nih.
1: Tetap jam madolan kacare bodoh kentan indangan Wentan nak nating AS bodoh wadah tas kresek kentan.
0: Wih, keren sekali Pak Yan
1: yang ini. Kang Yang Pandu Wentan kan kentan buka lang masuk kentan SD kan di kelas 5 lanan dia nak mesti kacau macau dulu ini nih ke.
0: Ada sekentan?
1: Boloh.
0: Ada dia kacau sekan.
1: Pun lano merah hati nih ke sedikit. Lano ane biru nih ke sedikit kentan.
0: Bobi si kacamata tetap panggen kentan ada nengge.
1: Nge, tas si anak tepung terigu ni kau dumun nge.
0: Tepung terigu kenapa? Putih-putih.
1: Kalau kentan tepung tampil tepung terigu ni kau
0: putri. Oh, ni kau anggen tas kentan.
1: Kau anggen tas kentan. Jek saru warna ni kau kanti coklat kanti. Tas.
0: Tapi kentan apa nge, yang zaman dulu jek semangat belajarnya tinggi Pak Yan nge, biar kengken jumah jek semangat ke sekolah nge.
1: Kalau jek makin yang kentan masih berpikir makin ampun melalui kurang tiang kan tiang lah panak, kurang tiang lah panaknya.
0: Pak Yan langsung bisa melahirkan nge.
1: Makin yang jengah masih pianak abang ngidang kan masih. Apun mau sekolah kentan kengken jek bantuan kentan bantuan kanti drama ne pidan murat marit
0: kentan pasti kentan nggih kita selalu ingin lebih baik anaknya kita kentan
1: nggih astong karo sido ben sekolah kantina kanti kuliah kentan mangken apun mau karyo siko arangen pedeman kentan gak putri
0: kebanggaan nih kangge Pak Yan ye astong karo
1: kok kalih ampun ngirang tiang kuliah kentan mangken ane paling kelih ampun ngantean kentan ampun yang wadwe cucu si kei kentan
0: nggih nikah ampun nenggon kentan hiburan mangken ampun wentan cucu kentan nggih ampun cinga anak-anak astung kada berhasil kentan nggih
1: ingat yang nenggen nepidan-pidan tau nak mano masih ya peninggal mau cece peninggal nepidan tau ya kena mak jerojana ini kan di orang kan di medar kentan nilumun
0: ingat-ingatan pedidih. Nge. Kentan ampun. Tapi nikah pun luar biasa Pak Yan. Berarti semangatnya astung karo menular juga ke anak-anak nge. Pang tetep nge. Jadi anak-anak yang sukses semangat
1: astung karo ijen segar kan ya mangken astung kentan. Karo ngidang ngelantur ngurah pengukuh jiwa serayu sarang sami kentan
0: astung karo
1: inge suksemo gak putri untuk kalah.
0: Inggih, sik sama taler Pak Ian.
1: Pamit nggih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Ian Arbet yang niki saking kapal nggih. Niki juga perjuangan niki semasa sekolah nggih. Kalau wau Kak Mangku sudah nini ke bajunya kenten nggih, ternyata Pak Ian niki juga berjuang. Jadi sepulang sekolah niki tetap meadolan kenten nggih, anggen pangwenten bekal masuk, pangwenten marangin rerame kenten nggih, luar biasa niki. Kadibawa sang putri wau kenten nggih. Pastikan niki semangat belajarnya sangat tinggi kenten nggih. Bagi-bagi niki ring era globalisasi pun niki nggih, digitalisasi niki, alit-alitnya tetap preside juga semangat belajarnya tinggi nggih, daya juangnya tinggi kenten. Sekadi iraga niki sane dumunan kenten nggih, mangda tetap niki dados generasi-generasi penerus sane becik kenten nggih.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
7: Rekelan Rai, kali 10 menit niki galah nyaneng ya, sedurung niki naring galah jam solas kenten ya, santukan niki nostalgia usan ring galah jam solas. Risang niki Rekelan Rai, sani arsa nyarengi naring 0361-223361. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
8: Swastiastu.
7: Inggi, Om Swastiastu. Waduh, agak bergema niki, minap radionya ini terlalu besar. Okay. Halo?
8: Halo?
7: Inge?
8: Salam kita.
7: Inge, tiang putri niki nyarangin mangkin. Sira ireng di tiang niki.
8: Putri Ayu.
7: Putri Sening Ayu. Inge. Sarang sira tiang niki.
8: Yang peka niki.
7: Peka sire.
8: Pak berkele.
7: Oh, nembe niki nggih. Sarang titiang nggih.
8: Nggih, nembe.
7: Nggih, Kak berkele saking napi, Kak?
8: Ya?
7: Saking napi, Kak?
8: Yang saking Payangan Gianyar.
7: Oh, Gianyar. Patah berarti sarang tiang semeton Gianyar niki.
8: Gianyar napi niko, sering.
7: Tiang Gianyar Singapadu nih ke.
8: Oh, nampak nih.
7: Inge, semeton Gianyar telur nih inge.
8: Eh, tiang banyak cari nih.
7: Oh, inge.
8: Nah, ini mau cari?
7: Durung pernah berikan, tapi pernah dengar.
8: Oh, bentar.
7: Iya. Pun api nih kak, wenten cerita nih ki, pacang bernostalgia.
8: Nostalgia, tak ada lain kan. Wenten nih ke, bentuin ke.
7: Mm-mm. Halo, nggih, suaranya agak hilang, Kak. Nggih, heeh.
8: Kak, dumun kan itu mau dagang.
7: Heeh.
8: Don Jako nika.
0: Oh Don Jako nggih.
8: Uning Don Jako.
0: Uning. Nika Kak ngadol nika. Heeh. Kak ngadol nika.
8: Iya do adol nika.
0: Heeh.
8: Ane numan-numan nika tak yang adong nika.
0: Oh nggih nggih.
8: Adong lap-lap aja
0: pendan. Nggih nggih nggih. Dan Pasar Timur.
8: Nggih. Mungkin cari nika buat yang.
0: Oh nggih, sampai mangkin iki hari. Mangkin
8: ngambil wae bae iki kan.
0: Oh, nggih nggih nggih.
8: Sampai mangkin iki kok. Heeh. Nggih. Ina satu desa nek aja Pak Dede.
0: Oh nggih, bisa jadi Pak Dede, Gek Sintia gitu. Hmm, nggih nggih, mungkin ragane uning, saking lap-lap nggih. Heeh.
8: Dede uning ragane kan.
0: Heeh.
8: Ada Dede kan bisa nanti nih ke.
0: Nggih, Gek Sintia juga nih ke. Mm-mm. Sekitar Rika satu desa. Mm-mm.
8: Dados nuwun lagu iki.
0: Tiang?
8: Dados nuwun lagu.
0: Dados lagu Bali.
8: Wendan.
0: Mm-mm.
8: Nostalgia niku.
0: Mm, nggih, nggih berarti jantos semakin terjalin hubungannya nggih dengan baik nggih.
8: Ya.
0: Berarti jantos semakin terjalin hubungannya dengan baik nggih madolan niku nggih.
8: Nggih,
0: oh nggih, tapi yang, tetap kenal sareng Rika nggih, nek saking lap-lap nika nggih.
8: Nggih, ya mungkin ai kerajinan di Madya
0: nggih. Oh, nggih kerajinan api nih Kak?
8: Kerajinan bambu nika.
0: Oh, pun api bambunya ulat-ulatan kenten?
8: Kan. Sini saudara-saudara.
0: Oh, kenten. Kak ngariane nika? Oh, nggih nggih becik astengkara lancar ke karyanya nggih. Mang de laris manis niki dagangannya nggih.
8: Heeh. Tiang lagu mung nggih saking kompi niku pahlawan pengganti.
0: Oke, pahlawan pengganti.
8: Pahlawan pengganti.
0: Nggih, siap. Males jebas nggih, wasan puniki langsung ampun
8: bunga. Putri niku mantan nggih.
0: Nggih, sik semua. Inggih Om Santi, Santi-Santi Om. Niki semeton putri niki saking Payangan nggih Kak Brekili sampun nyarengin siksema nembe niki nyarengin bagi-bagi alianan kesempatan presiden nyarengin malih nggih. Rekelan rai taler sanelianan bagi-bagi presiden nyarengin putri ring galah sanelianan nggih santokan niki sampun galah nampak ring galah jam 11 kinten nggih. Lan niki wonten Kak Wawu request lagu saking Pompi pahlawan pengganti ngiring piar sayang numun sarang-sarang nggih. Boleh jebos ring galah jam solas nyantos puput ringgalah jam roras pacang iring titiang ring rahina latri kawentenan pastikan iki kesenian tradisional daerah Bali sane pacang.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raklan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Raklan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana, Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
1: Dek, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Dek, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Dih, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji, Dih, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sakeng Widan Margi yang nguruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajeng, Ratu Indandani, Rekalandra.

0: RI Denpasar. Dumugi sareng sami panggihan ti tiang kena rahajeng nggih majari ide dane sami sampun panemetangi ring semengne mangken. Sampun nang lali mengawali setiap pagi setiap hari elinga ngerasa ti bakti ring ide sayang widiwase Tuhan yang Maha Esa duaning kantun keicen kesempatan waktu yang baik kenten nggih mengawali pagi hari puniki. Membuka mata kembali menghirup udara pagi kenten nggih kecunduk malih sareng keluarga tercinta nggih nike hal-hal yang patut disyukuri. Dumugi melarapan ngrasiti bakti ri ide saya widiwase stata kemuliaan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ri tatkala beraktivitas ring rahina de mangkin. Rekelan rai pindah ke acara pengawet untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Titi Agung Krisna. Selanjutnya ini nyaringin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali. Niki Maliyubas pasti kawintan lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja. Kantas nampakin jam 6 semang kelanturan untuk Puja Trisandya. Seusan Puja Trisandya, Rakyat Rai moli reng sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Ring jam pitu semang kater Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali kater Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputne jam sia semang. Lantering jam sia semang.

0: Katur Getra Bali, Susan Getra Bali, Majari Ida Dani, Taler Alit-Alit Rini, nge, acara Satu Bali Anak Presiden Ida Dani, biar sayang jam siak kantas pepotnya jam dah sesemeng, kesarangin peka tutut, nge. Nah, punika rekalan rai, acara-acara ngawit semang dimangkin, kantas pepotnya mulai jebas, sering jam dah sesemeng, sada bangkin, ngirim biar sarang-sarang lagu-lagu rohani Hindu, sakit wantus durungnya nih, wantan saning lintang demuan.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
3: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
2: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
3: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
2: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
4: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pasukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. G Kantor Sari Ditya Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Selanjutnya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Antuk topik pantaskah aku lahir kesarengin Ibu Tisna Irawan.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kerta Wiyantwiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Berjumpa lagi dengan saya, Nima D. Tisna Irawan, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang Pantaskah Aku Lahir? Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pertanyaan Pantaskah Aku Lahir? Merupakan salah satu pertanyaan eksistensial paling mendalam yang dapat muncul dalam kesadaran manusia. Pertanyaan ini sering lahir dari pengalaman, penderitaan, kegagalan, penolakan sosial, atau krisis identitas yang membuat seseorang meragukan makna kehadirannya di dunia. Dalam konteks akademik dan spiritual, pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai bentuk keputusasaan semata, melainkan sebagai refleksi filosofis tentang hakikat hidup dan keberadaan manusia. Ajaran agama Hindu memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab pertanyaan ini dengan menempatkan kelahiran manusia sebagai bagian dari hukum kosmis dan perjalanan spiritual Atman. Dalam pandangan Hindu, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri atau lepas dari masa lalu dan masa depan. Kelahiran manusia adalah kelanjutan dari proses panjang yang melibatkan hukum sebab akibat, kehendak Tuhan, serta tujuan spiritual yang luhur. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kelayakan kelahiran sejatinya harus dijawab dengan memahami struktur dasar agama Hindu seperti karma pala, samsara, dan moksa. Dengan pendekatan ini, manusia diajak untuk melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang kebetulan hadir di dunia, melainkan sebagai subjek spiritual yang sedang menjalani tugas suci kehidupan. Dalam ajaran Hindu terkait dengan kelahiran manusia, yaitu karma pala, menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang setimpal. Hukum ini berlaku universal dan adil, tanpa pengecualian. Kelahiran manusia dipahami sebagai buah dari karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang lahir bukan karena pantas atau tidak pantas menurut ukuran subjektif manusia, melainkan karena adanya keterikatan karma yang harus diselesaikan. Pandangan ini menempatkan kelahiran manusia sebagai konsekuensi logis dari perjalanan Atman dalam siklus samsara. Pertanyaan pantaskah aku lahir sering muncul ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain atau menilai hidupnya berdasarkan standar duniawi seperti keberhasilan materi, status sosial, atau penerimaan masyarakat. Namun, ajaran karma pala mengingatkan bahwa setiap individu memiliki jalur kehidupan yang unik sesuai dengan karmanya masing-masing. Tidak ada kelahiran yang sia-sia atau keliru, karena setiap kehidupan menyediakan ruang pembelajaran moral dan spiritual. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pilihan hidupnya saat ini. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Kitab Sara Samusjaya dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat utama dan sulit diperoleh. Keutamaan ini terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir, merefleksikan diri, dan membedakan antara dharma dan adharma. Tidak seperti makhluk lain, manusia memiliki kebebasan moral dan kesadaran spiritual yang memungkinkan dirinya untuk memperbaiki karma dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kelahiran manusia bukan hanya pantas, tetapi sangat bernilai dalam konteks perjalanan spiritual.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ketika seseorang mempertanyakan kelayakan dirinya untuk hidup, ajaran Hindu justru melihat hal tersebut sebagai tanda adanya kesadaran refleksi. Keraguan eksistensial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup secara mekanis, tetapi sedang berusaha memahami tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, pertanyaan pantaskah aku lahir dapat dipahami sebagai pintu masuk menuju pencarian makna yang lebih mendalam, bukan sebagai penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Bhagavad Gita mengajarkan bahwa Atman bersifat kekal, tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Yang lahir dan mati hanyalah badan jasmani. Pemahaman ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang kelayakan kelahiran karena penderitaan yang dialami manusia seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa hidup tidak layak dijalani. Dalam perspektif Hindu, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembelajaran Atman untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami Atman, manusia diajak untuk tidak mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan kegagalan, penderitaan, atau keterbatasan duniawi. Penderitaan justru menjadi media komunikasi spiritual antara manusia dengan ide sang yang dewasa yang mengarahkan manusia untuk kembali pada Dharma. Dalam konteks ilmu komunikasi Hindu, dialog batin ini merupakan bentuk komunikasi intrapersonal dan transcendental yang berfungsi membangun kesadaran dan kedewasaan spiritual. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ajaran catur purusa arte, dharma, arta, kama, dan moksa merupakan landasan fundamental dalam memahami tujuan hidup manusia menurut perspektif Hindu. Keempat tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etis spiritual yang menuntun manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia tidak dimaksudkan untuk dipertanyakan kelayakannya, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan pemaknaan yang mendalam. Dharma menempati posisi sentral dalam catur purusa arta karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma bukan sekedar aturan normatif, tetapi prinsip kebenaran kosmis yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup. Dengan menjadikan Dharma sebagai landasan, manusia diarahkan untuk menjalani arta atau kesejahteraan dan kama kenikmatan secara etis sehingga tidak terjerumus pada keserakahan, egoisme, atau pemuasan nafsu yang berlebihan. Tanpa Dharma, pencapaian arta dan kama berpotensi kehilangan makna spiritual dan justru menimbulkan penderitaan baru. Arta yang diperoleh tanpa landasan Dharma dapat melahirkan ketimpangan dan konflik. Sementara kama yang dijalani tanpa kendali moral dapat menjerumuskan manusia pada keterikatan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, ajaran Hindu menegaskan bahwa keberhasilan hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki atau dinikmati, melainkan dari seberapa selaras kehidupan dijalani dengan nilai-nilai Dharma. Tujuan tertinggi dari catur purusa arta adalah moksa, yaitu pembebasan Atman dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara.

0: Inggih kebawa sang uleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Moksa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran moral, pengendalian diri, dan pengabdian spiritual. Dengan demikian, kehidupan manusia dipahami sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa, bukan sebagai beban eksistensial yang harus disesali. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia merupakan sebuah amanah spiritual yang menuntut tanggung jawab etis dalam setiap dimensi kehidupan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas dampak pikiran, perkataan, dan perbuatannya terhadap sesama manusia, alam, dan tatanan kosmis. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadikan kehidupan manusia bermakna dan bernilai, sekalipun dipenuhi tantangan dan penderitaan. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacike, Wacike, dan Kayike, menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan tanggung jawab kelahiran tersebut. Penyucian pikiran melahirkan niat yang benar. Penyucian perkataan menciptakan komunikasi yang bijaksana. Dan penyucian perbuatan menghadirkan tindakan yang selaras dengan dharma. Ketiga aspek ini membentuk integritas moral manusia dalam menjalani kehidupannya. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika manusia mampu menjalani hidup selaras dengan dharma melalui Trikaya Parisuda, keraguan terhadap makna kelahiran perlahan akan berubah menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup. Pertanyaan eksistensial yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan akan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual yang matang. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi memandang kelahiran sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan suci untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi. Dengan demikian, Chater Purusa Arte menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Hidup bukan sekedar untuk dijalani, tetapi untuk dimaknai dan diarahkan menuju pembebasan spiritual. Kesadaran inilah yang menjadikan manusia mampu menerima kehidupannya dengan penuh rasa syukur, sekaligus menjalani perannya secara etis dalam tatanan kosmis yang harmonis. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berdasarkan ajaran agama Hindu, pertanyaan pantaskah aku lahir sejatinya tidak perlu dijawab dengan keraguan atau penyesalan. Kelahiran manusia adalah bagian dari hukum kosmis yang adil dan bermakna, serta merupakan kesempatan langka untuk memperbaiki karma dan mencapai kesadaran spiritual. Hindu mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan tujuan, tanggung jawab, dan potensi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut seharusnya ditransformasikan menjadi refleksi yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana memahami kelahiran dan menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan ajaran Dharma. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mempertanyakan pantas atau tidaknya ia lahir, melainkan mensyukuri kehidupan sebagai anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa yang mengantarkannya menuju tujuan tertinggi, yaitu moksa. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nima Dewi Tisna Irawan undur diri. Saya tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi Sandi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Kantun Kesarang RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kidenana kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Perannya kita angkari Mamu cia suara

Dengan puja Trisandio Majari Umat Indus Dharma Ring di jejak pada magena Dumogi ide sang yang widiwasa Statu mepajak kerayuan lan kerajengan Reira gesareng sami jagat lan setaging nyane Melarapan doa mantra lan Pastike semua bakti ring ide sang yang widiwasa Dumogi iraga sareng sami pindah ke matindu Sata sida membersihkan pikiran lan jiwa dari sifat-sifat negatif.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Susmani mana turang titian rekalan rai kantun satu meskian ini kireng FM 106,4 MHz. Kesarai titian Agung Krisna rekalan rai. Titian nyarai di dadi reng sesi acara Rahajeng Bali. Sada bagian pasti ke antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik nih. Kawitin titik untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali rahina nemangkin radite 24 Mei war sekali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, rekelan rai nggih rahina nemangkin Kabupaten Jemberana diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 80 sampai 97%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahina nemangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 84 sampai 96%. Kabupaten Badung, rahina nemangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 97%. Kabupaten Gianyar, rahina nemangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 94%. Lantur Kabupaten Klungkung, rahina nemangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 26 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 91%. Lantur Kabupaten Bangli, rekelan rai diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban 85 sampai 98%. Kabupaten Karangasem, rekelan rai diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, rahina nemangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 93%. Lan Kota Denpasar, rahina nemangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 94%.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mekepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G3 Anda sekali menit sama langsung saking jam 6 semang kesarang titik Agung Krisna Rekan Andrei ring sesi acara Rahajeng Bali. G selamat pagi G Denpasar hayang muruk semang demangkin. Cuaca belumlah bersinar niki mataharinya nggih masih lumayan agak mendung-mendung kenten nggih udara semeriwing-semeriwing dingin kenten nggih. Nah, rekan Andrei manfaatkan waktu di pagi hari yang cuaca mendukung kenten nggih untuk bisa melakukan aktivitas fisik, mempersiapkan fisik kenten nggih untuk memulai aktivitas nantinya. Siapkan diri dengan melakukan kegiatan berolahraga di pagi hari kenten. Dan pastikan rekan Andrei dengan mengawali setiap pagi melakukan kegiatan olahraga niki bisa memperlancar peredaran darah, memperkuat otot-otot tubuh, menyiapkan fisik dan pikiran taler nge untuk siap beraktivitas nge. Di sampunda punika rekan Andrei sampunang lali kenten nge untuk tetap menyempatkan diri sarapan kenten nge. Sarapan puniki pina kekunci untuk mengisi energi setelah tidur istirahat malam kentengnya 6-8 jam. Nah, porsi idealnya memenuhi sekitar 20% kebutuhan kalori harian antara 300-400 kalori dan dikonsumsi pukul 7-9 pagi. Niki waktu terbaik untuk sarapan nge. Komposisinya niki wajib lengkap karbohidrat kompleks kenten nge, protein, lemak sehat lan serat nge. Waktu ideal nge pastikan niki jam 7-9 pagi untuk menjaga kestabilan metabolisme. Jauhi makanan atau minuman berpemanis berlebih, maknanya tidak terjadi lonjakan gula darah yang memicu mengantuk. Masak pagi-pagi niki sampun boleh istirahat di malam hari. Ini sampun nyenyak tidurnya, berkualitas tidurnya pasti tidak akan mengantuk kenten bangun di pagi hari. Dan pasti kombinasi sarapan seimbang mengandung serat, buah, sayur, protein, telur, ayam, tahu, karbohidrat, kenten nge oatmeal, roti gandum, utawi nasi beras merah, kenten nge. Dan ini ide-ide bisa menjadikan pilihan sarapan untuk menyiapkan tubuh beraktivitas di pagi hari.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali Sawan Festival 2026 niki resmi dibuka di Pantai Kerobokan Kecamatan Sawan nggih Jumat 22 Mei 2026 niki festival puniki berlangsung selama 3 hari nggih sampai dengan 24 Mei 2026 berarti terakhir mungkin kinten nggih. Nah, dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya, telur penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI bagi karya kreatif dan produk unggulan masyarakat Buleleng. Festival puniki menjadi ruang promosi budaya, taler sepisanan penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Nah, pembukaan festival puniki berlangsung meriah dengan penampilan tari pendet masal oleh PKK Desa Sekecamatan Sawan, tari kolaborasi Trunajaya dan legong pengelem serta berbagai hiburan lainnya yang menarik perhatian masyarakat. Nah, rekalan rai kegiatan puniki, rekalan rai nggih sertifikat yang diserahkan meliputi hak cipta Sawan Festival mangusanaken budaya. Besti Buleleng, taler hak merek GS Gagapan Bali, kopi Bali Basukian, tapal barong singa khas Buleleng hingga pande gong sidirahayu. Penyerahan punika menjadi bentuk komitmen pemerintah nih dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk masyarakat. Nah, menurut Camat Sawan, Bapak Iketut Cantiane niki masang festival Warsane Mangkin menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dari berbagai desa di Kecamatan Sawan. Nggih, nang lantur Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna niki masang Sawan Festival menjadi festival kecamatan ke-6 ring Kabupaten Buleleng yang bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas di berbagai bidang. Nah, melarapan pelaksanaan Sawan Festival Kalitali 16 puniki, pemerintah berharap seni budaya, produk UMKM lan potensi lokal masyarakat dapat semakin berkembang sepisanan memperkuat identitas budaya Buleleng. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Rekalan rai ge rawir gedumun titiang nyaring ini ide dade ge titiang pacang mesandekan dumun aja bos ge malah aja bos acara pacang kelantorang kesarangin taler dayo hari kentat ge tetap reng perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi. Head of Communication BTID Zevri Alfaroki mengakui sebagai kawasan ekonomi khusus pengembangan wilayah di Pulau Serangan tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir karena merupakan habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Dijelaskan keberadaan penyu tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Menurut Zevri Alfaroki, memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu sehingga BTID berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCIC di Serangan untuk konservasi penyu. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Swastiastu. Ingirang rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, wali malin kenyarangi ring FM 106,4 MHz. Sani mangkin, ringgal mangkin, titi tiang, sani pacanya ring rak rai, nge, diwawu, ampun, sani teran titiang, mogung krisna, nge. Sani ngenter, acara duwe diwawu, nge, hantu siaran sudwe puja duwe, ketan nge, nales, ampun nyobi yang kudang-kudang informasi, kadi wawu, enten. Perakiraan cuaca Provinsi Bali, naler gak terus sana anjar nih kayaknya Sawan Festival 2026 sana kebuka kenter nangkat budaya dan produk lokal. Ingat pasti kan sempat tinggal lama kita Niki titiang macam lagi ingin sarana karai kenter nih kantor dari program acara duit Rajang Bali Niki sana mau tangin informasi makam iwa tembang-tembang nih. Tapi pastinya Niki pacang margi nih rakarai kali paletan kali biasa nih jadi rakarai bersidah nyarengin. Terus kerja kemantan iki ring pesawat interaktif ya, saat telepon ring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampunang lali puniki nge dayuari male madolan modolan api dayuari mangkir. Iya pas cartinya niki madolan yang manis-manis aja ya. Dua ini makin ke hari nabi asnya rahina redite kenten nge tanggal 4 likur bulan Mei kali tanggal 6 likur kenten ya. Jadi ring rahina redite sami sampun mepupul sarang keluarga kenten nge semarin sampun mepupul makin anto mengakhiri minggu kemarin gitu ya. Sebelum mengawali hari benjang dengan kegiatan aktivitas yang padat mungkin benjang nge. Ya mari nikmati malam tapi pasti gak lah nyanyi untuk mempupul sarang keluarga ya, menambah energi lagi. Jadi dengan kumpul sarang keluarga pun iki pasti kesampun dengan suasana yang santai, kentangnya hangat dan penuh ceria nge. Nah, ya ini sampun mempupul sarang keluarga sami nge rakarai kentangnya dengan orang-orang tercinta, terkasih. Pasti kesampun rasanya kurang lengkap ya, tanpa sesuatu yang manis-manis. Tapi yang manis nih ke apakah dayu? Nenten nge. Dan dengan ngomongin yang manis-manis nih nge rakarai, ringgalah mangke niki benten satu sajian tradisional juga nih nge yang sederhana tapi selalu bikin kangen ya, yaitu kolang kaling utawi bluluk ring bahasa balinya nih. Nah, si rasane ten senang sarang bluluk utawi kolang kaling puniki ya pasti ke sampun yang tapi pastine dengan tekstur yang kenyal, kenten nge segar. Jadi disajikan dengan es campur kenten ya atau es sirup cocok pisan puniki untuk menemani suasana ring rahina radite mangkin kesarangin keluarga utawi orang-orang terkasih kenten. Nah, ada keraya pun api ini kimina yang kadi dumun na kenten ya sering keng tapi astana ngajeng tawing iun kolang kaling tawi bluluk pun iki biasanya diapakan kentennya jadi pacang olah apakah kita perlu metek dulu.

0: Hari kena punya jaka kentan ya utawi pun api kentan ya atau mungkin kantos makin kantos senang sarang blulu utawi kolang kaling nah ngiring makin beli bagan kentan ya berbagi pengalaman kentan ring pesawat telepon 0361223361 makin ungkah titiang nih kenge nirus terus terus teriki rakerai sana pacar nyaring titiang ring pesawat telepon mau sang ini kolang kaling utawi blulu inge niki mentas saya samping ngeranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Semang Dayuari.
0: Rajang Semang.
1: Penapi Gatre.
0: Titiang kena. Mungkin siapa ya?
1: Yang satu bayangan nggak, Eling
0: Dayu? Oh iya, Ibu Sekar. Oh, ampura Ibu.
1: Yang satu bayangan cerah makin Dayu.
0: Cakti?
1: Cerah yang satu bayang makin.
0: Cerah-cerah ya, secara hatinya Bu Sekar nge. Abi, benang nge, benapi gatre Ibu kena.
1: Astungkara kena Dayu.
0: Astungkara. Habis ngapain nih, kegiatannya habis ngapain?
1: Lalu ke warung mas-masaan.
0: Asik, apakah hidangan sekarang, menu sekarang?
1: Nanti ya yang boleh di warung lewat.
0: Oh.
1: Ke warung Dayu.
0: Oh, kentan.
1: Lalu nge-nget kalau seper, lalu tuas-tuas kendungan melebos kain yang kentan.
0: Oh iya, pelan-pelan saja, nyicil-nyicil ngarian. Inge ibu makin mau sangin ende kolang kaling utawi blulu ring Bali kan kita senang sarang blulu bu
1: senang tiang daging di es ini kan enak kenyal-kenyal
0: kenyal-kenyal biasanya kan mentan nih katos sarang mentan nih kenyal senang neca nih kak ada yang katos nih kalau
1: aduh ya kalau saya sangin demen dia kenyal-kenyal tau demen dia mewah rasanya pun hilang Dayu.
0: Oh ganteng. Mungkin kantun, dengan ngerah blulu.
1: Mungkin kan gampang di warung nomas, mungkin renten meres. Dan daging blulu langsung kolang kaling nih ke
0: kentan.
1: Ini apa minum putih nih ke dia nih warna, tapi yang demen ya.
0: Ada warna.
1: Yang warna kolang kaling dia nih putih, demen dia nih ke
0: nih. Sane ori. Oh, kentan. Yen yen kada yen dai kada dumun senang ibu. Sering ngerah kolang kaling.
1: Yen dumun pian kan nanang nas kentan makin pun namang kota utian namang kolang kaling apa yen kolang kaling ternyata buang dulu dekat tu ne mat diut dah di dar dan dia nak tak.
0: Wow, ning.
1: Ya, dia mau penikah dan kolang kaling buah buluk nengat nih kau utang-utang di kampung tadi dah di kota ternyata.
0: Berarti bukan di kampung tenuning kan sidang ngajang.
1: Setelah keluar merantau nih kan awang yang katanya buah buluk kolang kaling tadi dunas gitu.
0: Berarti seringan konsumsi di kota kan tan ya. Oh iya iya berarti
1: mungkin yang kita kan kuenten saya gang es campur lagi kolang kaling mungkin kita nanti
0: pasti sih kadang kan misi cincau tak kita
1: ini lengkap kan mendaging juga.
0: Oh tapi nyambal kolang kalingnya tenana tuh ibu dulu
1: dia yang campur di es campur sih nanti lupa panik ke teman dia yang nyambal langsung dah
0: jadi iya iya betul ya berarti baru ya mengenal kolang kaling ya.
1: Iya dikipik buat lulu ini
0: jakti loh. Berarti yang kira-kira kena ibu enten kenten punya jaka bu
1: kakak ya Riki kistan punya jaka Riki nah iya karena kan Riki nak meragang-ragang ron ake ngayangin canang ake sepan ke jaka modon
0: ya. Oh jaka modon. Oh kenten iya
1: ini gue pernah tiap hari darah donet kan begitu membuah Dayu.
0: Oh memang seperti itu jadinya.
1: Yang terus kali jago ni, kau tanya dan begitu buah ni. Yang kecuali jago ni matua ni, kau je akeh buah ni Dayu.
0: Oh jago ni. Kau
1: tiap hari alih nak yang donek ke apa apa sendal alih dekat papa ni. Yang punya mau buah lebih kita yang lah itu buat tanya buah.
0: Okay, entah. Berarti donek mantan adalah ibu di jago.
1: Nih, Riki langa jago buat yang mau buah.
0: Okay, tanya yang raga.
1: Kecuali di pasung misalnya tangi dangali tukang rone, awu ada buah nih. saya mengidang alis tukang roh pasti temisi buah.
0: Jadi lo menampun ya saya mabas kentan donet toh.
1: Ini kan ada buah ada ini ke.
0: Kentan ini.
1: Ini ke dayu. Mata semali wawahan.
0: Iya.
1: Ini Ita dan ini sarang Bu Jerman nyanyi Bu.
0: Sarang-sarang.
1: Kera malu enten Jermanku sedan enten ini Ita. Sarang Sami semacam perempat RRI Raja Semang Rajang sibuk-sibuk ring berantem Sami. Ibu pun busa Raja mungkin pun.
0: Ampun santai.
1: Dayu ampun boleh entar penyemang Dayu.
0: Aduh dereng. Menyebos kan ya.
1: Yang penyemang daya putih aku.
0: Nah, yang penting ampun boleh pantan dehidrasi bae jo bos.
1: Tahu anu pasangnya uyut nika jat biu kalau kelulusan pulang boleh.
0: Nah, nika kan kangian ampun sehat nika buah ampun nah enten. Heeh.
1: Kangian pisang angin penyemang dengan nasi terwetan lauknya dengan.
0: Ya sabar nyicil-nyicil malih nyicil. Perlukah Dayu bantu?
1: Nge, perlu pergi Dayu.
0: Aduh. Bantu ngajeng tapi ya.
1: Ya sih cuma Dayu ngajeng juga. Om, Santi, Santi, Santi om.
0: Nge, susu banget nih ibu. Seka saking satu payangan sampunya rengin nge. Nge, ternyata ada info baru nih ki. Ya nampun punya njake nika sering mabas nih ke ngerah donet. Nampun mau buah kentan nge. Yang tukang tapi astane ngabas ronnya termak teron pasti juga ngabas buah jake. Apakah seperti itu? Mari kita coba tanyakan lagi. Inge rengung kore ibu seka sirah mangkin sari presiden jaringin titiang. Apakah menten pengalaman unik dengan kolang kaling tahi bluluk kenten ya? Inge rakerai giring om swastiastu.
2: Om swastiastu raja kaling.
0: Inge rajang semang.
2: Inge. Boleh jangan penyiaran ini.
0: Ah, boleh dong.
2: Ada bibi awai kan boleh mereng radio dari.
0: Ada skenten.
2: Radio tiada tak pak mikom. Kabel dayu.
0: Mungkin nemu sirah mereng bidang napi niki.
2: Tiang
0: yang
2: yoga.
0: Ah, niang yoga pantas ya. Arang mungkin.
2: Ini mengalir terus niki wangi-wangi.
0: Kenten.
2: Kenten mana mengarang
0: ini? Ini. Kenapa gak teren niki?
2: Masalah.
0: Ingin niang yoga kenapa gak teren?
2: Tiang kayak enak. Ayu hari kita yori kenapa?
0: Tiang kayak enak nala danos.
2: Soalnya bibi rame di tiang wangi, budal makaryo.
0: Serame?
2: Ini di tiang makaryo, ring tempat makaryo rame, tamu rauh.
0: Oh, kenten. Sibuk ya. Ini, capcay
2: lain.
0: Ah, capcay lain.
2: Digoreng. Oh, ini, dayu. Tapi topiknya niki?
0: Blulu.
2: Oh, blulu, di tiang alit, aja madolan blulu, sarang aji biang di tiang dayu.
0: Jati? Atas bisa madol blulok nak engkau ni ke?
2: Ngererah ni ke, aje dah jauh-jauh, bukan kan anak lain cuman tapi mudah ni ke?
0: Oh, agencet ni ke ibu, ini yang?
2: Ngadi matangul-tangulan, bak ampun ngawadi nak engkau nangai-ngai palungan gede. Iku lablab serai-rai no rungkit, kadang gatal dayu.
0: Gatal.
2: Nggih, ada meniko enten cocok gatel.
0: Oh, kenten. Mana ji kuda ni yang kenten ngadol ta dosna?
2: Dumun kan ada tahun 80 niko. Hari hargane murah pisan.
0: Oh.
2: Paling aja 2.000, 5.000 mangkin niko 2.000 dumun dayu.
0: Kenten. Tapi wenten mantan lak numas kenten.
2: Orang arek si kering pasar, ngene es luluk niko.
0: Inge.
2: Ampun mebelot, putih-putih ampun dados sajeng niko langsung.
0: Oh, bisa. Oh ya, jadi lados kentengnya cemil langsung nge.
2: Ampun merebus, terus rendam dengan air bersih. Tiris ampun mau ada hemer waktu kepekan.
0: Oh, kenten. Ya. Kenten mewah tan mengupas nih ke kolang kaling.
2: Mewah tuh dayu.
0: Masa.
2: Angin dang belek beding lablab nih ke.
0: Oh, direbus.
2: Rebus tan patah mata kenten. Tapi wonten dan warna-warni, kan mangke di pasar kan warna-warni.
0: Iya, ampun mendaging kan. Pang cantik warnane.
2: Nggih, niko putih manten. Sampai mat ngajang enten sambil ngarengane dayu. Ajeng dijaga ala almarhum mana harus mekaryo alit-alit.
0: Nggih.
2: Tadi mangkin buton dijang piring kan ya enten arahin.
0: Ah, ini kan tapi, zaman sudah berbeda.
2: Makanya nak dua apa jawaban lah yu.
0: Masa.
2: Yang zamannya dulu lah. Sekarang. Tenang waktu itu lah yu.
0: Aduh, ngalen-ngalen mantan nikin nalete. Mantan tadung tuman napi.
2: Ampun, ampun arahan bis
0: ya. Berarti yang kadi dumun na di ngupas nih nike mewah napi ten yang.
2: Mewah, ya ampun lebang becek. Kulitnya kan katos kayu.
0: Oh, artinya oh di rebus nih ke kat kulitnya nih ke?
2: Mata kan bersidang.
0: Oh, si Rumi.
2: Oh,
0: kenten. Iya, iya.
2: Niko nak mau umah dumun bersih, wahu lablap. Oh, lablap. Niko kan getahnya gatel.
0: Oh, kenten. Men kudang jam nih ke ngantos panti lebang.
2: Bisa nanti dong 2 jam lah yu wangen sang di tebo di api pekarangan nih kong lablab kan di dapur
0: kentang
2: tuh titiang merarat namun lah yu ajin titiangnya galak pisan namun biang tiang udah armo nih
0: kong iya nak benten tuh tujuan nih
2: iya tapi wantan disiplin nangin bekal kadi mangkin
0: arah kamu
2: titiang mekario titiang jemet adosnya mekario titiang alit
0: nah nih ke sampun tuh tujuan ane kan entan pang disiplin.
2: Ngira kan di kau ada yo mun aja data entan melai pun dengan lama main deng-deng-deng-dengan begitu. Belok ke dimangkin.
0: Ampun ingat nih kentan.
2: Nggih, si tiang nak nurut aja no mau jahitan megadang mau jahitan ayu. Ingat itu ayu, pantan suwe nyelang gala.
0: Terus
2: ada kiosa. Iki Pak Mantanu, Nini ta. Nini Jerman cantik man munga buat KBB pun apa yang
0: bangun bangun
2: bangun dalam hari minggu kio yang hari makan jam 6 pun bangun
0: tiangnya wau tangi
2: si tiang anak ampun biasa dah yuk tidur sirap panjang-panjang nih kok
0: enggak ampun jadi rutinitas nih
2: ampun kewantan tetap sehat semangat
0: iya semangat pikiran sehat juga enggak
2: tadi bang tadi di B, sampun pohon di tiangnya mau payas, mau ngajang bubuk, sampun pohon-pohon ada yuk.
0: Abe lengkap jangkal mampun kintan.
2: Mau tadi jajah kukus, di tiang dem-dem, waktu ke tempat karya, kilo mau karya ketan ada yuk.
0: Oh, banyak ya.
2: Tidak mau senang mau bagi ada yuk.
0: Iya.
2: Ingat itu ada yuk. Mari di bos muda mas ada yang margi. Selamat rahayu, salam sarang sami ringgriyo.
0: Iya, sukses ya.
2: Semua ping banget, galaknya neti tiang mau pamit. Ucapin untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingin, Yesus mau banget nih kini juga saking Gunung Karang sampunya rengin. Emang harus seperti nih kak, kira-kira serang sami, ini sampunya lagi senang berbagi, kenten ya. Tidak ada ruginya kita suka berbagi sarang orang-orang, kenten ya. Sarang napi sawit di Braga Medue, kenten ya. Mari kita sisihkan sedikit untuk berbagi napi malih dengan mana sanila syari ya pastikan sampun api sani kekaryani sugina sukarya dwi pacang mesari punik inge inge rakyai mau sang nindik dulu mau coba selanturan titiang male kita nge sirah sani kempun ketep-ketep niki sarang titiang napi sani numbasin dulu titiang kang ya mau coba semale lingan niki ring whatsapp dwi sampun ang lali yang temaga terus sarang titiang ring 0878-988-22-420 inge rakyai ngirim sandakan dumun niki doani mentan sani jaging lintang terus biar sayang.
3: Pagi Bu. Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting.
4: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
3: Gini Bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh gak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sase Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sase Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: pantun kesarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ingirang rayu para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali malin dikenyarengin sarang titiang dayu ari. Pasti kenyari ring FM 106,4 MHz. Kanto di program acara 2 puniki ring Rajang Bali sani muatangin di informasi makemiwah tembang-tembang. Ingira kerai mosang nenen ini kolang kaling utawi ring Bali peniki dikenal ya dengan sebutan blulu kenten gih peniki camilan kenyal berbentuk lonjong kenten gih dan berwarna putih transparan ya yang original walaupun ada juga yang berwarna nih ke biasanya kita sering temukan nih gih di napesane orang yang jualan es gitu ya banyak yang diberi warna biar cantik kenten gih nah biasanya nih kita kolang-kaling puniki terbuat dari endosperma biji pohon aren ketan dengan nama istilah lainnya yaitu Arenga pinnata. Nah, untuk kolang-kaling utawi blulu puniki memang sangat populer sekali ya. Tenyuan tarim Bali manten se-Indonesia puniki sangat populer ya sebagai bahan campuran dari kola, genten ge, es buah mersidang utawi manisan yang disajikan genten ge untuk ketika ada momentum bersama juga dengan keluarga gitu ya ataupun acara-acara tertentu. Yang kira-kira ini memang ya untuk kolang-kaling utawi blulu puniki kadi penikahan yang yoga wawu memang memiliki getah yang gatal dan berlendir gitu ya. Untuk punika meja bos pacang ucapnya titang tata caranya nih pacang mengolah kolang-kaling kaitan ya jadi kira-kira tertarik puniki untuk mengenal lebih dekat terkait dengan kolang-kaling utawi blulu puniki hingga sering makin pacang mantan titang untuk muka ring pesawat telepon kaitan ya sirah sani presidennya ring titang makin numbas kolang-kaling utawi blulu duwe terus ngeranya ke Manten niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampunang wali nggih. Inggih sang gratit yang Om Swastiastu.
3: Iya, Om Swastiastu.
2: Inggih, Om Swastiastu.
3: Masih lali dari GY.
2: Titia Raja semua.
3: Dari lali sekarang tiang.
2: Sepertinya sakit widang Bangli.
3: Bukan dari sana, calon berkuang.
2: Aduh. Ya siapa ya? Sanur siapa
3: Ibu
2: ya?
3: Ya?
2: Ibu Jero.
3: Mungkinnya Danita, Gus De.
2: Oh, Ibu Jero.
3: Gus Weda.
2: Ah, iya. Aduh.
3: Siapa punya Gus Wedanya?
2: Itu yang di Sanur kan?
3: Iyalah. Cuman tidak masuk Bayu.
2: Aduh, beruntung sekali, Ibu Jero.
3: Iya. Kemarin udah budal gininya dari geknya. Orang kibu di gerio di kiri.
2: Oh, kenten.
3: Besok Pelebon, oh, nanti Lion Rao.
2: Sibuk tak makin ya jadinya nge?
3: Sibuk nge. Oh. Ini pun udah lagi.
2: Sampun layonnya.
3: Jalan mertuanya udah pulang.
2: Kenta nih nge. Astungkara Margianta, apa Marginya nge?
3: Ya, semua dari. Yang senang aja aku dulu.
2: Masa?
3: Doyan.
2: Oh, sama berarti.
3: Pakai gula pasir langsung jambal
2: enak. Oh, belinya biasa di mana?
3: Di pasar sini.
2: Oh iya, jadi yang masih mentah nggih?
3: Nggih.
2: Masih mentah kemudian direbus di sendiri di rumah?
3: Dicuci di grill, dicuci, direbus, kasih gula pasir enak lah.
2: Oh, tinggal dijambal mantan.
3: Nggih.
2: Ah, gitu. Kalau misalnya mau dikasih es bisa juga nggih, Bu Jero nggih.
3: Bisa juga nggih. Juga dapun karya?
2: Tian?
3: Gus Weda ampun boleh karir.
2: Ampun?
3: Itu jam karir.
2: Tenuning sih Tian, nonton boleh informasi.
3: Oke, semoga dikasih kelancaran yang terbaik ini Bayu.
2: Iya, lon-lon ke mantan Ibu.
3: Ya, mendoakan yang terbaik.
2: Iya, berarti Ibu.
3: Sibuk makin.
2: Sira Ibu. Inge kang ya. Yang penting makin pola hiburan tang enten. Kecina sarang titik. Dadas ngibur di tengah-tengah kesibukan ge Ibu Jerung.
3: Ini semua Dayu.
2: Heeh.
3: Raja.
2: Inge, sukses semua. Inggih, sukses semua nama Bu nggih, calon mertua tiang asik saking bidang sanur Ibu Jero. Sampun nyarengin nggih, sumput kecindut yang bareng nggih, kocap enten plebon, ring griya duwe, mugi margi antar pemargi nyane tegentan, alalalon ke manten, kenten nggih antung margiang, napi sane patu ke margiang. Inggih ring ungkara, calon mertua tiang diwawi Ibu Jero saking bidang sanur ya. Napi astane iwane, ayo mage ita. Sira mage sane presiden nyarengin titi yang makin mau sang ini kolang kaling nggih. Inggih sangre titi yang om swastiastu.
3: Om swastiastu, mertua ke kudo niki.
2: Mertua 1, 2, 3, 4, yang ketiga. Akelan Cepat kan ada akelan. Mohon, kan
3: ada siki dua, terus kelan.
2: Mengkonyang dot yang ada di mantun itu.
3: Anaman kelan, bantal kelan. Emang itu sifat bantal.
2: Tiang mune boden tiang. Tanya cara bantal boden tiang ya. Cuma kalau kenyang udah ada di mantu. Jauh-jauh
3: ngecas Niki. Siang ada yang kredit marah tuh dari hari. Oh,
2: be kredit masih toh.
3: Kunci padahal baru dari hari. Sekitang buka leng. Mau celup ke jendela dari hari. Oleh di tengah congkel. Masih belakas.
2: Pocol ngomong kunci baru toh.
3: Jenelo untuk ampun mau buka nang itu nyidang mencelap ke tengah.
2: Merah itu.
3: Tunggu batas saji kursi mencelap ke tengah. Pokoknya banyak akal gitu.
2: Dunia itu sibuk sekali ya, ada yang mengunci dari luar.
3: Lo sekarang unge. Inge. Lo sekarang bom nek sibuk nu kangen kau ngalih. Caranya mau celap nih gitu.
2: Dayu nggak kebayang gimana sibuknya ibu itu ngurus kunci.
3: Pokoknya mencelap lingin jenelo jadi gede. Oke tuh singidang.
2: Angsa. Enggak
3: betah ini kan apa itu?
2: Nggih.
3: Lah hakal jadi kursi jemak tumu jedeh. Batis setumuan. Heeh. Menyek batis menyek betah nyidang asung karo jemak belakang congkel lah sini.
2: Ben tuh ngara kunci baru.
3: Kita diwari geus kita mesti bepang celu gitu padahal kunci baru.
2: Nah,
3: pintu baru geus niki kan menin pintu. Kian kaden dijo kaden kendala, ini tuh kadang pasang maru buka cekplok.
2: Be bawa aja waduk nih. Karena baru mungkin karena masih kaku.
3: Ngencet kata jen lengis langsung keplak plak.
2: Oh dari si minyak.
3: Tahu rasa lu.
2: Ketiau kunci dalam.
3: Aduh sakit.
2: Aduh sakit. Nak tenjo wantat. Kene punya kan bisa munyi tuh benda masih tuh.
3: Deh pasang bono.
2: Nak boleh pedih-pedih pagi-pagi.
3: Ada kredit dan gitu. Kesne kecoh mesti. Panggilu kayak yang ni. Ngelah hakal. Tepuk bo kene. Kesne den tulung tuh. Abang o betal. Jak betal lah ngono muka.
2: Mesti dah.
3: Coba belakas sangone. Ya ya udah dari.
2: Mulai kali ini tradisional ya belakas payungannya. Ada.
3: Kan di tengah harus nampeng belakas nih di tengah nih.
2: Enggak do iya gitu jadi ya.
3: Sedang muka tuh mari congkel nanti.
2: Ada.
3: Asal karo nyidang muka tuh dari hari. Tapi niki nika wau sira calon mertua saking sanur. Iya,
2: saking sanur.
3: Rajang kenal nggih.
2: Ibu Jero.
3: Ibu Jero. Di sanur benten ini santa jak nung biang sanur bak ibu sini kok nggih. Tapi topik itu kulang kaling
2: ngeten. Kulang kaling kalung bluluk blalak blilik.
3: Kulang kaling kalung nek kene madan kulang kaling atuh nggih sangane nggih.
2: Ai nika bluluk.
3: Oh bluluk kulang kaling.
2: Iya, baru tahu.
3: Bluluk sih, tiap mendiang mas es buah nih paling apokat dia bluluk kan. Kan bulungannya selam nih kok.
2: Oh, bulungnya kan cincau.
3: Ini kok kan yang teman, yang lain yang teman.
2: Oh, mana yang dumunnya ngarah bluluk dengan mereka?
3: Mewah, dumunnya.
2: Masa?
3: Wawu di Denpasar, wawu nawang bluluk.
2: Jakti tuh?
3: Apa ya nenah kok jahan bluluk.
2: Kok jahan polos aja.
3: Oh, ada ane bluluk. Oh, ne bluluk gitu. Tapi ada ane niki Pak dagang es ya ta kenan awal-awalnya kan enggak tahu nih. Pada begitu kan jangan malu bertanya daripada sesat di jalan kan gitu nak mosan. Bapak ngorang om swastiastu Pak tiang rahyanu jo niki Pak. Ada nak gitu. Kliwang-kliwang di samping sing metakon dingin jauh babalih ya. Yang rago ribut gitu sing metakon. Wis metakon pun rago harus mati yang motor. Bila perlu turun.
2: Turun. Ya, etikanya seperti itu.
3: Yang rada si A si B uning Bu. Ramah menak ngoren. Nika gitu benar. Men rago sing mati yang motor. Bisi memunyi kangen kau yang ribuang.
2: Artinya gimana kita menghargai orang, gitu juga orang tuh lebih menghargai kita.
4: Diri kita dulu hargai. Kalau kita udah menghargai diri kita, baru orang lain dihargai, gitu loh.
2: Pas.
4: Kita sama-sama menghargai. Coba menago dua jo, mesin tawang alamat, ngeklingkang, klingkung, klingkang, siang kesini begitu. Malam siang enggak di warung, jak lulu, jak lu.
2: Ais, nak udang.
4: Biasa tuh jam itu, jam putus.
2: Biasa gibah.
4: Nangin rumah dan warung atuh. Jangan ramai sosatnya tuh barang mau kesini nengok.
2: Nah, dasar WK.
4: Ingin nengin dek pulang. Ditiang ni kau pun
2: senang ya
4: mas es buah ni. Tapi entah macam kartos tu mungkin lebang macam becek ni.
2: Ya mungkin ya.
4: Di kartos tu tengah ni nang.
2: Pasti melepeh ampun ngerap pun ni kene kenyal ni.
4: Ni kau sampun kulang kaling ni. Kadai dia nak sanganan kan ada sanganan nak entah si kulang kaling.
2: Sangan api kulang kaling.
4: Ane melut angkot 8 tu. Luang je ni kau lembek aduh enak.
2: Masa ye. Benapi ni kelakar ni.
4: Barang buat rumah saja honeon. Onde-onde.
2: Oh, betenan dia manggil.
4: Studio enten atu. Onde-onde kulang kaleng tu becek jan di kosangan.
2: Masa. Oh.
4: Jalan yang lon ke ngalih kita Dharma napi.
2: Ingge di Jayagiri niki.
4: Ngge Jayagiri, ngge ketembus Jayagiri. Kampun ibu di kau kereng nemas nase.
2: Oh, kulang kaleng namanya.
4: Ngge, okay. Kan kulang kaleng becek ni kau. Ingge niki mang panu sudah uas mau mang panu mang sekar lu sekar ampun.
2: Mang sekar.
4: Mang sekar. Dan umpami ilo sekar nedang mekar.
2: Ibu sekar kenengnya seorang bueka. Ija lah kedah.
4: Nyolet dimunco ilo monongo.
2: Kapak tujeng.
4: Mobomi kalikup ngapakin jaga.
2: Aduh.
4: Ngawiling lum. Nah, kru hilang bo ben bo kenen bo. Liu anak ngedot.
2: Ah, cikwi.
4: Kalau dah lari tu, liu nak ngedotin tu.
2: Ah, lah aden tiang.
4: Nanti lah adenge sanengken. Kalau ibu ni kang dah lari tiang belai punya ni mukalo ni mana yang di.
2: Ah, jangan tinggal waktu. Jayo saja.
4: Ibu dia aja belai bang bangen.
2: Masa aja, tu ibu baru.
4: Lari. Sangtan bibian nyuang galahan.
2: Betul sekali.
4: Maksud ibu makan ibu engal-engal nih. Nih ita mangku sedani. Bu Jerman Mahindira mungah mangkin nengen galah. Bu Janura biasanya kulak kali niki nge. Joh niki Bu Jero Chandra Gusti Putu Widya Jero mangku Made Sutirto. Niko biasa menyolek. Ayu menik wangi malih siki nge. Rajang sarang sami itu dari hari. Sebetulnya biang tukang canang. Biang niki butut genri padalam. Nah pangdeman kone hati nge. Kaling demun pang seger.
2: Paling dulu.
4: Nggih, akeh nak kenten meriki nelpon atuh demen tiang Bu. Kok suk semo Bu nggih seger bayun tiang cerombok Rusmi ben sik kuling laneng riap peningal dusan lek peningal.
2: Masa.
4: Mbok Rusmi likut dong.
2: Nggih,
4: heeh. Ya tunge rajang dayari, rajang ngemargi Yang Suwadarmo suk semo galah katur Ibu pamit. Om santi Om.
2: Nggih, susah banget iki ben tiang Bu EKBB sampun nyarengin saking widang batu bulan. Iya walaupun niki termasuk hidangan tradisional ya kolang kaling tapi sana ketah ke bawah bluluk reng Bali kenten ge masih menjadi favorit niki untuk semua generasi ya karena dengan teksturnya yang kenyal kenten ge ada rasa manis-manisnya seperti dayu tidak. Engge bae jobos niki nak wenten nalar kerainya untuk napa sih manfaatnya nih reng kesehatan kemauan dua niki kebantu untuk galak kagian male jobos lanturan titiang kenten ge pacaran titi cara kerana untuk pesan dekan dulu nih kini dua ni mentan sandi jaging lintang terus.
5: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minat. minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Semulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
6: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
7: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
8: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
9: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
10: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.